0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong,

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: hotel kok ngono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh, iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02, Kabupaten Tegal.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yuk, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus rabun dekat, penglihatan kabur ya, mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon ya. Ya, Christina, gelas retak ya sudah di goyang ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa ya di 352888. Halo, selamat pagi Balani Setara Paramon. Daniel, assalamualaikum. Waalaikumsalam Daniel. Halo pagi Balani Setara Paramon. Halo pagi.
1: Ya,
0: halo juga.
1: Saporete.
0: Aduh, protol maning. Anak-anak sing bareng kayak mesti kan sing bareng ya. Yuk disapa lagi yuk 352888. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.

0: terus apa lagi? Iya. Iya. Iya. Salam dua kapsul, Bu Khadijah, juga salam dua kapsul. Jangan lupa habutopnya diminum ya. Iya, biar sehat terus ya. Biar penyakitnya pada kabur ya, Kang.
1: Iya.
0: Ya. Mbak Feby Belpas, pagi Mbak Feby Belpas. Suaranya cilik teman sih, Kang.
1: Suaranya cilik
0: teman. Iya, Kang. Biasanya gembleger ya. Mama Lani, selamat pagi Mama Lani. Iya. Si mancing demit ora bakal protol soalnya sakti mandre. Aduh. Tata Agustin. Iya. Iya, terus buat siapa lagi? Mama reng ganis. Iya. Ketumben kok durung nyumul Mama Rengganis kayak durung nonton ya. Biasanya nonton lo taklutik ya. Wakulkas juga ya, Wakulkas ya. Ya. Yang saya lobo. Nggih. Iya. Terus buat siapa lagi? Dede Gani minta dicawel. Dede Gani minta dicawel lagi monitor. Nggak berangkat kan lagi nggak enak badan. Bar sekolah jadi muntah-muntah ya. Iya. Untung saya muntah Dede Gani ya. Ujung mama aneh ya. Nuh si muntah mama aneh. Iya. Aduh gue. Bur ini suaranya belum sarapan ki kayane ge. Iya. Suaranya biasanya menggelegar ya. Iya ki kayane nang jerone tempolong ya Bur ini ya. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya. Iya. Mama Ikma ngetiknya balapan karo Mama Lani ge.
1: Oh, balapan.
0: Iya, ngetiknya balapan. yo. Eh, jar Mama Ikma Kak pagi Mas Parjo.
1: Pagi.
0: Iyo.
1: Manis
0: betul
1: ya.
0: Tiga darah manis betul ya. Budi emut pagi Budi. Iya. Mama Lani dasarnya muntah kok ora bisa ketemu dina minggu ya. Ya dong mari. Ya muntah. Iya, gampang ya Kang tambahnya ya Kang.
1: Gampang.
0: Aduh, masa cuma muntah-muntah pengen minggu ora ketemu ya.
1: Saya.
0: Yo. Terus apa buat siapa ya lagi?
1: Iya, terus buat.
0: Mama dia pagi Mama dia.
1: Iya.
0: Iya. Ini aku lagi live, kalau mau komen di nomornya Paramon ya Mama dia ya. Bu Fatimah pagi Bu Fatimah.
1: Ibu Fatimah.
0: Iya. Mama Ikma jar yambu ya. Yambu ya. Yambu ya. Ya ya. Bu ya. Bu ya. Bu ya. Ya. Aduh, kan ceklalan pokoknya dina minggu ketemu ya balane setara ya. Kita ketemu ya. Iya. Berarti ini sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu ketemu Kang. Iya. Iya, hadir dong. Mama Romi Gonyel, pagi Mama Romi Gonyel.
1: Selamat pagi.
0: Mama Romi Gonyel ya. Iya.
1: Pacul.
0: Iya.
1: Mama
0: Lani yang bu ya, makan jambu campur uyah.
1: Lanjut.
0: Iya, lanjut toh. Masa yang bu ya, makan jambu campur uyah. Kan kudunya terusannya beli ya Kang ya.
1: Iya,
0: lanjutannya apa Mama Lani? Kayak yang diringokan, kayak yang jagluk, kayak yang kuping, kayak yang kering, ngono ya, kering.

0: terus buat siapa lagi? Mama Zira. Angger si muntah-muntah mamane, angger si muntah-muntah mamane kok bahaya. Mulane. Iya, untuk kudu mamane si muntah-muntah ya. Padahal kan ya ya nyirat tuh. Padahal ya muntah ya kudu mesti nyidam ya, Kang.
1: Iya,
0: masuk angin ya. Cuma kan memang identik ya dong muntah-muntah ya kayak jajahan nyidam ya. Aja kowe. Mbak Febi, Mbak Ria, Umay, Om Kasnuri wis lewati pom bensin endi? Dong Kali Kangkung berarti mengendi?
1: Kangkung ya berarti me anu kok ngalor.
0: Are mesale lewat Kali Kangkung berarti ngalor.
1: Lewat mono.
0: Oh, cuma nyong kedet dong lewat mono malah ya. Mama Hasna piem piem piem piem. Piem piem piem. Iya. Iya. Terus buat siapa lagi? Mama Lani, pimpin Mama Lani, wis tua nyidam, terus bajor jadi. Ya rapa, Mame Abdillah pagi Mame Abdillah. Ya rapa apa sih bisa dibajor sih kepiben? Orang apa lah?
1: Orang masalah ya.
0: Iya, benar. Yo. Iya, iya.
1: Buat Ma
0: Ikmah. Ma Ikmah Mama Yunita pagi Mama Yunita. Iya. Budek mau cepat sembuh ya buat Dedek Gani ganteng. Cepat sembuh Dedek Gani ganteng. Teng teng teng. Mama Rengganis. Kang Mas Kang Mas Parjo ya. Kang Parjo lagi merana, Mbak Ria bisa merana. Aja merana lah ya. Iya.
1: Ya ora cocok lu liane Kang.
0: Oh kayak kue. Iya. Pimen si Mama Ikmah. Iya, Mama Ikmah kayak yang iya jere. Iya, ini kan di situ nembe nyidam. iya ta iya ya iyalah terus buat siapa lagi ya iya ayo iya siapa iki sing pengen kenal karo AA Furqon ha ke AA ana sing pengen kenalan karo AA Furqon ha iya iya salam bagus pagi salam bagus.
1: Salam bagus.
0: Iya. Marsam Seto, Marsam Seto, Ardi Rizal, Ardi Rizal ya. Iya. Amrul pagi Amrul. Mbak Am Kembang Pang. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buri ini Pak Prabu.
0: Iya. Iya, salam dua kapsul. Wis ngebleng. Aduh, duh, duh, duh, duh. Iya, wis Kang, ini lagunya apa ya Kang Parjo?
1: Ya, ada apanya sih?
0: Ada apanya sih? Ayo, ada apanya? Ada apanya? Ayo, jalannya anak dengan-denge. Iya, kowe Kang. Sama dua dengan-denge ora Kang? Dua ora.
1: Orang
0: dua.
1: Orang
0: dua. Orang rata-rata macun. Oke, ya rata-rata siapa? Iya, Alvan Murobi. Iya, masa sih orang, masa sih orang dua ngading coba len, coba pendelengi, coba pendelengi ya. Oh, Opa Edenong, halo Opa Edai, selamat pagi Opa. Iya Opa sama omahnya Dai ya, nang Dino Kaciti, Dino Kaciti ya. Iya, Opa dia Oma Dai kan nang Dino. Iya, Mama Ikmah sabar Mas, Imda pada waktunya kau bisa ngomong kayak gue Yosaki ya, sabar Mas, Imda pada waktunya Mas. Iya, ya wes. Nok ayu poso. Aku duwe oke jadi budek emut duwe apa ya Miki ya?
1: Duwe apa sih?
0: Iya duwe apa ya budek? Aku duwe oh duwe apa ke? Nyempat takon. Duwe oh duwe andengan deng ader budek. Nengendi budek? Nengendi nyacak lain kok dong ketemu pantai kontrol ya?
1: Hilang-hilang bari ya.
0: Iya pantai kontrol. Cereneng. Oh ya, cereneng sikut karo nang paha. Iya, pantesan yo ora weruh wae nang paha ya, Kang. Iya. Paha kan iya, paha kan jumet tenan ya, jenenge ora katon no. Iya. Iya, aah. Hai my donat, pagi my donat. Iya.
1: Semuanya ya.
0: Bahan.
1: Paling sarap paramo.
0: Mbok kowe budhe jare ibu lah. Iya kan itu kan cuma buat iya ya buat ih buat tidak buat yang Mr. Donat pagi Mbak Ria. Iya, pagi juga my donat ya. Semangat jualan donatnya ya. Iya. Ya, jualan donatnya itu di depan depan Alfa ini apa? Pacul. Pacul, iya. Iwan Rahardi pagi Iwan Rahardi. Iya. Ki. Semuanya saja balan yang setara Paramon ya. Iya. Iya. Umi Ii, Umi Ii, Umi Ii nang debong. Umi Ii nang debong. Umi Ii. Umi Ii. Iya, Umi Ii, Umi Ii. Mama Ikma jare Mbak Ria kon diwanding-wanding piben len. Ya ora piben-piben. Nyokan mukur tak kontok ya. Ada apanya sih ada andeng-andenge. Iya, sampean-sampean padhe duwe andeng-andeng kan ya. Nyokan takone kaya keble. Iya, ora mergo apa-apa. Iya duwe andeng-andeng apa ora ya kowe lo. Iya. Coba ngacak-ngacak. Ngarepe kaca, ngarepe kaca. Terus ya si pentelengi ya. Nyong andeng-andenge nang endi kaya kowe. Mudun gen, mudun Mama Lani gen, mudun. Nah. Iya, kira kan spesial ya, Kang. Spesial lah, Kak, ya. Lah spesial ya, Kang. Oh, aduh. Kang, terima bakpo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jus, terima kasih Kang Parjo. Iya Kang Parjo. Aduh, aduh. Iya Kang Dharma Bakpo sing online wong diem buang di si nyong durung kenalan Kang. Iya si Ciman Hiu di siapa di 614-547-7. Halo pagi balanes Tara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
2: Makasih
0: apa? Oh Mas Parjo, saya ki ora abah maning.
2: Ora.
0: Bisa aneh sih.
2: Kontraknya wis.
0: Bener-bener kawin kontrak.
2: Kontraknya wis sempet.
0: Aduh.
2: Kenapa Mbak Ikma karo Bu Ida mau kan mati raya?
0: Waduh.
2: Halo Mbak Ria.
0: Halo Titik Gani, cepat sembuh kanteng.
2: Gani lagi sakit demam.
0: Oh, coba
2: berangkat sekolah.
0: Oh, nggak berangkat sekolah, coba dangdute saporet nanti sembuh. Dangdute saporet, coba Len, ayo.
2: Dangdute saporet.
0: Ya, sapor. Iwan Rahadi, selamat pagi Mbak Ria dari Semarang hadir. Halo Semarang.
2: Halo Mas Iwan.
0: Iya, Tegal menyapa Semarang ya. Iya, Mama Rengganis takon jare.
2: Doni doain Mbak Ria.
0: Iya doain
2: ya,
0: mudah-mudahan
2: bisa ketemu.
0: Iya, cepat sembuh ya ganteng. Iya, ganteng cepat sembuh dong. Iya. Mama Lani ki Mama Rengganis takon.
2: Takon apa?
0: Putus ya.
2: Orang sih.
0: Iya. Cari Mr. Donat ere dewane men sapur. Rata ya. Mr. D pagi Mr. D.
2: Mr. D.
0: Nih, kata Bu Demut sini tak
2: cium. Mama Wiwin ya.
0: Sini ya sini tak cium biar langsung sembuh Dede. Tuh mau dicium sama Bu Demut mau.
2: Nanti ketemu aja.
0: Kenapa? Nanti
2: kalau ketemu.
0: Oh, kalau ketemu aja kan katanya biar sembuh. Ya.
2: Gimana caranya?
0: Ya caranya nanti Budi ke situ nanti mencium Titik Gani ya.
2: Iya.
0: Ya, Mbak Tari Dungteng pagi Mbak Tari Dungteng. Iya.
2: Tari Dungteng.
0: Halo Mami Ica, Mama Ica.
2: Mama Ica.
0: Mama Ica di Keramat, di Latu.
2: Parjo.
0: Iya, apa? Parjo.
2: Rina.
0: Iya, Mbak Rina. Iya, terus
2: Bude Imut.
0: Bude Imut, pinter teman sih di bocah, kowe jadi Bude Imut. Ya pinter teman sih bocah di Piol pagi Piol.
2: Piol.
0: Pagi Mbak Ria, mat pagi Dede ganteng Gani.
2: Cepat juga.
0: Cepat sembuh ya ganteng.
2: Iya.
0: Iya, Mama.
2: Anaknya Ibu Lani.
0: Iya, Mama Winda pagi Mama Winda. Iya. Mama Ikma jadi cuma kancap bes.
2: Mama Ikma.
0: Iya, terus buat siapa lagi? Iya, wong wis ngerti lagi ora enak awak malah kokon online ya. Iya kon ngomong.
2: Pengen menyapa
0: Mbak. Oke, Mama Yanti Macan Ucul pagi Mama Yanti.
2: Mama Yanti Macan Ucul.
0: Macan Ucul ya.
2: Jasa
0: keracun. Bu Rini, nih kata Bu Rini nih, cium jarak jauh aja ya, biar cepet sembuh ya sayang.
2: Iya Bu Rini.
0: Ini teh wakilkan aku nih ciumnya, tak cium ya.
2: Iya.
0: Ami bakar madu sama Umi Laila. Iya.
2: Apa warno?
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mama
0: Macan Ucul ke aran daerah Mbak Tari, iya.
2: Macan Ucul.
0: Iya aran Karang Malangetan kowe Macan Ucul. Mbokan Kang jare Mbak Febi mbokan Kang Pajo wis putus karo Mama Laling kok nggo Mama Reganis.
2: Mama Reganis
0: wis ana lah, iya. Iya, karo Bu Ida. Aduh. Ya, Bunda Septi pagi, Bun. Bunda Septi. Bunda Septi pagi, Bunda Septi. Mbak Rojana, semoga cepat sembuh ya Dedek ganteng.
2: Ya, amin.
0: Amin, ya. Tuh sudah dicium nih sama Budi Emut nih. Dedek. Nanti nyungsep ya. Terus buat siapa lagi?
2: Oh,
0: aduh, sambil ngelayani ya. Iya. Oh, maksudnya Mama Rengganis sudah punya. Mama Rengganis sudah punya sama anaknya anak berondong. Oh, Mama Rengganis kan sukanya yang berondong-berondong ya.
2: Iya, kuwi iya. Men awet tuan.
0: Kang Darmo Bakpo.
2: Selamat pagi. Bapak Arya. Bapak Arya semua.
0: Ngomong kayak kalau seneng sing berondong-berondong lah.
2: Sangat tingkir. Mama Joko Pole. Kang Doli.
0: Iya, iya.
2: Mama
0: Mbak Nia yang ireng ya.
2: Abe. Mama Tia Agus Boiler.
0: Iya.
2: Mama Alisa.
0: Iya.
2: Om Sano Yumarti.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
2: Terus?
0: Mas Ilham pagi Mas Ilham. Oke. Cari Mas Ilham. Jodoh kata Mama Ikma jodoh wis ana sing ngatur, Bes. Ora sagon karo kiye karo kae. Iya, ya. Bu Sri.
2: Guyonan.
0: Iya. Ora apa-apa guyonan ya.
2: Ini atile ya.
0: Heeh.
2: Awangi buka tukang komisi.
0: Bu Sri mie ayam cakra.
2: Bu Sri mie ayam, kok minggu ketemu Bu Sri.
0: Iya, mau anaknya Bu Sri siapa ya? Iya, lah saparane mau nonton ya. Iya.
2: Iya.
0: Mama Yunita pagi Mama Yunita.
2: Mama Yunita Mauti.
0: Iya.
2: Oh, pasukan Ibu Gemo ya.
0: Iya, oh ya Tisnawati njih. Mai tuh.
2: Salam dua kapsul.
0: Iya, dua kapsul ya. Terus
2: Ibu Marti salam dua kapsul.
0: Iya.
2: Datang di Purpowo. Baikane Susu Mariati Mbak Alul.
0: Iya, Mbak Alul.
2: Siapa ya?
0: Siapa? Udin Keduk. Udin Keduk, iya.
2: Terus ngomongin Mbak Atun ya.
0: Iya.
2: Kami
0: juga tuh. Bu Hodijah salam dua kapsul ya, Budi Mut.
2: Bu Hodijah salam dua kapsul.
0: Iya.
2: Budi minggu mangkat.
0: Budi minggu mangkat, orang Budi ke. Jawab Budi, jawab le. Jawab lho. Jawab ora, jawab ora, jawab ora. Iya teh. Iya teh usahakan datang ya.
2: Oh iya. Mm-hmm. Terus kumendro ini mah ya.
0: Iya.
2: Bapak di gondrong kan.
0: Anje.
2: Pamandur, pamandur,
0: iya. Iya. Iya.
2: Terus
0: indah sekali, indah sekali.
2: Mama Sira maaf kembang pang ya. Mama Asifa Mbak Ino.
0: Iya.
2: Kamu kan Mbak Royati ya.
0: Iya.
2: Terus tang taan.
0: Tang taan.
2: Semal cair.
0: Iya.
2: Apetan teh. Tang pinter.
0: Iya.
2: Mama Lisa.
0: Iya.
2: Mama Ayi. Mama Nelly. Mama Manet.
0: Iya.
2: Bunga Kota Sari.
0: Bunga Kota Sari ya. Iya. Iya. Iya. Mbak Nurkanti. Terus buat siapa lagi?
2: Oh.
0: Siapa?
2: Ya.
0: Yuk.
2: Malang
0: Pagi.
2: Terus
0: siapa maning? Wis kabeh baen. Yuk. Dede Gani cepet sembuh ganteng.
3: Iya Mbak Ria.
0: Yo Dede. Sudah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dede Gani. Duplak tinting.
3: Jos.
0: Terima kasih ya buat Dede Gani yang ada di kawasan Mujung Agung ya. Oke, cari Mbak Tari mangkat Bude. Mangkat ya main ketemu Nyong ya. Iya. My donat. Iya bojone Nyong juga berondong. Mama Lani tadi lagunya apa ya Mama Lani ya? Sudah request belum ya Mama Lani ya? Kayaknya belum nih. Sayo, pimen Mama Arganis. Iya biar aku tambah muda Mbak kalau suaminya muda begitu ya. Oh, lagu ini ketemu mantan. Lagu ini ketemu mantan ala toblek. Iya, ketemu mantan rasane kepiwe nyong pantakon len. Rasane kepiben. Dadah, rasane kepiben. Apa Miki ketemu mantan ya? Ketemu mantan rasane aduh nyoy nyoy nyoy nyoy ya nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy nyoy Mbak Am ngelongok nang TikTok ya. Benke, waduh, wati bae mama nenyong ala gening mingslep mah. Lah, dindin lah, dindin di ala la la la. Menenok ya lagi medang. Waduh. Iya kangen kenyong karo wedange. Iya. Mama Ismawati. Mama Ismawati. Iya kangen yakin song ya. Tapi aduh ya mas aku duning Indra Mayu. Ala Mama Lani ri. Oh pi minus deh. Oh ri mantane apik ya salaman ri. Mantane jahat ya pengine ngantem. Walah adalah nyong pentakon len guys ngana nang TikTok len. Coba len nyong pentakon dong ketemu mantan rasanya kepiben ya. Ditunggu komen-komennya ya. Ya. Kangen nok yakin sung. Iya mah nyong be kangen mah. Mama sehat ya mama ya sehat ya. Mama sehat ya. Kang Daryono, assalamualaikum bari waalaikumsalam. Coba len untuk warga TikTok. Yen ketemu mantan ya nyong pantakon karo mama nyong ge ya. Coba len yen ketemu mantan. Pimen Mbak Tari nyong ora duwe mantan. Masa ora duwe mantan sih Mbak Tari. Gantai ya siji-siji bapak ya. Dan duwe ya. Ya duwe lah masa orang duwe sih. Iya piol pagi piol lah. Kayak piol pimen jere ica-ica pengen nyamplung. Ketemu mantan mending janganlah. Iya sewot ya kayak gue ya. Wih ternyata memang ya ada sih mantan yang tetap hubungannya baik gitu ya. Walaupun sudah tidak Mat, aku dong ketemu mantan kemutan ke lambulang. Ya wes, yuk ada Evita Mala ya. Iya, Ana sih masih hubungan baik gitu ya sama mantan, tapi ada juga yang kalau ketemu tuh apa sih? Ada Pimen Busri. Busri kan Pimen Busri, Pimen Bude, jadi Bude serah. Aku beran duwe ambu bae, ambu bae. Burini ketemu mantan aku mintain uang, cakep. Ya, kayak cakep. Ya, Om Kasnuri jadi mantannya Om baik-baik. Iya, wis ya. Burini, Burini wis miki ya. Iya, ketemu mantan ya tak jaluki uwit ya. Iya. Mbak Feby Belpas Embu Bay. Ya wes, ya ini lagunya lagu dangdut mah. Iya, lagu dangdut. Kita berdangdutan ya. Iya, sampai di 10 pagi. Ya, Mama Ikma Pimen, Mama Ikma ngerti ke orang Jokanjo ke pan jawab ya. Ketemu mantan ke rasanya kepiwe. Orang Jokanjo ke lah. Wes lah. Yuk di Glaser Maning ada Evita Mala ya. Iya, ada apanya sih? Ayo ada apanya yuk.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: 1 konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kembali lagi ya, masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Yuk disapa lagi mau gabung di 352888. Halo, pagi Balai Lestara Paramon. Halo.
1: Dangdutnya Saporete.
0: Saporete nemen.
1: Nemen.
0: Wis kaget nyong.
1: Kaget anom.
0: Jumbul ya. Sing belum bubudi nggak? Sing belum bubudi ta? Iya, Miki.
1: Apa?
0: Iya, ceklan. Iya. Dan nggak ngerti ya, ngerti. Kenapa?
1: Ada mengiran usul.
0: Oh, bengi posisi ini ya nyong.
1: Aku mi pengen weruk entang aku

0: Duster. Oh, papa kudu sih lewat duster. Tahu duster kayak apa ya? Orang ya?
1: Orang.
0: Ya orang mungkin tahu duster.
1: Cari aja sak racun ambu baik, cari sak racun ambu baik, ambu baik. Kayak cari mama kiwi, mbak, mikir dong ngelih patenin di situ, mbak. Iya ya. Ngerti sih ngelih bubudi, tapi mikir patenin di situ asak racun ya. Iya, Ismatun Konita, halo kak Ismatun Konita. Kang Mbak Us ngopi lah, nyongora seneng ngopi nemen aja. Mesti ya, mesti bude, mesti wis, mesti uang ngomongin ngono wis ngopi mbak. Orang tau meni us ngeteh mbak, apa wis.
0: Sampai takut wis ngopi.
1: Iya, takutnya aja wis ngopi boleh lah. Mau ya? Iya, mending orang wis nge-es teh. Iya, wis nge-es jeruk. Nah, kue. Iya. Iya, kue. Kang Sopari, pagi Kang Sopari. Iya, Bu Roni.
0: Bu Roni.
1: Mudah-mudahan ibunya cepat sembuh ya, Bu Roni ya. Amin.
0: Ya. Sakit ya?
1: Iya, lagi sakit, lagi dirawat ya.
0: Iya.
1: Ayo poso aja diangkat dong, endah kowe yuk.
0: Kayak omat
1: ya. Ayo, ayo mangkat.
0: Mangkat.
1: Mangkat sayangku.
0: Rencananya besok pada.
1: Oh, ini sayang-sayangnya aku pada berangkat semua ya.
0: Iyalah.
1: Mm-mm. Sip, nah kowe.
0: Karyawan baik
1: ta. Ah, tapi bisa enggak sopan bolos. Aduh, harus semangat dong. Ayu pimpin sama Pak Mangkat. Mangkat sayang, besok bolos. Waduh, nah, Jen
0: kan? Paling omah.
1: Oh, paling omah sih orang bolos ya.
0: Kan karyawan teladan.
1: Oh, karyawan teladan. Tapi berarti sih online orang teladan ya. Avita, pagi Avita. Mbak Amel, pagi Mbak Amel.
0: Mbak Amel pagi.
1: Mbak Amel Waringin, salam kenal Bude.
0: Iya, salam kenal kembali Mbak.
1: Iya, Albar, Bude, Kliwonan bolos Mbak Ria.
0: Ora mangko.
1: Iya. Bude. Bude mau bengi Kliwonan karo sitakon.
0: Iya, iyalah.
1: Mata wakit ya awake. pagi Bude Mut, Mama Nadia, Mama Nadia.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Ya,
0: Lagune ta?
1: Apa?
0: Ada dia.
1: Ada dia? Ada siapa dianya? Kang Parjo. Ah bohong nemen ya yo iya. Kang Parjo pagi Budi Mut.
0: Pagi Kang Parjo.
1: Iya.
0: Saya ada sesuatu sih Kang.
1: Kenapa?
0: Saya lagi ada sesuatu.
1: Iya, memang lagi ada sesuatu. Oh, iya. Ya, tidak ketahu. Aku juga tidak ketahu ya.
0: Sombreng-sombrengnya.
1: Ya aku yang bisa.
0: Oh,
1: ya mungkin Mbah Mul pagi Mbah Mul.
0: Mbah Mul pagi.
1: Iya, Bang Simon pagi Bang Simon. Asik ah, jadi Ayu asik ah. Ada dia, dia, dia, dia. Indri pagi Indri. Halo, ada dia, dia, dia. Dianya siapa? Dianya siapa? Nanti kau. Ah, aku emang iya.
0: Iya,
1: iya. Jawabannya Kang Mas Parjo nginggeng ke. Ada dia, ada dianya kamu. Itu jawaban awagan ya yo. Iya awagan men Bu Santo yang tahu. Salam kenal Dedek ya. Mut, Dedek Mut.
0: Dedek Mut.
1: Aduh, bukan Dedek. Kalau Dedek Gani mah Dedek, Dedek Gani, Dedek Nadin ya. Kalau Bude itu Bude Mut. Masa dipanggilnya Dedek asli bener Bu Bu Santo ah. Kang Ibni Abdillah pagi Kang Ibni Abdillah. Mbah Mul bisa kacor nemen Mbak Ria. Iya. Iya. Iya, Septian. Halo Septian. Bu Sri pagi Mut Mut Mut Mut. Mut gemoy, Mut gemoy. Iya, pagi Mut gemoy, gemoy
0: e. Ini lagi nyetir anasi lakso di
1: Bu. Iya, siapa sih nang di
0: nang kulone Pak Ali?
1: Kulone Pak Ali.
0: Saya lagi jam sidik sih.
1: Oh,
0: ngutir-ngutir kepanasan loh.
1: Iya, iya ya kita ketemu. Iyo. Tapi dunyong misalnya lewat aring pasar ketemu ora?
0: Iyo, ya,
1: ya ketemu lah Bude.
0: Iya sih, mungkin pas tengah jalan loh.
1: Iya, malah ketemunya luwih kae yo, luwih. Iya.
0: Ulangi maning.
1: Ya ulangi maning oh yuk. Oh, Kang Baus, Kang Baus pagi Budek Mut, piol, piol, piol, piol, Akila pagi Akila piol. Iya. Akila. Bu Akila sapa kiye? Akila di manakah kau? Pagi Budek Mut.
0: Iya, anak
1: Laka Akila Tok. Oh, Akila situ anak tiga nama siapa?
0: Ya berarti 4, 3, 6, 3, 7.
1: Aruan sih. Suaranya kayak umur 15 tahun ya. Jadi Bu Santo. Halo, seneng nemen. Ya ora masa. Jadi suaranya kayak 15 tahun. Seneng nemen Bu Santo.
0: Penyara nyanyi
1: lho,
0: kayak mau
1: lho. Nyanyi dengan di.
0: Mau di nyanyi ketemu mantan gerengang-gereng.
1: Ayo, piol, piol ya gue. Eh, jeruknya maning yol. Eh, jeruknya maning yol. Aja segelas toko piol. Iya, Kang Cinal jahit ya. Jebule krungu ya. Jebule krungu ya. Iya. Iya. Iya, Mbak Febi budi mut. Ami bakar madu Umi Laila. Ami bakar madu sama Umi Laila. Ya. Yuk. Ya, semangat Om Kasnuri, Mama Wiwin ajak lalen ya dina Minggu tanggal 14 ya Balai Nestara ya. Iya.
0: Hadir.
1: Iya.
0: Mama Ikma bareng tiga darane.
1: Iya, Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Yes.
0: Mbak Nia hadir.
1: Mbak Nia, Mbak Nia hadir. Iya, awit wingi ton tongol-tongol tapi mbuke tongol-tongole ana macane apa ora? Iya. Mama Lani ya.
0: Cepet sembuh
1: Dedegani. Dedegani cepet sembuh. Iya, mau dicium sama Budi. Mau terima kasih, Piol. Iya, es jeruk maning. Ngerti Rian sih yang senang es jeruk ya. Kayaknya dikirimi es jeruk terus ya. Iya, Bosukari, Bosukari.
0: Bosukari.
1: Yo. Kang Baus, iya Ibu Ketu, Pak Ketu.
0: Ibu Martolo yo.
1: Iya, kelingan macan kerah kowe jare. Ayo.
0: Ada. Macan lagi turun. Baik.
1: Baik, haki pagi apa?
0: Pak macan
1: kerah kayak
0: apa?
1: Pak macan kerah kayak gue. Wow.
0: Macan kerah.
1: Jago eh. Ya Adam Wahyu ya. Ayo.
0: Adam Wahyu.
1: Ya aku merindukanmu yuk. Iya or iya pimen.
0: Iku bunda Nabil ya.
1: Iya Mama Kiwing kok aja nggak latih nyonyong pan paling batu Raden sih nggak latih siapa bleh. Laka sih nggak latih. Kayak bunda Nabil laring. Bunda Nabil laring dia dek.
0: Bu mau jawab. Ini nomor PP ini Dede. Komen ya
1: ta. Iya emang kan yang PP ini si Jine Nanang ya. Iya. Oke. Kangen karo bunda dan bunda saset. Kangen karo bunda dan bunda saset maksudnya saset ya wes. Dek, bunda Nabi nongol dek. Wes. Iya. Genda, iya. Iya, saset.
0: Macan kerane lagi.
1: Iya gue. Saset ya kemasan kecil berarti Nadine.
0: Oh.
1: Iya, saset ya. Lemes jare bundane sabar ya dia dilat maning lemes na awak. Jaring kok dilat maning lemes na awak ya. Sahroni pagi cair. Iya, soalnya lawas ora pada syuting ya. Jadi awaknya pada kaku aja kok ya. Iya, Sahroni nyong biye kayak awake kaku nemen kok. Yo.
0: Pirang
1: didemaning ke Bunda Nabil.
0: Telu ya.
1: Mawar bagi mawar. Ya orang mesti sih. Biasa bisane sih. Ya, mbok kan bunda lemes karena kas kena gempa.
0: Kan
1: kliwo. Ndak gue, iya.
0: Ketularan
1: gempa. Iya. Kasore magriot ya gue.
0: Anjok entah ora ta.
1: Anjok ya. Ya.
0: Enggak
1: perlu dapet suara nih. Ndak iya ora diperdem suara ya. Iya kayak kreat-kreot ya. Iya.
0: Direkam
1: suara. Ndak sekali syuting nang Dieng ya. Iya, sekali syuting nang Dieng. Kamu mah kamu kayaknya kalau ke Dieng itu gimana sih ya?
0: Iya, orang apa sih?
1: ora papa ya. Mm-mm. Padahal indah sekali kalau di Dieng ya, yuk ya. Ih. Ya. Jenon jahit toh Kang, jenon jahit ke oh, aku ya, sih. Aku Ayo, sih, aku mau. Sih kakak ae ya, aku sih Bude. Ya udah cawe lah. Hayu gas Dieng kowe ayu, hayu. Hayu. Hayu, Uti Nek Nun, Mama Deden, pagi Mama Deden.
0: Oh iya, Mama Deden Pemalang.
1: Mama Deden Pemalang ya. Dek aja mudun sampai jam 10 tuh dukna Dek. My donat pagi my donat. Iya, tapi ini bukan akan ayong ki lo ya. Iya.
0: Iya,
1: sajen ke my donat jare melu mbening Dieng. Yuk melu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Deden. Yuk, yuk. Daftar aring Dieng. Yo,
0: pasukan bolang.
1: Ya kowe, pasukan bolang pan piknik kareng Dieng ya.
0: Bonusnya hiburan gratis. Anak artis ya ta.
1: Anak artis iya.
0: Nah,
1: iya aku. Gratis ketemu artis bolang wah. Iya. Ya, daftar kareng Dieng, Dieng, Dieng. Ju agenda kan. Linga nggo bojo. Jare nganggo bojone nyong jare ayo kowe.
0: Iya,
1: yo agenda kan aring Dieng sampai aring Dieng, monggo. Wong wadon seneng maring Dieng pasar pagi, tapi aku ora melu. Bimen maksudnya, cari Kang Jinel wong wadon sen. Oh, maksudnya wong swadon senen maring Dieng. Iya, wong wadon seneng senen maring Dieng pasar pagi, tapi aku ora melu. Bisa ora melu Kang? Melu Kang Jinel. Eh, cari McDonald diingki kayak Eropa, Mbak. Bisa. Atis, atisnya kayak nang Eropa. Ah, ya, ya, main melu Mbak Aring Dieng, iya monggo Mama Deden.
0: Iya
1: Mama Deden. Iya. Cari nih nok nok eset, siapa nok sipit ya, nok sipit cari ya. Jebule kisi arane Mbak Ria sing suarane cetar. ya wes, wes deh, wes semono baik deh. Aja mudun, enggak nyong.
0: Yo.
1: Terus nyong salam apa ki ya?
0: Supaya
1: aku pulang
0: ya.
1: Aku pulang ya. Yo.
0: Opak.
1: Harus. Yo.
0: Tak mudun.
1: Monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos. Muah muah muah. Terima kasih. Ada Budi Emut ya. Iya, my donat Mbak Rian yang ngomong R pakai olok olah ya. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Selamat pagi.
1: Taporete nemen sak.
2: Halo.
1: Ya kayak ngelemes sak. Durung apa-apa wis lemes. Durung secuil-cuil acan wis lemes. Alhamdulillah. Ya pokoknya apa bae wis lah karep-karep ya. Iya, durung secuil-cuil wis lemes ya Mama Deden.
2: Nah. Pagi sarapan ya.
1: Sapa nyong?
2: Iya.
1: Nyong wis sarapan.
2: Pantesan.
1: Iya. Wis sarapan. Miki oli kiriman sarapan maning sing Bu Roni gue.
2: Eh, syukur alhamdulillah.
1: Iya, ngene ngasih kena sarapan tok kaya mengkonon. Salam ya. Kenal, salam kenal sing my donat jasa kerajum.
2: Syukur alhamdulillah.
1: Kali salam ke. Iya, alhamdulillah. My donat ke salam kenal sakraju my donat.
2: Salam kenal kembali my donat.
1: My donat ya degange donat ke. Iya.
2: Ya Budhe. Iya. Budhe ya.
1: Yo,
2: eh. Selalu Budhe mot.
1: Iya, jasa.
2: Halo.
1: Mama Deden.
2: Mama Deden.
1: Jumat berkah sakliwonan ke Umkas Nuri ya.
2: Sore Mama Wiwi.
1: Ya.
2: Terus. Udah masalahnya Kang Doni.
1: Oh iya. Terus buat siapa lagi? Mama Elsa.
2: Mama Elsa bukan saja.
1: Jasak lemas durung. Akal apa maksudnya kayak durung nindi? Nindi apa maksudnya?
2: Nindi apa?
1: Nindi durung nindi apa?
2: Nindi orang ibnab gila ya.
1: Iya, putak bal, pagi putak bal.
2: Putak bal?
1: Iya.
2: Pagi.
1: Yuk.
2: Yuk, oh, Cisa Putra.
1: Oh, maksudnya Mama Elsa, durung mindo. Durung mindo.
2: Mama Elsa, Bang Agus.
1: Durung mindo, wis lemes, saya kuasak, ya.
2: Mindo terus kok.
1: Ya, mindo terus. Lo kaya yang kuat, iya. Mindo terus.
2: Ya, ya. Maksudnya berdawe nih.
1: Oh, jasa kurang kuat mindo, be. Ya.
2: Kuat mindo,
1: ah. Bu, baik.
2: Kaya orang mindo, ya. Mau beli buka, kaya kepapun, tadi beli buka, nih mindo.
1: Iya, Nur Aisyah. Halo, Assalamualaikum, Kakak Ria. Waalaikumsalam, Nur Aisyah.
2: Nur Aisyah,
1: genepo.
2: Bu Roni,
1: ya, sampai kembali. Iya, mudah-mudahan ibunya cepat sehat ya, Bu Roni.
2: Ya, Bu Roni. Ang Parjo, Mama Lani.
1: Bunda Siti Bengle.
2: Siti Bengle, Mama Ayu Bengle.
1: Bu Hodijah, salam 2 kapsul. Wangandawa, Nur Aisyah dari Wangandawa, yes.
2: Wangandawa,
1: ya. Bu Sri Mayam Cakra. Tim pagi Warti.
2: Pak Diam,
1: Mama Hasna jasak sepisan urung rampung ben dian leklok wah. Oke, Pak Diam. Cari Mart, kok mikis ngomong Mama Hasna.
2: Mama Hasna, ala bubuhal kayong.
1: Iya. Cari Mart Diam pirang ronde sih sak, sana lemes. Iya. Pirang ronde.
2: Telung
1: ronde embuboy ya. Mame Abdila pagi Mame Abdila.
2: Mama Abdila.
1: Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
1: Mama Lani sak minggu mocok ya sak, aku sekarang bebas. Kalem sak. Bebas aku bebas.
2: Tapi kontrak
1: bebas. Iya kontrak wis entong. Ora perpanjang sih, perpanjang dong ini Mama Lani. Alah kita dilanjut aja sak kayaknya kayak kontrak ya.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Aduh.
2: Ambil bakar madu, melela.
1: Mbak Feby, jasak dagang tempenya wis balik sak rajun.
2: Wis balik, kawis mau tengah bulu.
1: Bu Rini, salam kenal sak dari Wong Dut.
2: Wong Dut?
1: Iya, Wong Dut. Iya, Wong Dut. Iya, tapi Bu Rini emang endut, ora ya?
2: Iya, enggak,
1: no. Ora ya, sak, ya orang endut ya.
2: Ya, ora pasti iyalah.
1: Iya, ora ya, nyong dong menggambarkan.
2: Bu Rini, Pak Widiono, Mama
1: menggambarkan Bu Rini kayak orang endut jodohnya menggambarkan Bu Rini ya. Dari pagi berkicau sudah medang kakak, sudah medang ya.
2: Mama dia, Gus Beler. Mbak Peti, Mbak Am, Kembang Pak.
1: Kutak bal, salam buat anak-anak Sidakaton, yes. Harkit aman, jasa ganepo ke, ganepo jasa aman, Harkit.
2: Ganepo,
1: ya.
2: Harkit, ya. Aman, terkendali.
1: Iya, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
2: Kang Teddy, Dewi Kunti.
1: Ganepo berarti kayak pilu sing anak kacangnya ya, Sak?
2: Iya,
1: weh.
2: Tuh kacangnya si Gitong lah, kacangnya lo tau, berarti udah pilih ganepo.
1: Kayak weh, kan,
2: iya
1: lah. Lanjut, Sak, sebulan setengah, yuk, ngontrak. Yeay. Sebulan setengah ngontraknya ya.
2: Mama Nadia ya.
1: Iya, Mama Nadia.
2: Dalam-dalam baik, wow.
1: Ayu, cari Ayu ngonong Arikas Bude pasti Budine jasak. Iya. Kayak
2: kurang tentu Bude.
1: Iya, iya.
2: Kurang tentu ayo.
1: Iya, tapi kayaknya seringnya kayak kowe yuk. Mama Yanti macan ucul ya, kayaknya sing seringnya kayak kowe sak.
2: Terus mau Mama Kiwi.
1: Berarti kowe arane apa yuk? Berarti arane jodoh ya yuk.
2: Jodoh lah nak karo waduh.
1: Ya jasak selalu mengejar-ngejar aku kan jadi budek weh. Iya jodoh kan jadi Ayu. Iya berarti jodoh. Iya.
2: Ya aku tegar-tegar online budek.
1: Dip Nur Aisyah jadi ngono Om Jasak sering disebut aslinya wong ngendi sih kak? Aslinya wong Harjo Sari Kidul.
2: Harjo Kidul.
1: Iya.
2: Nur Aisyah.
1: Iya, ki kan iya, lakone yo. Jasak Rajum kan lakone si Nur Aisyah. Iya. Iya. Bye. Arep junane Paramon ya, Jasak Rajum.
2: Wah,
1: atok karo emak.
2: Ya.
1: Rambut pirang, lambe abang ngejar sampe nang online, wah.
2: Iya lah.
1: Iya Harjosari itu di mana? Harjosari itu di mana? Sakrajum.
2: Asrama 407.
1: Asrama 407 Ngidul. Iya.
2: Ada Baswa Muda.
1: Iya.
2: Belokan
1: nang bawah. Sedurunge perempatan Trayeman ya, Pasar Trayeman ya.
2: Pasar Trayeman dan lampu merah itu ya. Lor.
1: Mama Yanti salam kenal Jasak Rajum.
2: Salam kenal.
1: Iya, Rai Siva selamat pagi juga Rai. Oh, Nur Aisyah. Bukan Selawi, sebelum Selawi ya, sebelum Selawi. Iya,
2: heeh. Mau pengen dolan.
1: Nggih, mau ketepan dolan ya. Iya.
2: Pandolan
1: kok yang kono. Ngopat setane apa sak tempe nginunge bensin. Ya. Kamu mulane dodole tempe karo bensin berarti kan kepacetane tempe ngine bensin ya. Karena po ada es kelapa muda tane dampir nosak
2: iya kan. Iya mesti yo.
1: Iya.
2: Oh.
1: Aku ora tau dolan adoh pisane sih. Dolane sing adoh nok Nur Aisyah di iya Mama Deden pagi Mama Deden. Jadi budemut yang nginungnya bensin kok muru bong ya gue.
2: Muru budi kaya
1: gue. Gue ini Radio Paramon, Radio Paramon iya. Ini lagunya paling
2: sak. Mangke malu lo.
1: Yo.
2: Aku di Diana mbak.
1: Hei di Diana.
2: Iya.
1: Di mana ada jasak?
2: Iya di situ ada Mbak Ria.
1: Iya di mana ada Bude di situ ada jasak rajum ya.
2: Ada Mbak Ria di situ.
1: Oh di mana ada
2: Bude.
1: Di mana ada Bude? Di situ.
2: Ada
1: Mbak Ria. Terus?
2: Terus yang terakhir.
1: Oh, terus? Iya, di mana ada Bude? Di situ ada Mbak Ria dan ada Jasak Rajum ya, Jasak Rajum ya. Iya. Oh, salam-salam. Bapaknya aku biasanya ngerti kok napa Ramon ke bapaknya Nyong.
2: Bapaknya Nyong
1: biasa mering kok napa Ramon. Pak Ramon yang di Mejasem ya, Kak, bukan. Pak Ramon di Dampia. Ya. Oh,
2: pesanda yang tahu ya. Iya, heeh. Sama Pita kali wingi.
1: Yo.
2: Bu Raune wis ya.
1: Ya, Kang Akib. Kang Akib jare pacetane goreng tempe nginunge bensin kok dung anduk metune geni.
2: Ya Kang Akib, ya Kang Akib ya.
1: Gue aku
2: Pak. Ya.
1: Atau
2: iya. Karo
1: Ibu
2: Dar. Ibu
1: Dar aja arane Bapak Jenudin karo Ibu Yesih sing ana nang Balamoasa kowe salami.
2: Ibu Jenudin.
1: Bapak Jenudin karo Ibu Yesih. Ibu Yesih. Ibu Yesih. Balamo nendi ge? Ya Om Ali Mbah Heni Ayam.
2: Mbah Ali Heni Ayam.
1: Papa Ari Mama Ari nyong ora salami sak.
2: Papa ne Mama Ari ya
1: Kang Nur Sodik. Kang Nur Sodik pagi Kang Nur Sodik.
2: Ya.
1: Mbak Febi jasak rajum mue per karo Pak Untung sing dagang mie ayam.
2: Untung alor nyong kidul. Wah, tante kok ya, Untung.
1: Mama Lani. Mama Lani jadi di mana ada jasak di situ ada tempe muda.
2: Tempe
1: muda. Salam kenal sing Mbak Amel Waringin, Mbak Amel Waringin.
2: Amel Waringin.
1: Iya, Mam.
2: Salam juga ya.
1: Iya, salam kenal juga. Sakrajum. Sakrajum.
2: Belum.
1: Sakrajum.
2: Belum.
1: Anyong pantakon.
2: Apa maning?
1: Dong jasa Krajum ketemu mantan rasanya pimen.
2: Ora apa ketemu, dia mantan.
1: Ora dia mantan.
2: Ora.
1: Simbong kae sih, simbang kana sih pimen kae. Simbong kana sih kae mantan. Mang kana.
2: Ora.
1: Kan sekarang sudah jadi mantanmu toh?
2: Ora.
1: Oh, enggak ada mantan. Oh, Bunda Sal pagi Bunda Sal.
2: Bunda Sal.
1: Bang Lor. Pimen cari Imam Haidai, Bang Lor Kidul. Ki maksudnya Bang Lor Kidul, maksudnya mantane. Mantannya jasa kerajum ke Bang Lor Kidul maksudnya.
2: Orang.
1: Gantos Tia, halo Gantos Tia. Buat semuanya saja lagunya Hey di Diana ya.
2: Iya.
1: Di mana ada budekmu? Di situ ada jasa kerajum.
2: Assalamualaikum.
1: Weh. Spesialnya buat siapa?
2: Rambut pirang lambe abang.
1: Rambut pirang lambe abang.
2: Ya sekarang standar buat lambe.
1: Dan apa mantan majikan duene ya sak? Mantan majikan dia ora sak?
2: Mantan majikan.
1: Iya. Dia ora.
2: Duwe tapi wis meninggal sih.
1: Oh iya.
2: Tapi wis meninggal.
1: Iya. Imam. Hai. Oh sampean menjahit.
2: Wah, motor nang jahit apa?
1: Oh sampai saiki es sak.
2: Ya, lah kemestinya ya harus
1: di berarti sampean bisa nambal ya?
2: Ya bisa nambal kayak
1: katoknya pada bolong sak. Kenapa
2: lo? Kenapa
1: lo ini nambalnya di jasak rajem nih men.
2: Ya mesin itu ya.
1: Oh kayak kue ya sak ya.
2: Iya, tapi bisa.
1: Oh bisa tak bisa ngonong.
2: Bisa.
1: Ternyata sampean bisa jahit ya?
2: Ya bisa lah.
1: Oh, di.
2: Mama, mama tidak apa.
1: gacor, P, IP, umpan gacor, IP.
2: IP.
1: Dalem.
2: Iya. Iya, so. Super yo.
1: Iya, super kan enggak usah, Pak.
2: Oh, Ibu Syuhada.
1: Ibu Syu. Ibu Syu, Syu, Syu, Syuhada. Syu, Syuhada. Syu, Syu, Syuhada. Syu, Syu, Syuhada.
2: Langsung menurut baru udah
1: ngomong. Ya, karam kayak ini. Ibu, Ibu Syu.
2: Tahu, Bang, itu bener. Mau tahu, Pak. Ini kita, ayo,
1: Pak. Ayo, Pak, kita ngomong.
2: Mari, menurut Syu, Syu.
1: Ya, kami yang bener ya, Ibu Syu, Syu,
2: Ibu Syuhada.
1: Ya, Ibu Syu, ya kan, saya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Cus, terima kasih. Cesak racum ya. Iya, Mama Rido. Selamat pagi, Mama Rido. Mama Rido ya. Iya. Wiso ya, wis loro, cukup dua saja ya. Iya, umpan gacor, semangat teman sarapan iwak larak ya. Mama Dwi, umpan gacor ke siapa sih ya? Ngundangnya Ipeh. Ngundang Ipeh berarti mau lawas. Ya. Iya, ngundang Ipeh berarti mau lawas ya. Selamat pagi. Ya, wes yang lagi pada bergabung di live TikToknya Ria Paramon ya. Ya, Tri Hatma juga selamat pagi. Ayu. Iya, selamat pagi Ayu Poso. Iya, Mbak Mut di Catirawat juga ya. Mbak Mut ini dulu kerja bareng di radio sana gitu ya. Dulu jadi iya, sing tukang main bayaran ya gue ya. Ya, jebule pada menongolkan diri ya. Ih, ya. Iya, ya, main seneng main bayaran ya. Oke. Salam kanggo Mbak Timur dari Tri Hatma ya. Oh, ini Pak Dewan juga. Ayo Poso, terima kasih kecup jauhnya. Wah, iya. Pak Dewan juga ini, Papa Abim. Selamat pagi nih lagi nonton ini nyong pan ngundang Ipeh. Ah, haha, iya. Ya lawas ya zaman semana ya. Ngundangnya Ipeh ya. Iya, ya Pak Dewan ya, selamat pagi ya. Yang ada di Nanas ya. Ya ah. Digoyang lagi. Singan nang Jogja juga selamat pagi Mama Farah ya. Iya Mama Farah kira nonton ke mah.

0: salam buat Mbak Leha Beduk ini siapa nih? Mbak Leha Beduk ini dapat salam dari siapa ini? Oke. Okay. Yuk di Gleser Maning yuk. Ada apa ini? Ayo Piman yuk, kue peributan dimulai ya. Iya. Dong ribut enyong karo jasa kerajuma ake sing dukung ngaya kaya. Dong ora ribut malah digoleti ya. Iya. Bisa ora ribut ya kaya. Yo wis lah yo digleser. Ada dia. Ser ah. Ser. Ada dia dianya tertinggi inye. Dianya siapa? Mulyana Isna, selamat pagi Mulyana Isna. Asik. Wah. Amen.
1: Harus kau menangis karenamu.
0: Oh, dianya notif. Dianya notif si Beng ya. Kalau ada notif jingkrakan senang ya. Iya, ya Bude mucah. Iya. Ah, bohong men ya, ya yo, iya. Aku mah nggak percaya sama kamu dek. Kamu itu sudah berulang kali gitu membohongi aku. Ya, hadeh, hadeh, hadeh, hadeh. Oki, pagi, oki, ya.

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Waalaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
7: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

kasih ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Ya masih terus seduprak ya. Pada seduprak ya, tetap madep mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun buat yang sudah hadir di 085293199588. Ya, Pio Pio Pia ini dari KDI Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan ya. Selamat pagi. Sudah bergabung yang ada di Pekalongan ya. Tegal menyapa buat yang ada di kawasan Pekalongan. Oh, macamnya kecepatan ya. Iya, wis ke. Iya, WA-ne Paramon catat ya. 0 8 5 2 9 3 1 9 9 5 8 8 ya Kang Sayo. Lebih kenal lagi nanti hari Minggu pada hadir ya di Paguyuban Radio Paramon ya, besok hari Minggu tanggal 14 ya, tempatnya di Mamah Wiwin Umkas Nuri yang ada di Lepeteng ya. Ya cereng nong ge ya. Medonatnya senang dengan cereng nong. Yang sudah gabung ya, halo selamat pagi, ada dari Mama Anjeli. Salamnya buat Balani Stara Paramon ya, spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat penyare makasih di Plateting Jos ya. Mama Ayah di Arjuna Slerok hadir, salamnya buat Balani Stara Paramon. Buat Balani Stara Paramon ya, spesialnya buat anak kamu, makasih buat yang siaran ya. Ini untuk Pio Pia ini dengerinnya via streaming atau tidak ya? Iya, Pekalongan enggak usah pakai streaming juga bisa loh ya, jelas di situ ya. Terus ada Mama Geni sama Om Bambangnya ya. Selamat pagi sudah hadir Kang Dikin di kawasan Purin juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Edi Dados ya, pasukan Trelep Jeger juga, selamat pagi sudah hadir itu kan. Jelas banget kan ya, monitor enggak pakai streaming jelas banget ya Pio Pia ya. Kang Edi Dados, selamat pagi sudah hadir Kang Edi Dados ya, grup Trelep Jeger Ipurwanto di Pesarean. Selamat buat Balani Stara Paramon kabeh. Ada Safrudin di Kadimangaran Kejiwan. Selamat buat Wilda, Ibu Karniti, Mejasem, Ibu Asia, KDM, buat Sanif ya, buat Bapak Opik Subur, salam spesialnya buat semuanya saja. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mama Arganis, Mama Dia, Kang Doli, Mama Lani, Bude Emut, Mama Alisa, Mama Hasan, buat Afurkan, Yuim, buat Mama Kiwi, Cakra, cuma ada Mbak Am, buat Kang Kasnuri, buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Ahmad Ganteng, selamat pagi Ahmad Ganteng ya. Kang Sef di Lebaksio juga hadir ya. Ada Ahmad Ganteng hadir, Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mama Romi Gonyel sudah hadir ya. Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir. Mama Zira, Mbak Am di Kembang Pang juga hadir. Salamnya buat Mama Lani, Mama Wiwin, Mama Dia, Mama Nadia, Mama Neng, Mama Wajra, Nok Marcel, Mama Zira, ada Mama Ikma, Mama Cilita, Mama Nunu, buat Cas Kerajum, ada Tohal, buat Jendal Jahit ya, buat semuanya saja. Terus ada lagi, halo Mama Rengganis ya, selamat pagi sudah hadir Mama Rengganis ya. Dari Umi Ii di Debong, selamat pagi, salamnya buat Kang Teddy bareng Dewi Kunti ya, buat semua Balani Stara Paramon, salam kenal ya. Terus ada siapa lagi, iya Umi Ii ya, biar kenal sama Balani Stara Paramon, nanti hari Minggu datang dong di Paguyuban, tepatnya di Umkas Nuri Mama Wiwin, terus sama Kang Teddy sama Mama Dewi Kunti ya. Ya Piol, pagi Piol, sudah hadir Piol ya. Mama Winda di Brebes, selamat pagi. Mama Yanti hadir, selamat buat semuanya saja Mbak J. Terus ada Mama Winda di Brebes sudah ya. Ada Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir ya, monitor dari jam 6 Mbak Rian J. Ada Peter hadir, Singananang Bengle, selamat Kang Gobang Al, Kang Suri, Kang Dulia, Basarul, Kang Kopidin, Furkan, Mama Lani, Mudrika Zen, Mbak Am, Kebang Pang, Ami Pakar Madu, Milela, makasih buat yang siaran. Kang Darmo, Pak Po juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Rojana, Jena yang ada di Bengle hadir, salamnya buat Balani Paramon KB sing lagi monitor Mbak Ria. Mbak Rojana juga diketan di hadir ya. Iya, kemarin sudah hadir ya, bulan kemarin sudah hadir, nanti minggu ini hadir lagi ya di Mamah Wiwin Lepeteng ya, Om Kasnuri ya. Ada Mama Ikmah ya, ada bareng Tiga Darmanise, salamnya buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Ada Pak Steh Budi yang ada di Meja Sembaru 3 juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang

Harjo juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir ya Mama Nadia ya. Adik Kang Ibnu Abila Wonosobo juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Santoyong Tahu juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum pagi Mbak Ria. Moga sehat selalu ya produknya. Semuanya laris manis. Amin. Ini dari siapa ini? Iya, salamnya buat Bu Santo, Mama Kiwi, Bu Ida Mataloy, Mama Hasa, Doli, Kasuri, Mama Wiwin, buat semua balanes Tara Paramon, spesial buat Bapak Jabidin, WBB bersama anak-anakku dan mantu serta secukup semua, semoga pada sehat. Terima kasih. Ini dari siapa ini ya? Iya. Ini enggak dikasih nama sih ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Mama Abila juga hadir. Ada Nuril Arifin juga hadir ya. Terus ada Mame Abila sudah ya. Ada Kang Nur Sodik juga hadir ya. Wartim, selamat pagi hadir Wartim ya. Bapak Arima Mari Sirampok juga hadir. Mbak Feby Belpas ya juga hadir ya. Mbak Feby, salamnya buat Mbak Eka Tonjong, Mbak Am, Kang Doli, Mama Lani. Terus buat Mama Dia, Budi Emu, Tadu Umkasuri, Cakraju, Mada Ami, Bukar Madu, Bapak HM, Abah Sarul, Kang Mukhtar, Kang Kofidin, Bu Ida Mataloye, Um Awang, Mama Gendis, Kang Pajo, Kang Agib, Kang Ibni Afurkon. Buat Mbak Ria, makasih. Ada Mbak Amel ya. Mbak Amel di Waringin hadir. Mbak Rian Ji, Mbak Amel, Bunda Sal juga pagi. Bunda Sal, Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lani, Kang Jenal Jahit juga selamat pagi. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Kang Doli, Mama Lani, ada Mama Rengganis, Kasturi, Mama Ari, Bang Al, Furkon, Mandore, Mukhtar, Odong-Odong, ada Mama Gendis, ada Eka, ada Kopidin, Kang Agi, ada Tropesek, ada Budi Emu, Trinil. Buat Mama Frida, Bang Al, Mama Silmi, buat semuanya saja Balanis Tara Paramon ya. Buat yang sharean makasih. Ada Assalamualaikum Baria, Bang Ojer kepengen nyapa. Salamnya buat Balanis Tara Paramon KB, kayak Jasak Rajum, ada Teh Saroh, Mama Kiwi, Adi Dados, Babe Warto, ada bengkel sepeda yang ada di Hotel Trio ya. Buat Wito juga, buat Mbak Ria makasih. Ada Kasuri ya hadir. Salamnya buat semuanya saja Kas. Ada Mama Anissa ya, alias Riri Ceki ya. Iya, di Desa Kedokan Sayang. Salamnya buat semuanya saja deh, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang Sayolobo di Segerung juga ya hadir. Salamnya buat pasukan Trelap Jeger, buat Pak Joko Poleng, ada Basalul, Agus Boiler, Kang Kasuri, buat Lupes, ada Kang Udin, ada Kang Adi Dados, Kang Pi, ada Kang Pato, Kang Sarwa, Kulkas, Papa HM, ada Budi Mut, ada Ur-Ur, Jalak Rajum, ada Mbak Ayu, Ami Pakar Madu, Kang Agi, pada Mama Lani, Mama Lisa, Pak Furkan, Mama Nadia, Mama Ikma, Kang Iton, Kang Ibni, Jeng Ropi, Pak Ia, buat Balanis Tara Paramon KB ya. Ada Basarul juga selamat pagi hadir. Albar, pagi Albar hadir di Debong Lor, Jumat Kliwon, Barokah, selamat buat Afurkan, Kang Doli, Kasturi, ada Umi Habibah, Cak Rajum, ada Budi Emu, Tata Agustin, Channel Jahit, ada Yongki, Ahmad Ganteng, buat semuanya saja Balanis Tara ya. Buat yang siaran, terima kasih. Bunda Siti Bengle juga hadir. Bunda Siti Bengle ya, Bunda Siti Bengle. Ada Puput Septiana juga selamat pagi sudah bergabung ya. Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah bergabung ya. Terima kasih buat ya Balanes Tara ya. Mama Zira juga ya. Iya. Ria Jenaka permisi. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Mama Rafif juga, Mama Rafif. Iya. Ya wis ya, matur nuwun semuanya. Terima kasih Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Bing Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sahara Paraman FM Tegal. Apa kabar di hari Jumat berkah ya? Hari yang ke 12 di bulan Juni 2026 ya. Mudah-mudahan balanya Paraman semuanya sehat, tidak kurang suatu apa. Sehat bersama produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada obat herbal ramuan Arab ya. Sing lawas, sing wis, teruji aja ganti-ganti. Makanya pilih sing kemasan warna kuning ya, aja liane. Yuk menemani Anda beraktivitas sampai jam 12 siang nanti. Ditunggu SMS WhatsApp-nya ya di 085293199588 dan telepon online nanti di 3528888 dan 614547.

0: Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja yuk ya. Yuk 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Balane Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo. Yum.
0: Oh iya, kok dijumlahin sih? Halo, halo, halo.
1: Capor.
0: Ya he. Ya, wah Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Yuk masuk masuk lagi ya. Manjing maning manjat maning. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Oke, itu kan kebanyakan masuknya di 3528-88 ya. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Assalamualaikum Manurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleh ya Kang Agib. Iya.
2: Hadir totalnya ngorah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Iya iya. Lagune disit?
2: Lagune kae menurut.
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Atunyo kelalen ya.
0: Kelalenan teman.
2: Under udar wis.
0: Under udar. Oke okay, yeah. Deh. Under udar. Iya yeah. Iya. Yeah. Mhm.

0: salamnya nggo KBB ya Manoro.
1: Oh, salamnya nggo KBB.
0: Iya.
1: Yeah. Iya wis. Oh iya wis, tamu adalah rezeki ya.
0: Kesel nggo Manoro, moga sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dum blak ting ting. Yuk di belakangnya Kang Agib. Surah Dadi ada siapa? Halo, halo, halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo kasih mencubek nih
1: menurut. Ayo sih. Sekali-kali ya. Iya ya, sehat Kang Doli.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur deh.
2: Sarapan
1: Nurul. Udah, alhamdulillah.
2: Nasi kotak harus dibuka.
1: Iya, Ibu Roni, nasi berkahnya, terima kasih ya, Jumat berkahnya.
2: Iya. Ajuk mainnya Kang
1: Nurul. Alhamdulillah ya, rasan KB ya. Iya.
2: Lagunya Manurul.
1: Lagunya apa Kang?
2: Lagunya Pwewe La Buntut Liong.
1: Buntut Liong.
2: Ya, ol.
1: Oke deh, Buntut Liong.
2: Lama ya.
1: Salam-salam enggak.
2: Berdiri sama Manurul ya.
1: Terima kasih. Buat
2: dimiki ya Kang Akib yang rani ya. Akan tamu li Ukas Nuri.
1: Iya.
2: Om.
1: Manjat maning aja meni orang manjat Kang Kasnuri.
2: Iya, budi api bapak di kosong.
1: Iya.
2: Masang barang masa ada. Rauni bapak Sikin, Teh Kusin, Ceng Robi, Alopi, Ciri Cendana, Mama Gilang, Bulu-Bulu.
1: Iya.
2: Andoko, Kang Kapsul, ya, Kang Desmet, Kang Wirjo juga masih yang bio. Orang bulannya ya. Iya, si Nofitong, maknanya pukaris pada wong irenge.
1: Iya.
2: Kue, nah, buri ini bareng Pak Pramudiono, Mbak Baby Bebas, Santo Yong Tahu, Mama Vidya juga ya. Meneng, Kambreng, Mesiang, orang Membangi ya. Siapa Cengat, ini juga Mesiang, Ibnu Abdillah, di Santoso, Mama Dibin, Mugran Barohyati, Mama Asna, Kang Parjo, juga ya, Iwatri-Iwatri, Mama Jira, Mbak Am, Mama Nadia, apa Sahrul, bareng Mbak Nisana ya, Mbak Nuri bareng Mbak Wiwine juga ya, Mama Lani, Sandi Purbowo, Mama Kiwi, Wajrahmu, Rizek Pikacho juga ya, Aa Uon juga masih yang Bang Al, Mama Ani Songgo, Mama Ari, Bapak Ari, sama siang Mbak Nisa juga ya, Uwe Miratu ya, Mama Regani juga ya, Mama siang yang gue KPB menurut.
1: Oke Kang Doli.
2: Mama Lani ya kalau yang di Purbowo ya. Madoleman itu Mandela Kang Kamari ya.
1: Iya.
2: Sama siang Vincent Lulu Masjid Sapa Warno. Spesial Mbak Nurul.
1: Terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Just yuk di belakangnya Kang Doli. Dan pihak ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Mas
1: Gimal. Acemoni orang manjat Kang Kasnuri dilawan. Iya. Sehat ya Kang.
3: Iya. Semoga pada hadir ya minggu.
1: Amin ya Allah minggu. Jangan lupa ya pada hadir.
3: Mantap minggu ya.
1: Iya, cepet nemen ya, gelis nemen ya Cina ya.
3: Iya.
1: Aha.
3: Takin nikmate ya Manoro.
1: Iya, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya buat Balane Sara Paramon FM Tegal buat hadir bersilaturahmi ya. Iya, di rumahnya Kang Kasnuri.
3: Pengen Mbak.
1: Hah? Apa?
3: Pengen dicengking.
1: Pengen dicengking?
3: Iyalah.
1: Oke deh, siap. Cengking.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Keluarga.
1: Iya.
3: Yang baru turun Kang Doli. Kang Agib Jurani.
1: Iya.
3: Tamu ya bawa rezeki ya.
1: Iya, harus dilayani sebaik-baiknya. Iya.
3: Lanjut ya, Mbak.
1: Iya, lanjut.
3: Gua Mbak Baby, Mbak. Mbak Eva, Mbak Tati, Mbak Imas, terus Mbak Emma Uli, Mbak Iem, Mbak Eni, Garo Kang Ali, Mama Pita Petuk, Bapak Untung Budi, ada Petika, terus Mas Amrul, Mas Ijan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrul, terus A.A. Jojo, terus Mama Lani, karo Titi Gani, Ganteng, yang lagi meriang.
1: Iya. Yeah.
3: Semoga cepat sembuh.
1: Amin, terus, amin, amin, amin.
3: Sang P.I. Ratu, Mama Ikema, Mama Alisa, Remaja Kusik, Bagus Dewek, Jasak Racun.
1: Iya, Sakta Haji.
3: Sampo Imba Atun, si Begito, Mama Hilman, Om Awang, Bu Asyada, Umi, Habib Bapak Tegondrong, Umi Lela, Taro Ami Barmadu, Kakak Pur'on, Tuta Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Amal Kanabi, Usita Putra, terus Bu Purawni, Bapak Asikin, Mbak Setu, Kana Pasu Ikine, Mbak Aat, Bina Ririslik, Akan Ningsi, Dapacul, Kena Pacul, Arthur, Romy Gonyel, Pacul, Ida Pak Ida Mataloyo, Roli Masri, Kakine, Mama Shire, Shire, Mama Asna, Tengah Sini, Bang Al, Bang Junet, Rini Prabu Diono, Pak Bagyon ya, Bukares, Wong Irenge, Siti Idos, Gemoy, Lanjut Maning, Gopus Rimam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Ijan ya, Mas Anis, Mama Dea, Agus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Yono Tunon, Kang Sober, Kang Andoko, Urut, Kang Sia Semet, terus Ebe Rofi, Mbak Nopal, Bang Jun, Mama Minda Kalilingi, Mama Gilang, terus Bunda Syaki, Mama Anis, Eka Tonjong, Eka Anjas, Mama Anjeli, Bandung Kalinyamat, terus Mama Nadia, Mama Asia, Budemut, Umi Jihan, Ayu Boso, Om Ajet, Kerosak Kedebuk,
1: terus?
3: Terus Mama Neng, Mas Bapak, Mas Yanto, Ang Raju, Lima Bidadarine,
1: Enake.
3: Enake. Dewi Konte pas diwanmu, Kangano Ibu Jamila, Hendro Ismeling, terus maling kok Kang Kopidin, Kang Jonjang, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo, Kamu Kesyon, Ibu Rohanyati, Teroret,
1: Teroreng,
3: Tante Mirai, Katekor, Bukor, Umi Hana, Kurangnya, Suri Mebung Berkejek, Nyuatri Wati Siti Aminah Mas Nuha, Umar Yati, Pak Maryadi, Jerem Suleman Mansion Mandela, Apa Kamari, Kang Sarmudi, Lanjut Maning, Ngok, ya, Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Dula, Mama Pengle juga, Rojana, Peter, Peter, Yol, Yol, Kang Akbar, Amat Ganteng, terus Jenar Jahit, terus Wak Ato, terus Mak I,
1: Mak I, Mak I,
3: terus Marti, Kang Sarno, Cipto, Nek Rere, Rinil, Mbak Iya Molini Ayam, Mama Pita, Beduk, terus Malingen, Go, Sebel, Sebel,
1: Abah, Abah,
3: Mama Lidia, Mama Mojan, Mbak Ami BMJ, Mama Nanda, Mbak Jumlah, Malik Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Sikir, Ibi Abila, Cisantoso, Lanjut Teh Maning, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Wa'i'ah, Wa'i'ah, Abba Weni, terus Ngerobi Alois, Pendi Lebang, Pendi Guamping, Ertelihin, Madam Reng, Genis, terus Mama Mutri Kasin, Mama Ho, Mama Deden, terus dia ya, ngebleng Mbak.
1: Ngebleng?
3: Yang Dino kok Mbak?
1: Iya.
3: Iya Pak Warno, Maju, Bingsan, Dolo Wisnu, Maleh Awus, Joko Poleng, Duk Ijo Ibet, Mbak Siro, Mbak Lining, Kang Kobra, Mama Kiwi, Kang Sabu Tunggu Madrah, Kamisa, Mama Ning, Mama Yum, Kang Taruh Tunggodong, Mama Not, Bapaknya Karisma, terus Nyak-Nyak Nur Kanti, Jadi Habis Mbak Sipa, Warkona Mbak Kotun,
1: iya.
3: Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsya Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Kupat, terus Maning Gokwer, Ayang Yongki, terus Tohal Arobi,
1: iya.
3: Terus di Maning Jambak. Ayo KBB Mbak. Kurang guru akeh sing guru ya Mbak.
1: Oke oke ya.
3: Papao. Wataslim.
1: Mhm.
3: Iya, Pakaji Nolan, Pakaji Syarifin Nur, Bunda Eko Santi Purbowo, Bunda Salma Masilmi. Spesial go Mbak. Nurut.
1: Iya, iya.
3: Lagi siaran.
1: Terima kasih. Iya,
3: pencok kena Mama Wiwin tersayang. Jangan lupa Minggu ada hadir ya.
1: Iya, besok hari Minggu 14 Juni 2026 ya, Minggu kedua.
3: Bantung kayo dari tung pom bensin Kali Kangkung.
1: Oh, lewatnya pom bensin Kali Kangkung.
3: Ya, kidul.
1: Oh, iya, ari sing arah kidul itu ketemu pom bensin Kali Kangkung terus.
3: Terus ngalor.
1: Ngalor.
3: Di Karangmangu, Balai Desa Ngetan.
1: Oh, ya. Balai Desa Karangmangu terus Ngetan ya.
3: Ngetan,
1: perang. Oke
3: ngetan,
1: deh, ya. Yang penting kan ada umbul-umbulnya, ancar-ancarnya.
3: Sudahlah, ayo benderane.
1: Iya, ya. Pokoknya aja isin-isin, malu bertanya sesat di jalan. Takon-takon bayar apa, Pak?
3: Balamo masih kidul maning,
1: Balamo ngalor.
3: SD Berkato.
1: Iya.
3: Iya, Indomaret ngulon jam tempeng.
1: Napa?
3: Ya terantere. Asing lor.
1: Oh iya.
3: Ya tung tarub po.
1: Oh iya.
3: Minum air tarub ge.
1: Ah, siap.
3: Makan tarub ngidul perak maning.
1: Iya.
3: RT 7. RW 1. Terus jalan Jakarta Rup 2.
1: Oke.
3: Jangan lama dan lengkap.
1: Yung,
3: namanya
1: ini ya,
3: minta Gartini.
1: Hitung.
3: Mama Wiwin.
1: Oke.
3: Gartini. Mama Wiwin orang pada paham, Mbak.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Pahamnya siapa?
3: Asline. Anak arane Asline, Mbak.
1: Iya, Mbak. Dartini. Siapa ya? Mbak Darsini ya?
3: Dartini.
1: Oh, Dartini. Oke, okay, Mbak Dartini.
3: Kasnuri kudu.
1: Kasnuri.
3: Ya, makasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Kang Kasduri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Iya, Kang Kasduri ya, bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Besok ketempatan ya, jadi sohibul bait, jadi tuan rumah di pertemuan rutin P3K yang diadakan sebulan sekali di minggu yang kedua ya. Insya Allah hadir semuanya bersilaturahmi. Dimudahkan, mudah-mudahan. Halo Wilujeng Siang, Balanda Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manurulai sepuret. Selalu ya Pak Nurul.
1: Insya Allah.
4: Alhamdulillah. Ya besok di Om Kasnuri semoga lancar ya Om acaranya ya.
1: Amin.
4: Juga ya.
1: Amin.
4: Menurut sehat bareng keluarga
1: juga ya. Insya Allah.
4: Harus sehat selalu, semangat selalu.
1: Iya.
4: Kliwon.
1: Iya, semalam Jumat Kliwon ya. Dalam.
4: Pengen lagunya itu ya.
1: Apa-apa?
4: Apa sih ya? Aku lupa.
1: Apa ya?
4: Apa sih? Iya, kayaknya udah pada bosen lagunya ya, apa sih?
1: Apa sih, padahal banyak banget lagu Tarling tuh gak ada matinya ya.
4: Iya, ada terus ya. Itu aja deh.
1: Apa?
4: Aduh.
1: Tuh kan lupa lagi.
4: Enggak mikir apa gitu. Itu aja deh.
1: Apa?
4: Wish di apa tuh? Apa sih, godong lompong atau daun
1: godong lompong.
4: Ya,
1: godong apa lompong, nguyui ya. Godong lompong ya?
4: Udah godong lompong aja.
1: Godong lompong ya. Okay.
4: Salam perdana buat Mbak Nurul, sehat selalu bahagia.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Dipanjangkan umurnya.
1: Amin.
4: Yang melimpah dan barokah.
1: Amin.
4: Yang baru turun Om Kasnuri juga sehat selalu bareng Mama.
1: Amin.
4: Mamanya ya sehat selalu. Tadi ada Kang Doli juga ya. Sehat selalu Kang Doli. Ada Kang Albar ya. Kang Peter. Kang Pioi, terusnya tuh Kang
1: apa sana?
4: Kang Ahmad Janteng, ada Mama Kiwi, Kang Sawud, ada Mama Hasla juga bareng keluarga, ada Pania bareng Wong Irnya, ada Pandia bareng Wong Mas Agus Boilernya, Kang Irnyan, ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa juga ya, Jing Robi, Anton Lawatan, Anis Kawe juga ya, terus ada Kang Aryo, ada Mama Nek bareng Mas Bambangnya, ada Mama Krida, Mama Krida, Jasa Kerajung bareng Ibu Suhadanya, ada Ibu Ida Martoloyo juga ya, bareng Sinong Sitongnya, ada Mama Ria, Mama Nanda Aburkon, Ibu Rauni, Pak Asikin, ada Pak RT Lisin juga, Mama Ari Sirampok juga, Mbak Septi juga ya, ada Angkembang Pang juga, terus ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pade Gondrongnya, Mbak Eka Tonyong bareng Mas Erwinnya, Yumasi bareng Kang Sarnonya, Mbak Sura, Otto Hal Arobi juga ya, terus Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya, Handoko juga ya, terus ada Mama Esaro, Mama Ami Songgong, Kang Ersal, Nyiratu-Nyiratu juga sehat selalu bareng keluarga di sana, Mama Rani juga bareng keluarga di sana ya, sehat selalu ya, dan siapa tuh ada Pak Eka Tonyong udah ya, Kang Rosikin, ada Jeng Atini juga ya, Pak Bagio, terus ada Agamis juga, Bang Junen Ami PMJ, Kang Albar juga ya, terus ada Bunda JJ juga, Teh Ida Ayu, Om Awang bareng Mbak Sadahnya, Mbak Muti Kajian bareng pas anaknya, Mama Anjeli juga ya, ada Kang Edi Dada, Kang Pato, Kang Faljo, ada Kang Didi Ansor bareng Mama Jadi Sponnya, bareng si kembarnya sehat selalu. Ada Papa HM, Papa HM, Kang Ahmad Janteng juga, Mas Kamari, Kang Selamat Selawetan, Mas Kopidin, Ibu Surip, hiburannya juga ya, terus ada Papa Nekarisma, Mama Alisa bareng Mas Agus juga ya, ada Jeng Rani, Kang Agib, terus ada Jaka Tempung, Jaka Singkir juga, Kang Juhri juga, Kang Suem, terus Mbak Imas juga ya, ada Teh Mimi, Mama Lina Kalilinya, Ami Bakar Madu bareng Umerelanya juga ya, Kang Indri Adi Abdila, Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga ya, Pak Haji Sarifin Nur, ada Mas Reni Pratama juga, Ibu Santoyong Tahu, sehat selalu ya Bu ya.
1: Amin. Abang
4: Tahu bareng Mama Nisanya juga
1: ya. Kang Darmo Bakpo, makasih Kang Darmo Bakpo.
4: Kang Darmo Bakpo juga ya, Tuan Takun juga, Bang Kumi Sirampok juga, Kang Dasma juga, terus Kang siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi ya?
4: Kang Antok Bumi juga, ya sehat selalu di sana, Amin BMJ juga ya.
1: Anton Lawatan juga, Agus
4: udah,
1: Lawatan.
4: Udah tadi Kang Anton, aku selalu nyalamin Kang Anton.
1: Iya.
4: Sehat selalu di sana ya.
1: Amin, amin,
4: buat
1: amin,
4: si
1: amin.
4: Buat si papa yang habis jemur ya. Sekarang ada yang hajat jadi jemurnya sebentar ya pas ya.
1: Oh gitu?
4: Itu pas berapa rumah sih ada yang hajat.
1: Iya, iya, iya.
4: Terbuat Neng Dila juga lagi monitor. Nggak berangkat ya Neng ya?
1: Iya.
4: Terus buat siapa lagi ya, Jeng Robi udah ya,
1: iya udah,
4: terus buat semuanya aja deh, Balane Palamon ya, semoga pada sehat semuanya ya.
1: Amin.
4: Masuk sah, habis ini sah, terusnya buat Pak Nuru ya, sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Terus tangannya buat itu orang aja, udah miss call terus.
1: Gak sabar.
4: Pak Nuru, makasih banget atas
1: waktunya. Sama-sama Tete.
4: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
4: Yo.
1: Ya, makasih banyak Tete Agustin yang ada di Kuningan ya. Yuk, satu lagi. Halo Wilujeng Siang Sara Paramount FM Tegal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sara Paramount Dangdut ya, Seporate. Apa yuk mau mana?
1: Siapa hayo? Oke, Abah Kamari.
5: Iya,
1: sehat. Sehat, Bah.
5: Alhamdulillah,
1: syukur deh.
5: Ya, jalur lagunya Segara Adoh Pinggire.
1: Segara Adoh Pinggire.
5: Iya.
1: Oke deh.
5: Salam-salam ya.
1: Iya.
5: Komiki Tete Agusti.
1: Segara Adoh Pinggire.
5: Kiri Cendana.
1: Iya, Segara Adoh Pinggire.
5: Kang Dodi. Terus Kang Mahmud, terus lo singarane, singarane Jeng Robi, Alvin, Aryo, terus Nyiratu, Bu Aldi, terus lo singarane Pak Artin, Pak Oni,
0: KPP Kang Donorun.
1: Oke, oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dumplak Ting Ting. Ya, selamat. Ari lemes dinungi bae habu top obat herbal ramuanan Arab yang top markotop 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Yang lain nanti masuk lagi ya 3528 apa-apa 6145477.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah

0: sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli habis, beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, yang kecil, yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, udah, orang udah sampai
1: udah parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95. Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Princess Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prelet.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk. 3528886145477. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Siang Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Mi. Wartiem. Oke oke. Iya wis siap.
1: Iki amin, Mbak.
0: Iya.
1: Sehat
0: insyaallah. Iya.
1: Iya, Pak Singgi ya, Tesi Panggung.
0: Apaan Jumatan nih? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Apa Mi? Kami bakar madu mirela ya. Di belakangnya Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Oke, terima kasih Wewe. Iya wes. Oke. Aha. Di belakangnya ada siapa? Silakan. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Sinyalnya mungkin ya dari tadi. Iya pada wah-wah, pada jatuh ya. Ya, terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Oke, oke. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo, halo. Pada wah-wah Mi, iya. Iya Miki ya, diangkat. Wah, Markona waduh kenjebluk.
1: Iya, makasih Mbak Nurul.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kerang-kering teh iya, tapi diangkat pada hilang suaranya. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal Markona. Halo, halo, dari siapa di mana? Mbak Jana, makasih tuh kan. Belum sempat ngomong, tapi sudah tutut. Sinyalnya mungkin ya. Ya Mbak Jana Pacul, terima kasih banyak. Salamnya buat Balane Sara Paramon FM Tegal. Semoga jaya selalu di udara. Dumlak ting ting jos. Terus ada Mama Ayi Bengle juga ya, makasih. Salamnya buat Kang Kas, Nuri, Mama Wiwin, Mama Lani, Nyiratu, Bu Ida, dan buat semuanya saja. Buat Mbak Nurul, makasih. Pan pada Jumatan ya. Ke Kang Darmo Pak Pau juga ke pan Jumatan. Mbak Feby Belpas, terima kasih. Terus ada siapa ini? Mama Yanti ya. Mama Yanti Macan Ucul pendengar lawas ya Mbak. Salamnya buat semuanya saja ya, spesial buat Mbak Nurul dan kru Paramon FM Tegal. Dari Amelia, terima kasih. Salamnya buat Balanda Sara Paramon FM Tegal semuanya ya. Apa kie? Lagi sibuk kerja ya Mbak Amelia ya. Ya Allah, semangat selalu ya, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, pekerjaannya ya. Ada Mas Jabidin pendatang baru ya, salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, dan buat semua Balanda Sara Paramon FM Tegal, spesialnya buat Bu Bistri, semoga sehat selalu, amin. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, salamnya buat Mama Juwita, Kang Seto, ada Kang Bistri, Kang Tarjo, Mama Ho, Kang Kasnuri, Kang Agib, Mama Kiwi, Burini, Pak Bagio, spesial kagem Mbak Nurul, Mugio, Paringi, Kawili, dengan sehat, sukses, ada Mayam Tentrem. Amin, terima kasih. Ya Mbak Janda Pacul, Kang Darmo, Mbak Pao. Oke, yang lain nanti masuk lagi ya, digeser dulu ah lagunya. Lagunya apa? Aduh anak-anak bayi ya, pengen dicengking. Cengking. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum dan yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
0: Mas, kayaknya udah enak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinok.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Terdaftar

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: montar linge saporete ya jam 11:35 waktu Paramon FM saat ini ya. Siap-siap yang mau jumatan. Halo Ilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibni Wonosobo.
1: Ya.
0: Her. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Wong ayu, wong.
0: Lagunya apa nih Kang Ibni?
1: Lagunya Kaji Gaul, bukan jabarnya.
0: Oh, Kaji Gaul, oke. Kaji Gaul.
1: Ini Kak Dede, feedback ya, Pak.
0: Kenapa?
1: Feedback buat wing-wing.
0: Oh iya, wing-wing, bener, feel bad. Noise, ya.
1: Ya, wis, berhubung.
0: Iya.
1: Ya, Nek Nyanda. Kaji Gaul, kalau Kak Nyanda.
0: Oke, terima kasih, Kang Ibni Monosobo.
1: Aduh, ganti.
0: Iya.
1: Arab
0: adut
1: mana?
0: Iya, semangat.
1: Oh iya, selalu semangat lah.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua
0: para
1: Paramon.
0: Oke deh. Iya. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuk, di belakangnya Kang Ibni Wonosobo ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang. Tata Setara Paramon Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin kere-kerinan.
2: Iya, kere-kerinan. Bek balik kondangan.
0: Oh, habis kondangan. Lumayan ya.
2: Iya. Jadi kerinan ya.
0: Iya, ora apa-apa wis.
2: Tapi bisa masuk.
0: Si penting hadir.
2: Pamane minta lagu. Tapi bisa.
0: Bisa insyaallah. Pengennya lagu apa nih?
2: Nyawang Gunung.
0: Nyawang Gunung ya. Okay.
2: Iya, Nyawang Gunung. Salam-salam ya perdana buat Mbak Nurul sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
2: Yang berkah barokah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Tete Nature juga laris manis Tanjung
0: Pinang. Amin.
2: Ya, terus buat tadi Kang Ibni Abdillah. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Casak Raju, Mama Butuhada, Mbak Saada sama Awang. Terus buat Mbak Nia Bogare sama Wong Irenge. Terus buat Kasnuri sama Mama Wiwin. Terus buat Kang Tuli. Terus buat Bapak HM. Terus buat ya semuanya aja. Iya, waktunya udah mepet ya.
0: Iya, mau pada Jumatan ya.
2: Iya, mau pada Jumatan. Super spesiale buat Pak Degondrong, amani cucu saya juga lagi siap-siap mau berangkat Jumatan.
0: Oh iya, oke.
2: Matur nuwun Mbak Nurul
0: atas waktunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Yes.
0: Ya, jangan lupa ya, ada Vitama dari PT Denatur Indonesia, Vitama dan Vimata ya. Ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000 saja. Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya.

Lestara Paramon FM Tegal ya, yang sedia beratensi ya. Ya, walaupun waktunya buru-buru ya, mau Jumatan nih ya. Udah minta lagu tapi gak sempet dengerin karena sudah jalan ke masjid. Ya wes. Ya, terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya, yang sudah online juga. Ih, Mama Kiwi hadir. Terus ada Fitter hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balan Sarah Paraman FM Tegal semuanya. Buat Mbak Nurul, terima kasih metugas. Oke. Mbak Amelia, terima kasih. Abis ini ada Yosandarista ya. Iya, Ria Jenaka, Nurul, terus Yosandarista gitu. Ada Kang Darmo Bakwa, Kang Darmo Bakpau. Nyong pengin pakwan deh dine kemutane Kang Darmo Bakwan. Kang Darmo Bakpau. Iya, jadi ingat sama Kiki Bakpau. Apa kabar Kiki? Mama Ayi Bengle juga terima kasih ya. Oke deh, sampai di sini saja ya. Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinya Saporete. Nanti ketemu sama Yosandarista di sini, menemani Balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, selamat Jumat berkah 101.5 Star Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Bolenglang, Kertosari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetep 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Degial. Selamat siang dan apa kabar balane Setara Paramount FM. Ketemu lagi ya sama Yos Andi Arista. Seperti biasanya untuk kesempatan siang hari ini ya, di hari Jumat berkah barokah di tanggal 12 Juni 2026, ada para sari siang ya selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja. Teman-teman campur sari, teman-teman keroncong akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menambah semangat Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Dan untuk Anda kaum muslimat ya yang saat ini masih menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid-masjid di tempat terdekat rumah Anda, juga selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parsari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Parang Tritis dulu dari miliknya Matos, masih untuk mengawali kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramount FM Degial. Masih ada Sandarista, masih ada para sari siang, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi
3: wawancara. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paroman FM Degel. Masih ada Yus Andarista ya, menemani Anda di para sari siang. Dan masih ada demang-demang campur sari, juga demang-demang keloncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda balani Suara Paroman FM Degel. Tentunya kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk daripada Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal, ramuan adab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Yang mau gabung di 352888 kita sapa aja dulu. Halo, selamat siang Balan Setara Paramon.
1: Siang, Mbak.
0: Selamat siang juga, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parasari.
1: Parasari.
0: Campures.
1: Oke.
0: Okay. Karena maem gue. Karena gayum. Karena gayum. Gak cuma apa sih mah? Makan sih lagi nih tili lawu. Biasanya kan ya ibu-ibu ya wong wadon dang bar masak. Maem tak ora. Oh iya, maem ora, tapi biasanya dijembeli lawu. Nanti
1: teng.
0: Gawe apa mah?
1: Udang
0: crispy. Oh, enak sekali. Oh, enak sekali. Gendang sih ngomong geni mesti langsung nyong.
1: Geni lah,
0: mumet, meriang. Masuk angin, mah.
1: Paling sekolah teman.
0: Wah, mah, musim berarti ya, mana kok dunia juga iya, berarti pas tes mah malah ini untung udah selesai ya. Untung udah selesai. Oh iya. Anak Adonis juga kemarin beberapa hari pas lagi tes mah tengah-tengah. Iya, tapi untung enggak demam. Kalau demam itu kan ya kayak pan makat kayak orang tegu. Itu malamnya demam, paginya udah turun.
1: Pagi ini ngopi yang alen Maria
0: ya melu-melu. Iya. Masih ceria, masih semangat.
1: Kayak
0: bocah semono dan lagi meriang kayak di duang tuara tega ya mah. Iya.
1: Iya.
0: Lemprak lemprok. Iya. Nggak nyaman sih mah.
1: Iya.
0: Iya. Bawanya pengen nek. Bobo-an.
1: Biasanya kan konturusnya ngayal
0: man.
1: Ya,
0: yang penting biar demamnya turun aja dulu, Ma.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Mama Ari.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Ini udah mendingan. Okay. Yang penting biar demamnya turun, Ma, diatasi demamnya dulu, Ma, biar enggak.
1: Langsung mengarepan tampil ya.
0: Iya, sama. Tapi ini udah ya kayak gitulah. Perutnya sakit. Kalau malamnya demam,
1: Hitam, mata hitam,
0: iya. Wis lah, bismillah ya. Mudah-mudahan besok sembuh ya Gani ya. Semangat ya, lagi mau tampil ya. Oke deh. Oh izin, iya ya. Iya. Yang penting kalau nggak demam itu mah, insya Allah bisa ya walaupun sekuasaan yang nongol mah. Yang penting nggak demam aja mah, biar demamnya turun. Oke. Salamnya monggo. Lo punya dulu apa mah lagunya mah?
1: Lagune. Kawis sing kuncungan watu ning kali.
0: Kuncung.
1: Oh iya, kuncung.
0: Oke.
1: Salamnya
0: monggo.
1: Monggo.
0: Amin.
1: Soal minggu ketemu Mama Ari.
0: Mama Ari glundung, Mama Ari tak glundung ya Mama Ari mestine lah. Mama Ari.
1: Jasak ya.
0: Jasak aja kelalen sak ya. Ibu Suhada dicangking sak. Pokoknya sih ngomong tanya gini Ibu Suhada. Nggak makanan yang lokasinya ya.
1: Suhada di jagungnya
0: krok. Jagungnya krok ya. Disandingi sing macem-macem sak. Eben anteng sak ya. Nggak luru kancak. Kon batiri. Aja ditinggal dewek kantong. Cara Mama Aring glundung maring endi, Mbak? Ya, glundung sing menduwur. Menduwur ngene mengingsor tekan Om Kasnuri, Om Mama Ari. Kang Sarafudin. Iya, Kang Safrudin, Kademangaran, Kademangaran.
1: Iya, siang ya. Heeh.
0: Nji.
1: Terus Kang Akib Marani.
0: Kang Akib.
1: Pamandor Bumani.
0: Oke.
1: Santi Purbowo ya.
0: Heeh.
1: Kang Tenar Sae.
0: Nji.
1: Kang Ahmad Kante.
0: Heeh.
1: Kang Paam.
0: Heeh.
1: Terus Mas Peter.
0: Iya, Kang Peter.
1: Ibni Abdillah.
0: Oke.
1: Terus Kang Doli.
0: Heeh. Heeh.
1: Tinggi.
0: Nji. Oke.
1: Terus Bude Habibah Pate Gondrong.
0: Bude Habibah.
1: Pak Pramudiyo.
0: Nji.
1: Terus Mama Isma. Terus pasukan Ibu Kemol.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Amelia, Amelia.
1: Marina.
0: Nji.
1: Nenek.
0: Oke. Wa Ato sama Ma'i. Maat nih tak intim intim gue apa nih berarti ya Batagor apa ya ini kan gue Batagor apa ya tawon nih pan mie ayam apa apa empe wa ato sih tawon nih wa ato tawon nih mie ayam apa empe mbak yo sedang mie ayam berarti kudu nih buahnya dipisah ya ma
2: besok
0: ya minggu ada dua mie ayam ceker Mbak Atun, mie ayam Cakra Busri, sama-sama pengusaha mie ayam. Nji, ma ini basuki, kuncungnya yang dibasuki apa yang didikempot ma?
1: Didikempot
0: aja, oke. Siapa lagi? Tete Agusti. Oh ya, Adi Bagus Ternak Permana. Anji.
1: Apa warna mati?
0: Oke. Oke.
1: Terus mau. Afurkon
0: Bang Al. Umi Habibah Pak Degondrong.
1: Oh iya Umi Habibah Pak Degondrong.
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin. Siang Teh.
0: Jeng.
1: Iya terus kok. Ayo Mbak Eka Ningsih.
0: Mbak Eka Ningsih. Oke.
1: Oh Rio Pesek.
0: Rio Pesek siapa saja diantaranya?
1: Nama Nadia.
0: Nji. Oke oke. Om Kasnuri, siman ketempatan kok dina minggu iya, sama Mama Widin. Oke lah. Mama Renginang. Iya. Anji. Syafaqallah Dede Gani, sehat kembali ya Nang. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Cos, terima kasih. Ada Mama Lani, Dede Gani yang lagi kurang enak badan, lagi sakit ya. Lagi musim mungkin ya. Karena bukan cuma Dede Gani aja. Lagi banyak anak seumuran Dede Gani itu sakit. Mungkin karena cuacanya ya. Ya udah, untuk yang lagi kurang enak badan dan lagi sakit ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh kembali sesegera mungkin. Jangan lama-lama sakitnya. Halo, selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita sepanjang jalan.
0: Nyaman ngomong enggi. Lah mulai. Duduhitnya sepanjang jalan. Iya, para sarine, campur sarine. Oh iya. Kurang dewe.
3: Yo se.
0: Sapor. Ngilang, enggak ngilang. Kemarin kan ada berapa berarti 2 kali ya saya absen ya. Kemarin ya.
3: Kan ada jam 6. Lampu mati kan?
0: Iya, pemadaman listrik iya. Bang.
3: Cuma 1 jam.
0: Oh iya, kok cepet banget bang?
3: Lebih.
0: Widih, aku juga lama loh, dari siang sampai mau maghrib.
3: Pas jam 6 ya.
0: Mm-mm.
3: Lagi yasinan be nganggone lilin beli pakaian katon.
0: Iya Bang, bener apa Bang?
3: Lah ngene HP tak.
0: Ih. Nanti mripatmu rusak Bang.
3: Ya emang gak beda.
0: Ya mendingan
3: kami bisa ngawang sih di atas sih.
0: Oh, kalau yasin mah iya ya, enggak harus ini. Baca kalau sudah Kirain kalau buat baca.
3: Mantapnya ini kan beli apa? Bin-binnya kayak gue. Khususannya sih ngomong sih.
0: Oh iya.
3: Iya, mantapnya beli pada jalan. Ini mah mbak ya.
0: Mak mau bang.
3: Mbak Sinten dia. Kulonnya lagi
0: mbak. Mak mau bang. Mbak Yudenok Deblong bang.

0: iki mama Lani online karo Gayem piye Bang Al? Bang Al karo nyeruput apa Bang?
1: Mapai jalan setapak.
0: Apa Bang?
1: Mapai jalan setapak kaya kowe.
0: Ning yo mbek krungu Bang.
1: Mama bodas.
0: Ya salam, seneng ganti anu kesaire nyong iki terus Bang. Aku ora duwe Bang, kayaknya di Paramon belum ada Bang, Bang. Coba. Kayaknya belum ada.
1: Anjen udah di putan.
0: Dua lelaki.
1: Anjen udah di putan. Anda.
0: Dua lelaki. Eh Mawar bodas ada, Bang.
1: Ada ya, gue beres mau apa jalan setapak wis.
0: Iya.
1: Mapa jalan setapak.
0: Oke.
1: Mana?
0: Ada deh.
1: Enten.
0: Iya, entah ini versinya siapa. Vera.
1: Versinya kamu.
0: Vera, Bang. Nanti. Jangan, kalau mau versinya saya nanti besok ya di Om Kasnuri ya.
1: Kalau kayak yang bisa ngomong.
0: Ya, yang penting kan saya maju. Kamu yang nyanyi kan yang penting saya menemani Anda. Kamu yang nyanyi, saya yang menemanimu. Begitu. Ya menemanimu sambil nanti saya acungan jempol. Nanti kan saya acungin jempol kamu. Begitu. Nanti saya jadi backing vokalnya ya. Oke.
1: Ya mubah.
0: Ya. Kang Fiter. Ji, Amelia. Amelia baru masuk di Mbak Yos ya. Pendatang baru.
1: Siapa?
0: Amelia Ayuba. Amelia.
1: Oh, Amelia.
0: Amel, Bang.
1: Amelia.
0: Kau kini berubah.
1: Oh,
0: Kamelia. Tapi bukan Kamel, Amel.
1: Duduk kowe. Bedo. Lagune kae atau mice sing digabungo.
0: Oh, apa Bang?
1: Duduk.
0: Kano. Apa Bang?
1: Iya, ya tok.
0: Apa sih Bang? Sing judul.
1: Duduk sing mikir ditembang nah.
0: Kamelia. Rime sih Bang.
1: Tapi nada ini kayak nada kiye, nada ini lano.
0: Nada nadi.
1: Lano kano.
0: Oh, ya wis Bang apa karepe? Amat ganteng Bang.
1: Ya udah amat ya.
0: Burini Pak Pramudiono Bang.
1: Burini.
0: Ciluk
1: Madang Burini.
0: Iya, hi kamu ke Burini nanti dapat sambel gratis.
1: Iya,
0: kamu nanti dikasih makan sambel tok tapi bawa nasi dari rumah. Kalau mau di Burini ya berarti bayar.
1: Pengennya beranak cap, beranak endok, macam-macam.
0: Tapi kan beda kalau makan di Burini itu, aduh suasananya. Sambil melihat motor pada lewat, tarok-tarok kakek Bang pada lewat Bang.
1: Alah teman, kaya yang tidak cuma mendek baliknya awannya mopo.
0: Oh awannya mopo, kesel ya Bang ya.
1: Iya, padahal cuma kakek rata ke setengah jam
0: anggap ya. Iya, padahal.
1: Tapi kayaknya awannya beda ngonong
0: loh. Iya, berasa, cuma terus berasa hari yang cepat.
1: Kok apa yang kok istirahat ya ini apa
0: Jumat Kliwon. Makanya kebanyakan ya. Kan kebanyakan ada yang libur pekerja liburnya hari Jumat
1: tapi
0: ya.
1: Waktu aku ning Jakarta lagi dagang ya tiap Jumat deh ada libur
0: kayak. Oh ambilnya hari Jumat.
1: Iya minggu tetap mangkal.
0: Paling
1: kalau mangkatnya paling setengah kayak.
0: Tapi enaknya minggu deh Bang. Kalau minggu kan biasanya hari panjang. Kalau Jumat biasanya disebutnya hari pendek gitu. Padahal 24 jam sama aja.
1: Liburnya Jumat, minggu tetap mangkat.
0: Oh iya, wong lanang ya biasanya yang juga deh Jumat. Soalnya kan ya nggak sholat Jumatan apa biar open orang gembrungsung orang ya Bang ya.
1: Apa ya?
0: Albar.
1: Agama gemiannya liburnya Jumat hari ini.
0: Iya, itu kan yang nggak negeri kan Bang.
1: Iya. Kayak wong kondangan dia ya, wong kondangan dia sama kayak.
0: Wong kelondangan.
1: Iya, wong kelondangan dia sama kayak.
0: Arane, ada Rista Bang.
1: Wong kakai apa ya, embulah Rista lah.
0: Wong di senengane kaya kue, nggak nyong kaya cop-copan. Mama Lani nang Jakarta dagang apa sih Bang? Waktu ke sih Bang?
1: Dagang apa boy?
0: Oh dagang, dagang kolor deh no.
1: Halalan tau
0: ya? Iya, kolor deh ya Bang, kan bang, Kang Akib.
1: Akib Lani ya.
0: Apa sih Kang Akib?
1: Wis kok apa Mbak Yos lah.
0: Astagfirullahaladzim Kang Akib.
1: Oh ngeleh.
0: Iya, yes, Bang.

soalnya tuh bang, mari burini bang. Bang, nang burini sambel enak, mantul men yakin bang. Sampai sih ngomong gawe gawe godong bodin kok digodong nang burini. Jos, orang percaya bang Ali ya. Ya arane bukan tan andon mam nang burini. Ya sih ngomong gawe godong bodin tewek. Nggak stres sih burini bis. Tapi yang sengaja pengen rasan masakannya burini ya mak sakomplite sanjukute bayar oh ya. Kang Akib apa sih Kang Akib ini? Astagfirullahaladzim bang, tak tembak ke sampai nembak ini nganggu apa ini? Nyongilu bang, nyongilu Kang Akib. Ah, cuman mana Kang Akib? Nanti berapa sudah dua penelpon? Sudah dua penelpon ya. Yang lainnya nanti ditunggu di sesi berikutnya. Untuk Anda yang mau berpartisipasi bisa dipergunakan melalui voice call di 352888 ya, atau di 6145477 SMS. WhatsApp masih terus ditunggu di 0852-931-9958. Dan untuk Anda balas arah para manajemen, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Yuk dikonsumsi setiap hari. Supaya apa? Supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda ya, yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramount FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Boleh Kang Akib? Aja kayak kue monyong memani-mani. Aku ngilu, ngilu sekali bang, ngilu sekali Kang Akib. Dasar kaya papan astuti, papan astuti. Sudah. Amalia, salam kenal ya. Ya, mawar bodas dulu ini. Halo, ini apa sih benar? Kok lagu ini kayak kisi-musiknya sih? Kok versi panggung ya? Yang satunya gimana ya? Ada mawar bodas satunya. Coba ini kayak kedumbrangan sih bang. Ini gimana ya? Kalau sama ya wis lah. Sama mawar bodas lagu apa sih benar, Sunda? Alah, Bang Al. Aduh. Cager, iya sih Sunda sih. Cuman ini versi panggung ya bang ya. Turutono. Nuruti Bang Al. Tapi ini versi panggung bang. Iya ya. Oke, dan tetap di 101.5 Suara Paramount FM Tegal bersama dengan Yus Andarista.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Ya, ayo Anda Rista hadir kembali ya, masih di Parasari Siang. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong sampai di jam 2 siang nanti ya. Bunda Septi, sugeng siang Bunda Septi. Ji. Jirene kem apa miki ngomongnya Bunda? Pripun ya, Dek? Pripun de mau Dek? Oh, kemberuak kayak. Kemberuaknya bahasa apa ya, Bunda ya? Ya mau gabung lagi yuk di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Nji. Kedang rojo. Monggo Ami. Anji Ami.
2: Apakah ini betul yang Anda lisa?
0: Betulkah ini Ami bakar madu yang di rumahnya ya, di Jalan Air Hakim? Apakah gimana? Anda dalam keadaan sehat walafiat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Sudahkah Ami bakar madu bersama dengan Umi Laila makan siang hari ini?
2: Betul. Saya sendiri. Kita rojong ya.
0: Seolah-olah operator ono ya Mi.
2: Iya. Sampai kata ya, aku teh.
0: Iya, Ji.
2: Ayo Robi, Kang Robi ya. Mama Lingani.
0: Iya.
2: Halo. Oke. Mama Kira, bola-bola. Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Piol, piol, Kang Piol.
2: Mama Nono kali nyamat, Mama Nadia.
0: Ji, Kang Piol.
2: Mama Ijat Raya, Mama Ute.
0: Iya, Kang Fiter. Kang Fiter sama Piol.
2: Kang Fiter, Piol. Terus Mama Lani, Kang Bajo, Cedek Gani.
0: Albar, Mas Albar.
2: Mas Albar.
0: Ahmad Ganteng.
2: Ahmad Ganteng, Cedek Gani.
0: Iya besok pada gelundung ya. Kang Boim, Mbak Atun, Kang Boim.
2: Mbak Atun.
0: Temen kita ngomong apa ya?
3: Sebentar lagi kereta akan berjalan.
0: Jimmy, ngomong apa sih Kang Boim?
2: Kalau ini Pak Asikin.
0: Ji. Oke. Kang Safrudin Mi, Safrudin.
2: Mama Ari, Papa Ari,
0: Glundung Ma.
2: Sinten.
0: Ya Mama Ari, Papa Ari.
2: Mama Bagan.
0: Ji, Teteh Agustin, Teteh Agustin.
2: Teh Agustin. Kumaha Balaya?
0: Ji.
2: Sabar Rasul.
0: Rampes. Hei, film kolosal. Amelia.
2: Bibin Betang. Andoli.
0: Ya.
2: Bu Ijama Toloy, Sinok Sito, Wajamu, Nong Masa, Kami
0: Tentu Sayang,
2: Mama Kibik, Kang Sabut, Wajamu, Nong Masa, ya. Kamu Tala Dodo, Mama Nol, Mama Selin, Walemu, Jarujam, Nong Masa, Lele Bapur, Sina Jalan Lele, ya, Sinto Dolawan.
0: Oke.
2: Bapak HM. Terus Bulini Pramudiono,
0: Bunda
2: Tati Purbowo. Terus Kang Akib Jangrani.
0: Kang Akib.
2: Bang Joji Gambil. Terus Cacang Raju Suhada Umi Habibah Pak Degutu. Mbak Puri Mbak Titi Jenny Mas Awam Mas Aja.
0: Wa Ato sama Ma'i.
2: Oh iya,
0: Ma'i jaluk duit teh. Jaluk duit teh. Marti apa ya Mak ya?
2: Mandala mana sama Mandela? Terus buketo paketo Kang Amali.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa ya?
0: Bentar lagi.
2: Abah Sahro, kalau Mbak Lisa. Balinanya Elato Mama Ardi.
0: Oke.
2: Terus sayang
0: kesel ya Mia?
2: Ayo kesel kemarin. Mbak kalau wong ireng.
0: Bar melayu-melayu apa Pimi bisa dikemringet Mi?
2: Anu iya. Dan nyoba mangan teh bela.
0: Ayo wis. Lemes so Mi.
2: Nah teh kalah.
0: Halo, gua masih mau tarung teman. Oke Mi.
2: Bisa masalah ya, yuk pas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belak ting ting. Jos, bukan sih mam, aku pan mam terong be, ngol lemes so Mi. Mam terong. Mam kangkung, kangkung mitose berarti ngantukan. Anger terong jarene sama em terong mengkok lemes ya. Jebule ujung-ujungnya blobor rame bakar. adakannya Ami Bakar Madu di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lanesar Paramon.
4: Halo.
0: Halo juga Om. Sugeng siang Uki Om Kasnuri sing pan ketik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Kasnuri.
4: Sehat bayar.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Ketemu.
0: Ben nanti hari Minggu bisa ketemu silaturahmi ya di acara paguyuban. Tempatnya di mana ya Om?
4: Lo?
0: Lebeten. Di rumahnya siapa ya Om?
4: Mama Dartini.
0: Mama Dartini, nama kalau Dari. Nama udaranya Mama Wiwin.
4: Iya.
0: Tapi kalau mau tanya-tanya ya Mbak Dartini ya.
4: Dartini RT 7.
0: Iya.
4: RW 1.
0: Cih.
4: Jalan Jakarta 2.
0: Itu yang belum tahu rumahnya Om Kasnuri ya.
4: Ya, kebanyakan yang udah tahu.
0: Kebanyakan sudah baru tahu, alhamdulillah.
4: Ya, tahu ketiban.
0: Ini berarti kedua kalinya ya Om.
4: Iya.
0: Waduh, mudah-mudahan lancar acaranya ya Om nanti ya Om ya.
4: Amin.
0: Barokallah.
4: Lagunya mendem kangen.
0: Mendem kangen.
4: Iya.
0: Mendem kangen.
4: Mana setara Paramon gitu loh.
0: Jeroni ngerti.
4: Salam-salamnya. Melu Ami Barmadu.
0: Oke Om.
4: Karo Mama Lali ya mau melebu ya.
0: Aji leres Om.
4: Tunggale Mali sinten Mbak.
0: Tunggale Mali sinten ya Om.
4: Tunggale Mama Lani.
0: Mama Lani terus siapa yang mau ya? Nyong ading kelalen ya Om ya. Bang Al Om.
4: Bang Al.
0: Iya. Sausnya Mama Lani Bang Al. Iya.
4: Iya, sing duwe nok ita ya.
0: Bener.
4: Mangkat to.
0: Iya, mangkat to nok ita. Kang Al didampiri ya. Kang Akil. Kang Akil. Ya, Kang Kasnuri lebetenge sebelah endine balai desa? Jawab,
4: Om. Oh, balai desa ngalor terus.
0: Ngalor terus Kang Akil.
4: Iya. Ngalor terus sing ora pertigaan. Ngulon setitik anak pertigaan mani.
0: Berarti menemui toko dua pertigaan.
4: Iya. Toko sembako.
0: Oh, deket situ.
4: Kolona, brengkel, motor. Iya. Gampang kak.
0: Iya, kalau enggak tanya yang sudah pernah tahu rumahnya Om Kasnuri.
4: Takon-takonan, ya, hampir-hampiran.
0: Iya, betul-betul. Mama Winda, Om Kasnuri. Ji, Bunda Septi, Bunda Septi aku dene dampir yo. Bunda Septi. Bunda Septi ku dene dampiri Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
4: Iya, Madu suara tapi muter-muter Ami Madu.
0: Iya, yo karo piknik ya Umi Lela karo piknik mi kalemi. Karo ngukur dalan ya. Kang Piol.
4: Piol Peter. Kayo. Mak
0: sama Wak Ato juga mau hadir insyaallah.
4: Tungtang wis padha weru.
0: Kang Sarno kan lihat kan Kang Sarno?
4: Ya, Sarno.
0: Oh, weru ya. Iya, berarti kalau Wak Ato sama Mai nanti tanya sama Kang Sarno ya, kan tetangganya. Oke.
4: Iya.
0: Sampun?
4: Mbak.
0: Siapa lagi?
4: Sedoyo
0: Kemawon Ji.
4: Gimana berada?
0: Ji. Oke. Amin.
4: Ya. Spesialnya ke Bayo
0: sama Tidukan. Oke.
4: Pentok
0: nak Om?
4: Wiwin lah. Laka-laka
0: ya. Simpan digawe mengkot dina minggu. Digawe. Oke.
4: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama Om.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
4: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri ya di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin atau Mama Dartini ya Om ya. Iya, yang nanti hari Minggu akan ketempatan di acara paguyuban Balanestara Paramon FM ya. Tanggal 14 Juni 2026 hari Minggu ini loh. Berarti satu hari lagi ya. Besok hari Minggunya pagi-pagi yo dandan sing wadon-wadon dandan sing ayu-ayu nemen telak-telok cemal-cemol ya. Wis mengko njok mana kaya otak-awak ya rasa papa sing penting nyentrik. Aduh, aku kada telak-telok jadinya pikirannya kemana-mana ya. Sing lanang ya dandan. pisan ya sing gegen nemen. Kegeneman sebulan pisan ya sing lanang ya dandan dandannya apa dandan versi lanang dudu versi wadon ya kan. Aduh sing bersih kosokan nganggo watu kayak kuncung. Aja sarungan ah ya kang Akib orang udah stun orang usah nganggo training orang papa sebenarnya ngaji dasteran. Ya sudah ya, undang Anda balon suara para teman FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habodop setiap hari ya. Habodop ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngedop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Mau dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habotop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramount FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Mama Rengganis, selamat siang Mama Rengganis ya. Kamu taruh dong bersama dengan Mama Menot. Komennya epret lah. Kamu taruh dong sama Mama Menot ya. Nanti ditunggu di lepeteng hari Minggu. Dilin ngaton no Kang Muhtar. Yes, pengen kenalan. Yes, pengen kenalan kalau Mama Not Kang Muhtar ya. Nanti hadir. Mudah-mudahan diberi fisik yang sehat ya dan rezeki yang berlimpah untuk Balai Nestara Paramon FM yang punya niat baik untuk bersilaturahmi di acara paguyuban Balai Nestara Paramon yang nanti akan diadakan hari Minggu bertempat di Lebeteng di rumahnya Om Kasnuri atau di Mama Wiwin ya. Oke. Ya, satu tembang. Ini versinya Bias Marada Mendem Kangen. Oh, bukan. Di sini ke Kedang Rejo dulu. Ngeblank tadi awal juga ngeblank ya. Harusnya request lagunya Mama Lani dulu yang saya hadirkan, tapi kok Bang Al dulu yang saya munculkan. Waduh, nyolong star ke akhirnya Bang Al ya. Yang ini memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Hai, Ami Bakar Madu, Umi Lali yang ada di kawasan Air Hakim ya. Ini Gedang Rojo hadir spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andarista di Parasari siang. Masih ada tebang-tebang campur sari dan juga keroncong bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Umi Ami Bakar Madu.

0: 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes, dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habuto. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habuto. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habuto. Habuto obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih ada Yus Andi Arista ya, di detik-detik akhir kebersamaan kita di Parasari Siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online ya. Coba kita sapa satu persatu. Ada Mama Ari bersama dengan Papa Ari yang ada di kawasan Sirampok. Selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ada Kang Safrudin di Kademangaran Kejiwe. Salamnya buat Ibu Ikar Menjasem, buat Zanif, ada Ami Bakar Madu, Ibu Aisyah di KDM. Terus ada apa nih, Wildan, Opik, salam buat semuanya saja. Dan buat Balanestara Paramon ya. Kemudian di belakangnya Kang Safrudin. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Siang dong, masih siang. Selamat siang Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pingkel atau Villa Pinggir Kali Benglek Talang Degal. Mas Fiter yang ada di rumah lagi meringokan acara lah. Apa kau lapus? Ini jam berapa Kang Fiter? Ah, Anda gak fokus nih di acara Parasari Siang ya. Kalau Lanosa berarti nanti ya, WhatsApp lagi. Yang lagi meringokan acara Parasari Siang yang di asu Mbak Yos singgungnya Ayu Tur Krapiak hadir. Salamnya gebalannya setara Paramon FM semuanya saja tanpa terkecuali. Salam spesial gue Mbak Yos sing suaranya aja kayak gemien. Aku penasaran sama Mas Fiter deh, berarti dia ini ya mengenal saya ya, orang lama mungkin ya Mas Fiter. Ya, kalau bisa nanti hari Minggu datang Mas Fiter ya, biar bisa ketemu sama Balanestara Paramon. Buat Mbak Yos, selamat berdukas aja, terima kasih. Kemudian ada Amelia. Amelia, pendatang baru Mbak Yos, wilujeng siang. Salam kenal ya Mbak Yos, Nji, salam kenal kembali buat Amelia. Mbak Amelia deh manggilnya. Salam buat semua pendengar Star Paramon FM, semoga sehat. Buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Ahmad Ganteng, absen cuma berkah Mbak Yos, Nji, salame buat Albar. Ada Kang Albar, ada Bang Al, Mama Lani, ada Mama Imut. Buat Mbak Feby ada Mama Neng, Mama Nadia. Buat Mbak Yos sehat selalu. Lagunya Banyu Langit yang Didi Kempot belum ada ya, adanya versinya Nella Karisma. Apa saya belum cari lagi ya? Iya deh. Ayo, di belakangnya Ahmad Kantong. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, cuman berkah. Albar hadir di Debong Lor. Salamnya buat Mbak Feby, ada Bu Demu, ada Teta Agustin, buat Om Kasnuri, ada Jenal Jahit, ada Kang Doli, Bojong Astuti, ada Mama Rengganis, Umi Habibah, Ami Bakar Madu, Baja Sokrajum, buat Ayongki, ada Abah HM, dan buat Mbak Yos, terima kasih.

0: Tadi Mas Ahmad Ganteng yang minta Banyu Langit ya, versinya Didi Kempot gak ada. Kemudian nanti versinya Nela Karisma aja deh ya, gak apa-apa ya. Kemudian di belakangnya Mas Albar, di belakangnya Mas Albar ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani ya, selamat siang juga. Kemudian ada Bunda Septi, Bunda Septi Jalan Bali juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sugeng siang Mbak Yos, cantik ya. Oh tadi pas online-nya Ami Bakar sama Umi Laila ya. Ami Bakar sama Umi Laila sehat. Tak cebep ya, sehat. Kemudian Mbak Atun, Kang Boim juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Akpil juga selamat siang. Mama Rengganis juga mengabarkan. Nanti hari Minggu maaf ya Mbak Yos, gak bisa hadir di acara Baguyuban. Karena ada apa sih? Ada operasi gabungan ya? Apa iya? Saya belum tahu informasinya nih. Iya, oke. Ya sudah gak apa-apa ya, nanti lain kali ya di acara Baguyuban berikutnya mudah-mudahan bisa hadir kembali ya Mama Rengganis ya. Oke. Kemudian ada assalamualaikum penyiarku Mama Rizda di kawasan Pegirikan. Ini Mama Rizda lama nih baru kedengaran kabarnya. Sehat ya Mama ya. Mama Rizda di kawasan Pegirikan hadir, salam perdana buat penyiare, salam juga buat semuanya saja, buat Balane Stara Paramon sing lagi monitor Balane Stara Paramon. Lagunya, oh ini buat jam 2 dong, ini belum masuk di Lanosna, kok sudah WhatsApp duluan. Ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balane Stara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, terima kasih. Kang Akib, gembiline wis dipam Mbak Yos. Lah, semu plasep. Kamu plasep. Di bahan rime anjok menepe ora kak, cuma gambar retok. Coba anjok mene langsung tak lip. Aduh, mau gembili lah, gemblong baik, gemblong gemblong tekek ngonong ya. Apa gemblong acara serius doyan puli-puli, aduh enak teman puli song. Aja gembili lah mulah, nyong ora doyan gembili model kayak kowe maning. Ora doyan ora. Wis ora tokoh. Ora
1: tapi
0: tokoh. Ora. Wis ora doyan semua. Jasa Kerajum. Assalamualaikum Jasa Kerajum. Kirim salamnya buat Balan Stara Paramon, Mama Elsa, ada Mbak Wikan Dianu, buat Mbak Mudrika Zen, ada Bu Rini, buat Pak Pramudiono, Mbak Feby, ada Kang Doli, buat Bu Sandoyong Tahu, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Kang Kasnuri, Mama Wiwin, ada Mama Zira, buat Mbak Am Kemangpang, ada Mbak Nia, Mama Nadia, Mama Lani, ada Kang Parjo, buat Mama Wajrahmu, ada Nok Marcel, ada Mama Kiwi, buat Umi Habibah, ada Bu Syadiah, Kang Ibni Abdillah, Mama Elwisa, Kang Agus, ada Mama Dea, buat Agus Boiler, ada Mama Ari, buat Papane Ari, ada Abah Sahrul, Yuarnipa, ada Tete Agustin, buat Jeng Robi, ada Kang Akibah Jengat ini, ada Nok Dinda, Nok Anggun, juga buat yang lagi duga semoga sehat selalu. Spesialnya buat si rambut pirang, karo sing lambe abang, mendokenggo ibu syuhada. Bu syuhada, Bu syuhada nanti ketemu ya hari Minggu ya Bu syuhada. Nggak nyampe-nyamperi Bu syuhada, pan salaman korban kekepan. Ya, ebenca sakracum iri. Ibu sudah detoksin di sikap ya, saya iyalah. Sampai ngok kekepannya biasa kalau Mama Lani yo. Kekepannya ngok tangan baik, acak lantangan. Foto bar kue bar. Kembali ke busu hede. Andon foto tok ngok sudah acak lantangan kalau Mama Lani, aja suwe-suwe. Melasi busu hede. Apa-apanya melasi. Ada Kang Raju kali Mama asli Lisbon, sarang kelima bidadari ne hadir nok yo. Salam manis buat si kembar nok Windy, nok Isna, dan nok Kesa, nok Anissa. Ada Abas matur nuwun buat nok yo. Lagunya Widuri. Waduh, it's closing baru berikas lagu Kang Raju. Assalamualaikum Jenal Jahit Mbak Yos di Debong Kulon nyimak. Semoga sehat selalu, bahagia, sukses, berkah, barokah, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga buat Kang Jenal Jahit ya. sukses usahanya Kang Jenal ya. Oke. Dan buat semua Balanesa Paramon FM. Oke. Dimaem Mbak Yos kue. Kembilinnya dimaem Mbak Yos. Kembili. Lah embunya kurang ati rasanya kayak apa? Kembili rasanya kayak apa ngono? Mbak Nia. Oh Mbak Nia, nembe Miki ya. Nembe Miki maaf ya tak rasani Mbak Nia. Karo Mbak Ria. Mbak Ria, Mbak Ria. Iya Mbak Yos, Mbak Yos. Aku kangen karo Mbak Nia. Iya ya. Bisa nih Mbak Nia kayak orang acan-acan kangen karo nyong ya. Iya ya, kangen ya kena Mbak Nia. Oke Mbak Nia. Ditunggu segera kabarnya. Hari Minggu datang Mbak Nia ya. Mbak Nia, hari Minggu datang dong ya. Oke? Ya, kalau bisa ditemani sama Wong Irengnya. Amin. Iya, mudah-mudahan kelakon. Kelakon, teka bareng karo Wong Ireng. Kang Muhtar Odong-Odong juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Wis ya. Dong neng telu lima latu wis kenal ya. Kapan? Neng adir aku kenal mama wis tahu salaman karo mama not. Durung Kang Muhtar. Budek Mut. Mut, ayo Mut. Ayo main pancal-pancalan. Pacaran. Jeng Yos, Bude nyuwun Sekar Selendang Sutra. Yen boten rondo kempling matur nuwun. Aduh maaf ya, baru saya buka ini requestnya Bude Erofana ya. Besok lagi ya Bude ya, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi buat ngeplay request lagu Balanesara Paramon. Oke. Ya sudah. Oke, Kang Boim pripun? Boim ora dikangeni Mbak Ria karo Mbak Yos. Ya kangen. Menyong orang ngomong kangen kan karena mesti mau ketemu dina Minggu. Karo Mbak Nia kan ya. Kadang ketar-ketir ya, mengharap sekali Mbak Nia datang. Karena apa? Karena ada yang diharapkan selain
1: pijitane.
0: Ada yang diharapkan selain jogetan bareng lo nang acara paguyuban ya. Ada hal lain, hal-hal terselubung yang pengen saya utarakan ke Mbak Nia.
1: Kalau kepada pegel Mbak Nia.
0: Curhat Mbak Nia. Minggu ku udah tekan Mbak Nia. Tolong yakinlah. Tolong. Ya, kangen kan. Budemut be kangen kan. Budemut kangen nih.
1: Budemut.
0: Kangen palsu.
1: Kangen sama aku enggak sayang.
0: Orang kurang dirimu tuh blenger teh. Ya, Budemut ya. Blenger ketemu terus koro ipe ya. Oke, sampai di sini saja ya kebersamaan kita. Timan Jasak Racum. Nyoman tutup kayak anak sing komen mani ke Jasak Racum pripun. Jasak Racum, eling Mbak Yos eling. Eling lah. Nyong eling koro Jasak Racum. Iya. Iya mengkotak. Mengko mangkat bareng ya Budemut. Haduh, alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Nia mau hadir nanti di acara paguyuban. Aduh nyong dadak waras bergas tengginas ki. Semangat nemen mengko nyong. Nyong pada ngene lengan pendek bae. Kon sang kolor. Ben gampang. Ibu semangat nemen Mbak Nia. Waduh, ibu dadak tengginas temen song. Sudahlah. Mbak Nia, I love you Bul. Budemut liku dang dipecet orang gelem. Mau tolong mau pecetane nyong, catai nyong goyos baik kayak Bude. Catai Budemut sejam goyos baik cara kayak. Asli ding ajeng gogoni ipe.
1: Apa
0: deh bikin nyong ngomong palsu sih. Cara asli song kangen temenan. Ya sampai di sini saja ya kebersamaan kita di para sari siang berkesempatan siang hari ini hari Jumat di 12 Juni 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Setelah ini nanti Yos Anda Arista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca ya sampai di 4 sore nanti. Tebang terakhir Banyulangit versi dari Nela Karisma saya hadirkan buat Mas Ahmed Kanteng ya temenan apa? Cuma sekedar nama. Nyawa percaya, udah ketemu yuk. nang acara paguyuban. Datang ya Mas Ahmad Ganteng, Mas Fiter, terus Mas Albar, channel Cahit ya. Dan 101.5 Sarap Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Acara gak kasih ngapik temen sih.
2: Gimana? Anggerpan ngerongokna lagu-lagu nostalgia.

0: Ya sih enak. Ya sih acara apa menurut lo? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Hai hai Balane Setara Paramon, ketemu lagi ya sama Yus Andi Arista. Kali ini saya hadir di Lanosta untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini di hari Jumat berkah barokah ya. Mudah-mudahan hari ini keberkahan senantiasa menyertai langkah-langkah Anda. Di hari Jumat 12 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya ya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 614547. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Space Girl dulu, ada Viva Forever, spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
7: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Prim Koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: masih di 101.5 Star Paraman FM Regial, masih ada Yusan Dialista, masih ada Lanosta, masih ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an, dan juga masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung, oh tadi yang baru saja saya hadirkan dari miliknya Teti Kadi, ada Senandung Rindu ya. Ini lagu disuka banget sama Bude Eravana ya, yang ada di kawasan Jalan Serayu, Perumahan Mejasem, Sugeng Sonten, Sugeng siang menjelang sore. Bude Eravana ya, yang mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo Maya.
0: Halo Mama Lan.
2: Matoloyo.
0: Dalam
1: Paramon.
0: Senggoyum. Masa gayum? Masa gayum rampung sama wawi jam rolas lu. Ih enggak kaya, ih enggak kaya nyong.
1: Ki makan siang.
0: Makan siang.
1: Ayungnya urung ngeli ngono
0: lho. Oh iya, ngemil tapi ya ya orang ngeli lah, ngemil bae belum makan. Diganjel panganan bae ya. Cemilin pada bae mengenyangkan.
1: Yang pas. Pulangi mam.
0: Aja mak.
1: Ih.
0: Ih aja mam bae enggak kaya iyo sembulo.
1: Yang
0: malah pengen lembani, mau mau lembani ya. Gue patona bulu, gue patona. Padahal mencatat orang ini bulu. Yo cak, gue jasak pangling oma. Gue, gue dang foto, jasak orang gelem foto maring mama maning kor mama lani yo. Ya tapi orang gelem kok. Amola, nyok mu, masa kima mama lani kayak kue.
1: Rambut
0: jenis
1: kan kering,
0: jadi
1: malah
0: oh, komplit ya. Masa iya gak di depan mangan sayur asam terus. Sekali-kali lah ngono ya. Oh berarti arane iya ben rasan sing apa kayak semene apa kayak semono kayak kue.
1: Kalem
0: sak. Jasa pinteran ya. Iya. Lah kue wong salam spesial ya gosing be selalu gosing rambut pirang karo lambe abang ya. Berarti memang yes. Berarti memang Mari Mama. Wis ana rencana apa karo jasak mah? Pan fotone model kayak apa mah kira-kira mah? Wingi kan model cekelan tangan. Apa jasak sendal sendul bae sih sak wis. Wis sampean garing-garing ora bae wis. Wingi kan modelnya cekelan tangan ya. Terus mod gaya apa lope-lope ya? Iya. Cekelan sikil. Berarti gue jasak nyengkang ngesak jempol sikile jasak ya posisi ini ngadek aja jengkong sama ya jempol sikile jasak dicekeli jengkang ma kebayangnya ya Maya
1: mau sikile jasak
0: prime maksud jengkong kemurep sak
1: kan
0: iya oh kayak wih sak kok dibayang no sak ben sampean bisa jadi ini pas dicekel ke posisinya wis ya iya
1: malam minggu latihan sak
0: iya lat mama Nadia iya
1: iya
0: bisa sak sampean kan ngomong labruk wih ibu suede nggak prakteknya kenal
1: Ibu
0: nggak latihan ya, nggak contoh di foto kalau ibu Suhada cekrek Mama Lani pun modelnya kayak gini bener apa ora nggak diseleksi Mama Lani oh ya, oke ora lulus kurang, sampein kurang nyungsep ya.
1: Tapi kan hari ibu Suhada terkena sakit, laki
0: Mbak Feby, beli ngerti mau Kang

0: katun. Eh, im.
1: Kok
0: malah tau mangkep. Ora tau mangkep geger. Iya. Jaluk dikangen nih ora badan ora tau mangkat. Oh, kan Mbok Imar tau mangkat ya?
1: Oh,
0: berarti iya suara tau weruh ya, Mah? Durung pernah weruh ya, Mah?
1: Saman urung pernah.
0: Ya durung Miki malah ngomong Mbak ya suara kangen karo kedung ketemu be durung ya Kang Mbok Im.
1: Ngomong kok mah ada kok sih weruh Mbak ya.
0: Oh. Ini enggak masih kesurupan.
1: Ora. Serigala
0: berdumbu jaran. Oh, bukan serigala berbulu domba.
1: Ora.
0: Oke, bulunya jaran. Oh, bulunya jaran. Ya Allah.
1: Lu medeni sini Mbak
0: Kasan. Eh, gila nih ya. Wis ana sing lamar maning Mama Lanik.
1: Ya kuenya mah dikontrak jasa.
0: Dikontrak jasa ya. Ya
1: sawulan setengah bunggur apa ya?
0: Iya, sawulan setengah. Mampu sak. Ora gede akeh lho saklani sak. Gara-gara Poim, gara-gara kan Poim nyundangi Lani toko ah. Wancur ya, Mak. Kang Boim, Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri,
2: sehat selalu. Mil karo mangan ya pada bae. Ayo ya, Mbak Yos.
0: Sajen
2: enak kok. Aduh,
0: sajen
2: terus.
0: Angger ngemil ki ngemil jajan, Om. Yos niki ngomong gayem, gayem memang apa bae. Iya. Jangan dan makan darah juga jangan.
1: Itu Dracula.
0: Kan ada lagunya ada kan lagunya makan makan darah ada ya. Iya.
1: Bilang benci.
0: Nah. Nah, dia ini kan bisa dangdutan. Ya nyanyi kok rekan nenek gue baik ah dangdut. Mama Rizda, Mama Rizda.
1: Mama Rizda.
0: Iya.
1: Parani ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: okay.
1: Nyuwi tempur dengan Baria ketemu Poim ya.
0: Iya. Oh, iya. Ya sus ketemu apa durung ya Kang Poim ya?
1: Kayongnya aman lho.
0: Durung. Ya iya kan orang belu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nyume gue langsung tinggal dan langsung.
0: Iya. Oh, tadi ulu-ulu jarane katon, dadak katon kabeh ngono. Ora
1: berapa yang ora kena virus ulu jarane.
0: Bude, Bude Erafana, Bude Erafana.
1: Bude Erafana wong diam ya.
0: Jalan Serayu.
1: Oh.
0: Jalan Serayu.
1: Iya, yang sering liwat nih jalan.
0: Kang Muhtar Odong Mamanot.
1: Kang Muhtar Odong Mamanot. Warga Ciutan ya.
0: Iya. Lagunya dulu apa nih, Ma?
1: Lagunya di Kopsi Kana.
0: Hah?
1: Project.
0: Pro.
1: Bukan anak
0: ya. Ya, kok kita kalau itu di situ.
1: Iya.
0: Anak apa orang?
1: Ayo. Mamandut.
0: Anaknya kelas project.
1: Oh, anaknya kelas project.
0: Emang beda ya?
1: Beda dari
0: P ya, P project ya.
1: Kan sing lagu ne lucu-lucu sih.
0: Adanya kelas project
1: ini. Anak tikap tangap ini
0: arahnya. Oh, ya ya. Oh, yang kocak ini ya. Personil itu ya. Terus ini lagunya jadinya apa dong cintaku?
1: Lagune kawis. Lembaran baru nih tadi.
0: Oh bisa bisa.
1: Terus nggak. Ayo okay. Mas Jenal Jahit.
0: Kang Jenal Jahit. Kang Fiter.
1: Kang
0: Fiter.
1: Kang Fiter. Siti Imut. Pak Ayu ya.
0: Piol piol.
1: Pembiol.
0: Kumpul si pucung, Pak. Si pucung. Waduh, kayak cicir-cicir Bang Al, karo si Furkon anak apa ya?
1: Pembiol ngomong
0: mangkat tuh Pembiol. Mangkat tuh Pembiol.
1: Ya tunjukkan.
0: Tunjukkan. Pucung. Ora lah. Ah, tunjukkan. Sebenarnya jangan mau buktikan no.
1: Iya, kan harus buktikan, harus tunjukkan kan.
0: Iya ya. Benar, ya wes tunjukkan.
1: Iya. Oke, ganti ya.
0: Iya.
1: Mama Renggani.
0: Amelia.
1: Amelia.
0: Pendanang baru.
1: Kenal ya.
0: Salam kenal.
1: Mas

0: Teh Agustin.
1: Ropi Alohin.
0: Ji.
1: Kang sakatingkir mama bu cokopo lekang dipania wong ireng mama
0: Ima. Mama Lani, Mama Lani, mengko dong dina minggu mangkat. Oh, engko ketemu aku Mbak Febi. Mama Lani ta pasti hadir ya, Ma. Insyaallah ya, Ma.
1: Hari ini sehat.
0: Hadir Mbak Febi.
1: Iya, hadir Mbak Febi.
0: Lani lagi ketemu Boim sampai sem genit deh cara deh Kang Boim. Iya mah. Eh Kang Boim aja buka kartu ngokai krungu ngokai ah cucu neng sampai pengen disentik untunet di protol kabin lo.
1: Ketemu kan cemberut, gua ngerti
0: ya, iya cok ben ora konangan orangnya ben ora konangan nih sebenarnya lagi orangnya kel duit ya mah.
1: Iya. Tapi alhamdulillah tanyong
0: terus. Nyekel terus. Nyekel tak percaya. Iya, kayak Yus bayam semesem terus ya. Ben ora konangan ning Yus urip lagi susah ya.
1: Terus enggak.
0: Kang Aito kali gayam.
1: Kang Aito ngomangkat ya Kang.
0: Mangkat dong Kang Aito, Kang Aito. Ripun.
2: Aku ne cinta terpendam Mama Lani.
0: Cinta terpendam. Kayak apa? Kayak lagu ne ungu apa Peter Pan kue?
1: Kita lagu ne aku cinta terpendam.
0: Iya orang wani ngomong ngomong ya cemen ya kayak bangal anak apa bangal juga kayak kue kok.
1: Iya. Mm-mm. Terus kok iya bangal ya.
0: Iya.
1: Terus kok kayak mami tawa mama bayi ya mama.
0: Oke.
1: Mati salam doa
0: kapan? Wa Ato Mai juga ditunggu besok Wa Ato. Iya.
1: Terus nggak Kang Doli juga ya?
0: Kang Doli. Mbak Nia.
1: Mbak Nia wong ireng. Mangkat Mbak Nia.
0: Mangkat Insya Allah mangkat ya.
1: Terus nggak, gue lah nggak kapepe lah.
0: Nyong pan mangkat. Nyong pan ngakali ah. Bokate bisa mlebu ah.
1: Benia.
0: Dudu josok racun. Goyem bae sih Mama Lani. Ho. Josok racun. Ya persiapan ben wareg ya, persiapan mengko dina Minggu ben ketemu sampean ya. Awake seperentel ya.
1: Jangan mengecewakan diri.
0: Iya. Ngelatihan di sini cang cekelalen sak ya. Tengkurup sak dudu aplang-aplang ya. Modelnya sampean ngurup.
1: Men nyong gayi jempol loro ya Mbak.
0: Papa HM.
1: Kali nyong gayi jempol loro kan berarti tadi tata hebat.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Kafe bae lah Mbak.
0: Jinji Mama.
1: Jasang melepuh.
0: Iya, jasang lagi enggak ngali ya.
1: Iya. Seperti ale ngo didikeni ya.
0: Anji, didikeni cepet sembuh sayangku. Amin.
1: Minggu tak
0: amin. Iya. Oke, amin. Sehat ya, kawis.
1: Makasih Mbak Yos.
0: Ji, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Jos. Rima sih. Rumang sana sing ketinggalan ya. Akhirnya blubur secuil. Ketsat secuil salame. Kang Akib, Kang Akib geger gembili bae. Si gembili ini tak buang Kang Akib. Gembili doyan Mama Lani ceritanya. Mbak Yos, salam kenal buat Mama Lani ya Mbak Yos. Nji Amelia, tadi sudah disebut ya Amelia ya. Mbak Amelia. Sedeng santen. Oke, Mama Lani ditawani gembili, doyan apa ora Mama Lani tak dokoh Kang Akib. Mama Lani dokoh. Yang mau gabung lagi yuk di 4 dicu-dicunya. Halo, selamat sore Balana Sara Paramon.
3: Halo. Iya, halo.
0: Halo juga.
3: Sara Paramon FM.
0: Ji.
3: Lanosta ya.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada di Brebes kah?
3: Betul.
0: Kau tahu? Iya, aromanya sampai sini masalahnya kan.
3: Waduh, aroma. Emangnya masalah
0: aroma,
3: apa?
0: Aroma Kang Handokoknya sampai ke sini.
3: Waduh, itu aromanya bau amis.
0: Iya. Apa iya? Iya, tapi kok ini aromanya bau aroma bau itu kok.
3: Makanan. Aromanya bau amis. Iya. Kalau saya bau amis kan. Alam ya, aromanya manis.
0: Oh, enggak, gitu. Kalau saya aromanya aroma ya aroma penyiar.
3: Okay. Gimana Mbak Iyo, kabar?
0: Alhamdulillah baik, Kang Handoko.
3: Kayaknya aku lagi kangen banget sama Mbak Iyo.
0: Iya,
3: Kak. Soalnya gak bisa masuk.
0: Iya, gitu ya. Kalau di acara paguyuban pernah datang apa enggak, ayo?
3: Belum pernah datang.
0: Cobalah sekali-kali datanglah, Kang Handoko.
3: Gitu ya,
0: cobalah, kan temannya
3: Pak-nya mengerti.
0: Ya, aduh, kayak lagunya Peter Pan dong.
3: Oh, tahu aja.
0: Ada juga lagunya Obi Mesa ada, cobalah mengerti.
3: Ya itu aja we, Obi Mesa ya.
0: Obi Mesa. Waduh, cocok lah impen dia Kang Handoko ya. Umi Habibah.
3: Oh iya, Umi Habibah pasti
0: iya,
3: kontrol ya.
0: Aku juga lagi ngakali.
3: Ya.
0: Belum bisa Mbak masuk.
3: Iya.
0: Iya,
3: soalnya halang-halangi Kang Casak racun.
0: Oh iya sih ya, gara-gara Casak ya. Gara-gara.
3: Pas maju maring Mbak Iyo, mending-mending ada Kang Casak racun.
0: Iya, gara-gara Casak racun dia berarti Casak.
3: Iya. Pas maju maning, mending-mending ada Kang Casak racun.
0: Pancen ke dasar ke gara-gara Casak racun. Kan
3: lagi mana samping kanan, ada Kang Casak racun.
0: Mani-mani Casak racun.
3: Pas lagi mani samping kiri, Kang Casak racun dasar.
0: Terhalang oleh Casak racun ya, selalu terhalang oleh Casak racun. Bu Ida Martoloyo.
3: Oh iya, Ibu Ida Martoloyo.
0: Iya, pripun Mama Lani?
4: Yang milih orang tuyen, Mbak Yos, jujur. Tuyennya Putin sing
0: melar. Sayangnya wis tak hapus. Kang Akib kirim maning. Kang Akib kirim maning, Kang. Kamu tak kirim maning gue, Mama Lani.
3: Mama Lani, aku di Putin, kayak.
0: Kang Akib, selamat sore, Kang Akib.
3: Iya, selamat buat Kang Akib. Nji. Ya. Tadi ada Mama Lani kalau titika nih.
0: Nji. Mbak Febi Belpas. Mbak Febi Belpas, Kang Handoko.
3: Oh iya, Mbak Febi Belpas. Belpas itu belakang Pasifik ya. Iya, aku pada sering lewat itu ya.
0: Kalau yang ngucap Kang Handoko itu betul, belakang Pasifik. Oh. Tapi kalau yang ngucap Bang Al itu salah, Belpas bilangnya kayak gitu.
3: Oh, Belpas.
0: Belpas, aku juga enggak tahu itu artinya apa.
3: Belakang. Pasifik.
0: Oke.
3: Terus buat ayah HM. Om Kasnori.
0: Iya.
3: Kang Doli.
4: Putih jing bleger.
3: Iya. Mbak Nia karo wong ireng.
0: Iya.
3: Kang Apurkon. Kang Jasa Rajo Mas Wada.
0: Iya. Ini Bapak ditanya emang pernah ke situ? Pernah jalan ke belakang Pasifik?
3: Iya.
0: Ini kata Mbak Febi kenapa enggak mampir gitu.
3: Oh, gitu ya. Ya kan belum kenal masa.
0: Belum kenal masa.
3: Masa tiba-tiba.
0: Nah, iya masa tiba-tiba datang ke rumahnya assalamualaikum ya.
3: Iya kok ditakon dah. Jenengan sida niku ayo.
0: Maaf, Anda siapa yang?
3: Iya.
0: Iya, ya kenalan dulu berarti Mbak Febi.
3: Iya, kenalan dulu baru main nyamper ya gitu ya mampir.
0: Iya
3: gitu.
0: Betul.
3: Lanjut ya Mbak ya.
0: Enggak.
3: Iya terus buat siapa ya Mama Kiri. Taruh Kang Sawut.
0: Iya.
3: Mama Wajra Muno Maselia. Ya.
0: Bude Eravana.
3: Iya Mama Wanisa. Bude siapa?
0: Eravana.
3: Oh, Bude Eravana ya.
0: Kang Muhtar odong-odong.
3: Oh iya, Kang Muhtar odong-odong. Mama Nodedenot.
0: Iya.
3: Kang Muhtar, terima kasih. Ya. Iwak tongkol.
0: Waduh.
3: Iya, tongkolnya bisa jembar ngelosari.
0: Waduh, dahsyat nemen abis anjok mono ya.
3: Iya.
0: Para Paramon dilewati tok. Dilewati tok, Kang Muhtar. Kang Muhtar. Lewati tok, langsung mana marinya
3: Muhtar kue Kang Iyo Iyo kue ya lu kue
0: ora
3: wis rasan
0: baru ya Kang Muhtar ya
3: wis rasan ya bukan penani kok.
0: Iya sesuatu ya wis baru
3: iya terus buat
0: tongkole
3: Kang Muhtar
0: Mbak Amelia
3: oh iya Mbak Amelia
0: ya.
3: Selamat sore, salam kenal iya terus
0: Kang Boim.
3: Kang Boim, karo Mbak Atun ya.
0: Nji leres. Kang Aito.
3: Kang Aito, salam kenal. Cang Robi, ya. Kang Kustin,
0: Kang Fiter, Kang Fiter, Channel Jahit.
3: Oh ya, Kang Fiter ya. Channel siapa?
0: Channel Jahit.
3: Oh, Channel Jahit.
0: Ya, terus Ahmad Ganteng, Ahmad Ganteng.
3: Oh iya, Ahmad Ganteng. Okay. Iya.
0: Mbak Dewi Pacul. Mbak Dewi Pacul.
3: Mbak Dewi Pacul, Mas Arpan Pacul.
0: Iya,
3: ya.
0: Betul.
3: Iya, terus kok Bang Alti si ngomongnya belpas, belpas. Terus buat itu ya. Siapa ya Mbak Isbel yang baru Mas Hendro, Mama Rita Pak Agus,
0: Doyone,
3: Mama Tia Pak Agus Boyelo,
0: Bu Ida Martoloyo, Bu Ida Martoloyo.
3: Oh iya Ibu Ida Martoloyo, kepengennya minggu. Iya, kurangan ya. Terus buat apa lagi ya? Buat siapa ya? Bu Rini kalau Pak Brudiono ya. Iya, Umi Abiba, Pening Bodo, Ami Barmadumi, Laila.
0: Iya.
3: Terus apa mani ya, Teh Mimi, Teh Wajang, Teh Dawati, Bunda Jaki, Kang Ahmad, Mbak Ani ya. Iya, bos mani aja sih, Mbak.
0: Iya.
3: Iya, spesialnya sama Mbak Yos ya.
0: Nji.
3: Iya, sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Iya, akhirnya tangannya udah terpenuh ya, udah masuk
0: aduh.
3: Ya.
0: Oh, alhamdulillah bisa online ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke okay, deh.
3: Ya, terima kasih ya, Mbak
0: Isya. Amin, terima kasih.
3: Iya, terima kasih, Mbak Iyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah keding, ding, ding.
3: Jos.
0: Jos Marco Jos ya. Terima kasih ada Kang Handoko yang ada di kawasan Brebes ya. Akhirnya masuk juga, biasanya susah katanya. Sekali dua kali bisa lah, alhamdulillah ya. Iya, maksudnya itu ya, dulu kan Kang Muhtar kan sering ngasih ikan ya. Gak cuma ke Yos ya, ke semuanya, wis pokoknya rata rasan iwak katongkolnya Kang Muhtar odong-odong ya. Iya, saya gitu main maling makanya bilang ngeroh ya. Aku udah kenyang makan makanan apa namanya ikan-ikanan gitu. Ini di freezer juga masih ada. Oke, Papae Azahra ya. Sama Papae Mahes juga selamat sore untuk Anda. Papae pripun Papae? Sampun nggih, Pak. Nanti di sesi berikutnya kalau yang mau gabung lagi melalui voice call ya, ditunggu di 352888 atau di 6145477 dan SMS, WhatsApp online juga masih terus ditunggu di 0852-931-99588. Dan untuk Anda Balanis Arab Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitama V mata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Cara mengkonsumsinya, Vitama ini bentuknya kapsul ya, jadi dikonsumsi 2 kapsul sekali minum ya. Sekali minum 2 kapsul 3 kali sehari, pagi, siang, sore atau malam ya sebelum tidur. Kemudian untuk V matanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Harganya Rp150.000 saja dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132. Lembaran baru dulu dari miliknya Desi Ratnasari saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mamah Lani. Jasa keracum lagunya udah diputer-puter ya siap mengkok. Ngenten sampai online. Ngedek jembleran melebu beli meyes. Ya mengkok bud-budan bapak. Papai Mahes, Papai Azahra, selamat sore untuk Anda, selamat menikmati istirahat sore Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja, katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Salah, Timat. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang, atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian sih, Mak. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Ma. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
7: di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hai, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andaris di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Masih di Lanos tak ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di 4 sore nanti. Dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Kayak bar melayu bilang ayu. Bukan, kebedesan. Duduk karena bar melayu-melayu ya. Kebedesan habis makan bakso. Sambalnya satu mangkok tumpahin semua. Aduh. Ya. Oli bonus maningnya. Mineria jenaka tumblek naiyo. Susah ngelora kayo rara mantep. Budemut, matur suwun ji budemut ji baro kalo bude. Semoga budemu terjekinnya makin lancar. Luber-meluber. Ora sat-sat. Paringi sehat terus ya budemut ya. Biar kita bisa selalu bertemu dan bertiktok ria jenaka. Bertiktok ria jenaka. Yang mau gabung lagi yuk di sapa kembali di 352888. Tadi yang baru dihadirkan, yang baru saja dihadirkan ada dari miliknya Adi Uci Bing Slamet ya, Bukit Berbunga, spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Papae Mahes Azhara. Selamat siang. Selamat sore untuk Anda. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo.
1: Sepanjang hari.
0: Enjinyi Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Ratu.
1: Iya, mama tinggal bisa.
0: Masa Nyi?
1: Iya.
0: Pantesan aku bertanya-tanya.
1: Kurang lebar.
0: Oke. Okay. Masuk
1: sih.
0: Anda berguru sama A.A. Furqon ya? Sepertinya sudah mulai pinter ya? Sudah pinter ngomong ke arah yang kesita-kesitu ya? A.A. Furqon berguru sama Ami Bakar Madu ya. Dan ilmunya A.A. Furqon diturunkan ke Nyi Ratu. Pinter juga Nyi Ratu ya.
1: Enggak, dari tadi kepleset melulu.
0: Iya Bunda Santi.
1: Iya Bunda Santi.
0: Iya.
1: Pak
0: Purbowo.
1: Lagunya dulu.
0: Lagunya dulu apa Nyi?
1: Lagunya apa yang enak?
0: Apa dong Nyi?
1: Yang slow
0: yang enak dinikmati.
1: Slow yang enak
0: Dian Pesesa. Yang apa nih?
1: Yang apa ya?
0: Kuncup hati lah yuk pasti enak. Nanti saya cari dulu ya, biar nanti milih ya. Ya.
1: Malam-malam. Apa ya? Yang ada malam-malamnya ya aku lupa. Kalau nggak ada musik nggak bisa ya.
0: Apa?
1: Apa ya? Ya pokoknya dia bisa apa ya?
0: Kuncup hati lah yuk pasti. Engkau segalanya bagiku, tak ingin sendiri.
1: Iya, tak ingin sendiri.
0: Oh gitu ya. Ada cemara-cemara cinta. Maunya sama siapa?
1: Sama Balane Tara Paramon.
0: Kasih.
1: Iya.
0: Udah ini ya berarti ya.
1: Mama Lani pinter melulu.
0: Iya, Mama Lani. Mama Lani mah suhu.
1: Iya,
0: dia tahu caranya.
1: Iya.
0: Tak ingin sendiri tadi ya Nyi ya.
1: Iya.
0: Oke. Monggo Nyi. Salam monggo Nyi.
1: Iya. Salamnya juga enggak begitu banyak orang waktunya
0: ya,
1: udah.
0: Iya, waktunya sudah ya. Mendekati jam sekian.
1: Ya, momot. Iya.
0: Bunda Santi sudah disebut tadi ya.
1: Tadi Bunda Santi.
0: Kang Cahyo hadir.
1: Selamat sore Kang Cahyo.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Pramudiono selamat sore.
0: Bunda Siti
1: Bengwe.
0: Nji.
1: Selamat sore juga.
0: Kang Muhtar Odong.
1: Bareng Mama Not Dedek Notnya selamat sore juga. Bude Emut.
0: Bude Emut lagi mampir ke studio.
1: Pasti orangnya cantik.
0: Cantik dong
1: ya,
0: kan gak mungkin dia menamakan dirinya Bude Emut. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan ya.
1: Iya. Sudah sebuah Ami Bakar Madu bareng Umela.
0: Iya, Bude Erafana.
1: Bude Erafana?
0: Ya
1: apa tuh?
0: Pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru. di yeah. dalam Kenul.
0: Mm-mm, Kenul juga. Terus, yuk Kenulan yuk.
1: Kenul. Buat Mama Lani bareng Dede Gani.
0: Iya, yeah. Dewi Pacul, Mbak Dewi Pacul.
1: Mbak Dewi Pacul, Mbak Jana Pacul.
0: Mm-mm, Mbak Amelia.
1: Mbak Amelia. Mm-mm. Sore,
0: Mbak Amelia Pacul. Juga pendatang baru ya. Salam yeah, kenal juga.
1: Pendatang baru.
0: Mm-mm.
1: Terus
0: Eling Cukur. Iya benar di Pacul. Umi Habibah Pade Gondrong. Iya Umi Habibah juga ngakali belum berhasil nih.
1: Dar belakang
0: di belakangnya Umi Hab belakangnya Nyi Ratu.
1: Mas Awang Mbak Anya.
0: Kang Akib Cengrani.
1: Kang Akib Cengrani selamat sore je.
0: Kang Boim Kang Boim.
1: Mbak Boim. Pun kabar Mbak Boim.
0: Kang Kang Mbak Boim gue.
1: Iya,
0: dolan nggak dipacati. Iya, nggak dipacati. Oh iya, oh iya yang aku pernah dengar deh Mama Lani katanya aku ditawarin ini.
1: Iya, gue nggak lebih terumbak.
0: Iya. Aman apa ora? Ayo mati ini tang singa terumbak. Im.
1: Ya Mbak Im bareng Mbak Ado selamat sore.
0: Kang Aito.
1: Kang Aido, selamat sore. Terus Kang Kopiti.
0: Ya.
1: Bang Alfi.
0: Ya, Jasa Kerajum. Mama Nadia.
1: Ya, Mama Dia. Mama Nadia.
0: Nadia, ya. Kang Fiter.
1: Kang Fiter. Mak Ikmat.
0: Mama Rizda.
1: Mama Rizda, selamat sore. Ji.
0: Mbak Feby Belpa, selamat sore Nyi Ratu.
1: Selamat sore juga Mbak Feby Belpa. Iya, terus buat Kang Handoko yang tadi masuk. Dia dapat perotolan dari aku.
0: Oh iya ya, siapa iya. tadi? Tinggal berarti
1: ngangkat,
0: ya?
1: Tinggal ngangkat.
0: Tinggal ngangkat, waduh jatuh ya. Akhirnya. Oh Kang Handoko. Wong ireng.
1: Wong ireng bareng Mbak Nia, Kang Edi Dadot.
0: Nji. Bu Ida Martoloyo.
1: Bu Ida Martoloyo. Mama Dea Abis Bela.
0: Nji.
1: Tri. Mbak Kembang Pan.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Mudri Gajen. Itu bahasa gerobok. Gerobokan ya?
0: Siapa?
1: Iya, itu yang kemarin Kang Raju itu yang Bang Ismi. Kang Raju.
0: Oh iya, apa artinya apa? Apa nih?
1: Nyantai istirahat, nyantai.
0: Berarti bener dong yang dibilang sama Mbak Mudrika, Zen.
1: Kalau bahasa Pemalang namanya ngaso.
0: Iya, bener. Mbak Mudrika waktu itu bilangnya leyah-leye kan sama ya? Iya. 11-12 lah. Santai.
1: Sama, cuman kata artinya sama, cuman ucapannya beda-beda.
0: Oh iya, artinya sama. Dasar si Kang Raju ke.
1: Iya, Raju
0: bikin penasaran aja.
1: Selamat sore.
0: Teteh Agustin. Teteh Agustin juga yang penasaran tuh, udah tahu ya Teteh.
1: Iya. Iya ngasih tahu Kang Bawor.
0: Oh iya Kang Bawor. Iya Kang Bawor kan ini tahu. Wetan orang wetan.
1: Iya.
0: Kental bahasa ininya.
1: Orang wetan ya. Kalau Nyi Ratu bahasa.
2: Nih, bisa terus dorong Nyai, bisa terus dorong.
0: Nyong. Mau apa entar Pak Didadusi ngira nyi apa Mamar Nganis.
1: Wis ayo nyong mah.
2: Nyai. Nyai wis ayo.
1: Mun laine bunder kayak telur
0: jajar. Aduh dijejer kalau iya sungguh pada be. Bunder.
1: Ya lah sing seru Mbak. Turunnya.
0: Iya. Halo, apa namanya tadi? Tadi apa? Orsa Adus, masih Orsa Adus, Bebis Ayu kok ya, Nyi Ratu.
1: Apa? Nyi Adus sama wangi.
0: Orang konangan nih ngurung Adus, Nyi Ratu.
1: Sore ya?
0: Nanti
1: kadang hawanya lagi panas ya, Mbak.
0: Iya, bener.
1: Kalau mau sholat maghrib aja, mau mandi dulu lagi.
0: Iya, kalau lagi hawanya seperti ini ya, mandi gak cuma 3 kali sehari ya.
1: Iya, tapi kalau hawanya dingin.
0: Males. paling sehari sekali.
1: Iya, diubur mandi sore
0: iya, mandi. Iya benar. Betul sekali.
1: Iya, okay. Ini yang masih berbukitan jadi dingin. Kalau pagi-pagi juga dingin banget ya. Tapi kalau pagi-pagi mandi airnya tinggal ngecor di kran kan? Masih anget.
0: Iya.
1: Air pegunungan tuh kalau pagi anget.
0: Masa sih? Bukannya enggak dingin ya?
1: Dari keran langsung.
0: Yang dari keran langsung ya?
1: Iya.
0: Adem, anget. Anget kuku ya mungkin ya?
1: Iya, tapi di badan anget.
0: Oh iya.
1: Enggak terasa dingin, enggak ada
0: rasa
1: dingin.
0: Oh, aduh.
1: Kalau dinginnya yang udah diendapkan ya di itu
0: kalau yang diendap, kalau yang diendapkan jadi air minum deh dong, iya. Biasanya.
1: Iya, kalau di
3: apa antus?
0: Apa pikir Bunda Santi?
1: Bunda Santi Pak Purbo sore. Makasih
0: Ji.
1: Udah mepet.
0: Iya, terima kasih ya Nyi. Ji.
1: Selalu Mbak
0: Yos. Amin.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak ding ding.
1: Ya.
0: Jos, terima kasih Adi Ratu ya yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang ya. Ini satu penelpon lagi tapi mohon maaf durasi dibatasi ya. Waktunya sudah menuju jam 4. Halo. Iya sudah ya. Ini waktunya juga sudah mulai mepet. Boleh satu penelpon lagi ya. Halo, selamat lagi. Berarti memang belum rezekimu dan memang harusnya memang sudah saatnya berakhir ya. Ini yang mau diangkat mana ini? Yang mau diangkat. Halo, selamat. Halo, selamat sore Balan Istara Paramon.
4: Halo
0: Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang.
4: Kita sepanjang jalan mau pamit pertama kuen mengangkat teo.
0: Masa sih Bang?
4: Saya kena blorong.
0: Oh, blorong pun akhirnya nyungsep Bang. Kemudian ke Kang Handoko.
4: Iya,
0: saya tadi mangap-mangap Bang, memang Bang. Tapi itu gara-gara saya habis makan bakso Bang, pedes sekali Bang.
4: Sampai melupakan aku.
0: Oh, tidak Bang.
4: Alah, iyalah.
0: Nanti kalau kamu enggak datang di acara pengumuman baru saya akan melupakan Anda Bang.
4: Iya. Lupakan saya itu beberapa.
0: Oh iya, jangan seperti itulah Bang. Anda hanya pura-pura saja Bang. Lagunya apa?
4: Moncone apa ya?
0: Apa
4: ya? Kepewis kayak lideh won you set nih kayak kepewis.
0: Apa itu Bang? Lagunya siapa Bang?
4: Lideh won you set me. Apa sih? Forget me.
0: Itu judulnya apa Bang? Saya enggak ini. Kamu tahu. Ayo Bang.
4: Still hot.
0: Oh, still hot. Oke.
4: Okay. Yeah, she's gone.
0: Oke.
4: Ya udah selamat kabar baik ya.
0: Oke, Bang.
4: Bye.
0: Dalam. Dalam Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Blak ting ting jos. Ada Bang Al ya di kawasan Lebagoa. Ditunggu lagunya Bang ya di akhir acara buat apa ya Bang ya? Iya, koridensi sih ya. Aduh. Iya, cocok racun kedumen aning. Tadi di Parasari ngromet. Aduh. Ora kedumen nang Parasari Neos Andaristak ya. Lagi ya Nos tak ora kedumen maning. Mama Nadia maning urung pintre Mama Nadia ya. Mama Anissa juga ya. Selamat sore ya. Bunda Santi nanti kalau waktunya nyampe dihadirkan ya jangan sampai 3 kali. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf nanti besok lagi ya Bunda ya. Oke ya. Untuk Anda Balon Istara Paraman FM jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Haberop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Istara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ada Dian Pisesa. Ingin sendiri saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang.

dari merdeka.com berasal dari pohon bidara. Daun bidara dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Tanamannya sendiri biasa tumbuh di tempat kering. Selain daunnya, buah dari tanaman ini juga dinilai mampu mengatasi penyakit kronis. Khasiat daun bidara didukung dengan adanya senyawa seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri terdapat di dalam daun bidara. Selain itu, tambahan sifat antioksidan dan antibakterinya mengoptimalkan manfaat daun ini untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa khasiat daun bidara yang bisa Anda dapatkan yang telah kami rangkum dari liputan6.com. Mengatasi insomnia. Daun bidara memiliki kandungan saponin yang mana berkhasiat untuk memberikan efek yang menenangkan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh. Daun bidara akan menjadi obat tidur alami yang baik sekaligus sebagai peningkat kualitas tidur Anda. Meringankan depresi. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat meringankan depresi. Apabila Anda atau orang terdekat Anda sering mengalami depresi, Anda bisa coba mengatasinya dengan menggunakan daun bidara. Mencegah penuaan dini. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Selain mengatasi masalah jerawat, daun bidara juga bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Caranya, Anda bisa menggunakan daun bidara sebagai masker seperti ketika membuat masker untuk mengatasi jerawat. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun bidara yang berikutnya adalah dapat menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air dapat berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Serat ini bisa Anda dapatkan melalui air rebusan daun bidara. Daun bidara akan bermanfaat untuk mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan kemudian membuangnya keluar melalui feses. Menjaga jantung. Manfaat daun bidara yang selanjutnya

0: penyebab, salah satunya adalah pola makan. Anda bisa menambahkan air rebusan daun bidara ke dalam menu pola makanan Anda untuk mencegah munculnya penyakit ini. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun bidara yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

Ya, sada demang pemanca ya dari Still Heart, ada Sis Gun. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebak Gua. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Kita sapa satu persatu. Ada assalamualaikum penyiarku Mama. Ini Mama Rizdia di kawasan Pegirikan. Hadir salam perdana buat penyiar. Terus buat semua balane suara paramonya. Lagunya Satu Nama Satu Cinta sudah dihadirkan tadi di awal ya. Oke, dan menyanyi Sugiyarti. Makasih buat yang lagi tugas. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di belakangnya Mama Rizda. Lanosta, hitnya sepanjang hari. Selamat sore Pak Yos. Ji, hadir maning. Yang ada di kawasan Villa Pinggir Kali, Jalan Projo Sumarto Bengwek, Karang Tegal. Kirim salamnya buat Mbak Murdika Zen. Ada Afurkon buat Kang Kopidin, ada Om HM, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila. Ada Bang Al buat Kang Kasnuri, ada Nyi Blorong, Mama Lani buat Umi Habiba, ada Kang Parjo, Mbak Febi Belpas, Mama Rengganis buat Mama Anis, buat Bunda Siti, ada Kang Sodik, ada Kang Wir buat Mama Uti, Mbak Am Kembang Pang, dan salam spesialnya buat penyiar Mbak Yos. Sing durung disalami ngampuran baik, makasih. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Iya, dan di belakangnya Om Kasnuri ada Kang Aito juga di kawasan Kaligayam. Terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis di Sitanggal juga selamat sore. Kang Aki bersama Jengerani juga selamat sore. Umi Habibah juga, aduh ngakali awit awan kayaknya berarti Umi Habibah ya, sama Pak Digondrong ya. Mohon maaf besok lagi ya Umi Habibah ya. Kebagian sama tuh senasib sama jasa keracum. Ya kalian udah bisa-bisa. Akhirnya duduk sampai closing ya. Iya sabar, wong sabar pasti orang kedumen. Jangan dong, sabar guys, pokoknya pahala ini luar biasa. Makanya teruslah jadi orang yang sabar ya. Kemudian di belakangnya Umi Habibah ya, Mama Lani di Munjung Agung juga selamat sore. Amelia juga selamat sore, salam kenal. Mbak Dewi Pacul juga terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore. Kang Cahyo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Febi, selamat sore Mbak Yos. Aku Mbak Febi Belpas. Kirim-kirim salam buat Kang Doli, Mamah Dea, ada Mama Lani buat Om Awang, ada Mama Gendis, Om Kasturi Jasa Kerajum, Ami Bakar Madu, Bude Mut, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Mukhtar Odong, ada Kang Kopidin, Afurkon, Mama Reganis, ada Kang Parjo, Mama Lani buat Mbak Yos, terima kasih. Lagunya Birunya Rindu Papa HM, Sugeng Sonten Papa HM. Papa HM juga selamat sore ya, terima kasih sudah hadir Pak, masih menitor Pak. Kemudian tadi mana ya, Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat sore. Ini mungkin nanti ya, kalau belum di acaranya jangan masuk dong ya. Ini masih di Lanosta. Kemudian Mama Anissa ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada assalamualaikum dari Jasak Rajum, salamnya tak laraki bayasak, salam yasak. Salamnya buat balanis suara Paramon FM. Mama Ari, Mama Romi Gonyel, Mama Romi Gonyel, sampun ma, sampun ma, Mama Romi Gonyel. Sudah ma, sudah ma, lagi dibaca ma, WhatsAppnya ma. Salamnya buat balon suara Paramon ya. Ini Jasak Rajum, Mama Ari, Bapaknya Ari, ada Kang Doli, ada Teteh Agustin, Bojong Robi. Terus ada Bu Sandoyong Tahu, ada Mbak Febi Belpas, ada Bunda Septi buat Mama Lani, ada Kang Parjo, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Furkon buat Bang Al, ada Kang Aryo, ada Mbak Nia buat Mama Nadia, Mbak Murdika Zen, Mbak Wikandianu, Ami Bakar Madu, Milela, ada Umi Habibah, Yusa ada, Bu Warnipah, ada Kang Boim, Mbak Am Kembang Pang, Mama Elisa, ada Kang Agus, Trinil juga buat semuanya saja. Dan buat yang lagi duga, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Spesial buat si rambut pirang karo sing duwe lambene abang mentok enggo Ibu Syu. Hede.
Sune dewe nemen sios. Ibu Syuhada ya. Oke. Bu Ida Martoloyo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Papa Mahes Azahra juga terima kasih, selamat sore sudah hadir tadi ya. Oke. Terus Bude Eravana juga selamat sore, lagunya sudah saya hadirkan ya Bude ya. Kamu Taruh Dong Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Taruh kesempatan sore hari ini, hari Jumat dari 12 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online, SMS online, dan juga drink online ya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini di belakang saya ya sudah ada Kang Bawor menemani Anda nanti di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Bang, terakhir ada Isu Garti. Ingatkah kau padaku? Melas aku tak melas kalau casak-sak. Wis kira gue tak puter nang, gak sampai nesak ya. Dan 101.5 Sarapan FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount Dangdut Sapo Rating. Baik, di kesempatan sore ini di Badangdut ya, bareng sama Bawar Somblak Tour Ecikwir Edisi Jumat 12 Juni 2026, insya Allah tuntas jam 5:30 batangin saja. Bagaimana kabar balan Setara Paramount? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya kesadaran batin. Bagi yang sakit cepat berkembang dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Powery Online, bisa digunakan 352-888 atau 614-5477. Segera tiap salam buat teman rekan Hanetolan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Baik, ada peramal jua ya, mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini, Cekewir 35288. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Badangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Badangdut, Badangdut
0: Sosporet. Naman
1: katanya suplaknya Sosporet.
0: Cekewir,
1: gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi akhirnya ya, akhirnya ngomongnya budek mit, burine yang burine nyong. Oh, alhamdulillah, bergas waras ternyata iso tuku beras, otaknya ora waras.
1: Siapa tuh, Mas?
0: Budimu, ini budine nyong. Iya, lagi pada ning kene ya, karo no kayu poso.
1: Iya, aku.
0: Iya.
1: Aku pengen lagu nih, Selimut Biru ya, Mas?
0: Selimut Biru itu, oh, nanti ada cowok yo sing kasunat toh.
1: Ya wis lukisan cinta ya.
0: Ya,
1: Ya, salam pertama buat Mas Bawon.
0: Nggih.
1: Baru warga tercinta. Untuk Anggi semoga diberi kesehatan panjang umur.
0: Amin.
1: Selamat buat semuanya aja.
0: Weh, Dewi Pacul, selamat sore.
1: Ya, spesial buat Mas Bawon, buat Mas Anggi ya. Ada tamu.
0: Ya wis, oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi ada Mbak Eka, Mas Anjas ya, yang ada di Kepandian, selamat sore semua saja ya. Ada Mama Angeli juga di sana. Selamat sore Kepandian Lawatan. 614-5477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang, Dut. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Nama-nama-naman Kang Joli.
2: Nama-nama.
0: Oke. Iya, bener, Neng Burine Saporete, iya bener. Iya.
2: Sehat ya, Kang Bawor.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginasi suatu kubras. Ih, pikirannya ora waras. Jare Kang Bawor.
2: Burine kuwi kuwi kuwi
0: kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi kuwi
2: kuwi kuwi
0: kuwi kuwi lagi kuwi bakso lagi pada.
2: Mulanya tambah
0: puder keluar jari bure. Kang Doli, Kang Doli.
2: Balik-balik
0: bude, wes atus, wes wangi mene.
2: Kebetulan apa sih mau?
0: Ya, bosnya aku lagi tangi turu. Bos mau bungurung. Ngerti bude wes nang kene, ya.
2: Dendam kebencian. Gue
0: ngocok hati
2: nih, gue.
0: Iya, iya, oke.
3: Bang Doli, pre.
0: Sore, Elsa. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Oke. Sore. Ya Miki teko bojong undangan ya.
2: Undangan
0: bojong kaya ngono dikata. Wah, wes berkata tinggal kali sapu.
2: Ya, wis ora apa-apa.
0: Iya, oke.
2: Ame bakar madu tok dilena sore mi.
0: Yo.
2: Wes lore ya bareng Bebe Win.
0: Ya.
2: Kowe kan pak kuyutan kan kon nata ta jeneng mbah bae.
0: Siapa?
2: Kas Nure.
0: Wow, Kas Nure kon mangkat.
2: Ya. Iya, jeneng mbah bae. Ya.
0: Jadi
2: Udah-udah
0: kuong kon
2: mangkat
0: ya, orang
2: mangkat
0: tuh. Iya,
2: mangkat ya. Iya, kon
0: mangkat
2: aja nung mabe, ngasuk ini.
0: Oke.
2: Apa, kita ngelacu, masyarakat. Mungkin
0: beri bapak di gondrong. Dewi Pacul, selamat sore. Dewi Pacul. Dewi
2: Pacul, rasa Pacul.
0: Neng sengon apa neng Pacul ya?
2: Konyel Pacul.
0: Konyel Pacul, Elin Pacul.
2: Mbabukan Danu,
0: iya.
2: Sore.
0: Iya,
2: Pak Abdul.
0: Iya.
2: Manisannya ya.
0: Iya.
2: Mama Kira ya. Mama Nadia.
0: Oh, lagi neng kacol ya. Ya.
2: Di Mama Adna ya, Kamukson.
0: Iya. Mano
2: Reman, Kang Kamari.
0: Yo, Papa HM.
2: Iya.
0: Iya.
2: Purini, Pak Pramudono, Mas Dedi Kordewi Kundine ya. Bapak
0: Ibu Berpas,
2: yang tahu Mama Fida, Kambreng, Kemenoreng Breng, Pulau ini Bapak Sidi, Mecore, Mama Kiwi, Sorewi,
0: Maja,
2: yang Pip, Siri Depi, Kacun, Mecore, Pip, Nur Kanti, Jumden, Mecore, ya di Tempatjo ya.
0: Oke.
2: Okay. Mama Lani pusat pusat di Purbowo ya.
0: You.
2: Pingsan dulu ya Mas Juwita, Pak Warno juga mencore. Tadi napakan api
0: yeah.
2: Di
0: Nok
2: Hitong. Nia ya bareng Wong Irenge mencore.
0: Oke. Iya.
2: Sudah buka
0: pintu. Oke.
2: Wono saya udah mut suara Yuposo.
0: Ya.
2: Kenapa sih Wono Sunong?
0: Ise ya justru kipan bo kipan bulan nengen di wong wes bo. Iya.
2: Kepalanya putih muta yang
0: bertanya. Kepalanya putih muta yang wes bolang baik.
2: Iya.
0: Sendah lah.
2: Yo,
0: makasih.
2: Yo, terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam tuh cing cing. Baik, terima kasih Kang Doli yang di Dampak Kidul ya, ada Kang Bedrat ya, Siswa Kobra. Ada juga di Mbak Yusiroh, Mbak Yusuwi, Mbak Yusuni, ya semua saja wis. Dampak Kidul, Dampak Kelor ya, Dampak Wetan, Dampak Kulon wis ya, di wilayah depan Dampak ya. Ya, selamat sore ya untuk Butina Eko yang ada di Pala 25 Blok B ya di Mencasem. Bunda Ana ya yang ada di belakang Pasar PP Tain. Ya bersama Mbak Siti ya di Walung Haji Ayu Putra ya. Iya, matun Sinta Nola lagi sungkan adus. Iya, saat ini lagi ngelus dengkol ya, dengkole. Sini, sini ngelus dengkole, sing ledes sikute kayak gue ya. Di Sultana saya pindah cepet garing ya. Yo baik yo Bu Rini, Pak Pramudiono ya, Jalan Balak, Jalak ya, semua saja. Kalian setara Pramono di sempetan sore hari ini, yo hujan gerimis ya, nyong mau neng kali Bakung hujan cilik-cilik ya, hujan gerimis ya, neng kali Bakung Miki ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM.

idea pada kesempatan sore hari ini ada dendam kebencian ya hadir dan kembalilah ya ini dirilis begitu kuno banget padahal IUL lagi lahir wingi ngerti lagu 1979 tutu iki ya.

0: jihad.
1: Alah salah yuk narike yuk. Kuwi kembalilah padaku sing dijaluk kuwi asline mungkin. Kembalilah anamane, kembalilah padaku ani maning ya kuwi ya.

0: Selamat sore di Padang Dut. Pan malam. Pan malam ora sido.
1: Ger Pak, itu pedang ta iya
0: ki. Iya.
1: Halo, alhamdulillah mie ayam hari ini boleh jualan.
0: Ke oh,
1: kita pilih ki besok aja ya.
0: Iya. Iya.
1: Tapi ta malam apa baik Kang?
0: Apa?
1: Kita jualan apa?
0: Eh?
1: Epita Mala Kang.
0: Apa
1: dokter
0: gue?
1: Dokter Cinta melepuh Kang. Dokter
0: eh?
1: Cinta.
0: Dokter Cinta?
1: Epita Mala loh.
0: Dokter Cinta?
1: Iya. Anak lanangnya beli ya.
0: Kadang-kadang kerap begitu.
1: Kalau nunggu dingin salju kan nampak.
0: Sedingin salju baik wes dingin nang.
1: Oh, dingin baru sih dingin wes. Karena dulu buat kampawan. Kurung oh, kurung komplit ke. Balane setara Paramount FM 101.5 Kramat Kabupaten nomor 132 gitu loh.
0: Gitu lah.
1: Iya.
0: Ini sedingin salju LP.
1: Kasing.
0: Oh.
1: Sing apa malah baik.
0: Oh, iya wes lanjut.
1: Anak ya.
0: Ya,
1: iya peta malah Kang. Oke. Berdana Kang Bawono Kang Gil. Nong ini lagi nang kana nang.
0: Ora. Ngisuk malah tampil nari Kak.
1: Oh, lanjut ya. Terus buat ketop-ketop Pindah Martolo ya, Mas Nono Napi. Ini sama ngopan mangan jana semaning Kak.
0: Iya. Ya, saya dokter dokter cintane lagi praktek lo.
1: Oh, kayak gue.
0: Apalah?
1: Bikin nongono rame nemen.
0: Ise iki sana anak ayu Mbak Budi Mut.
1: Budi Mut atau Mondi?
0: Iya, sepedu wae. Aku ngerti Budi Mut kok Mondi mbor artinya. Oh, wis lagi gendene senengane mung Budi Mut.
1: Arek
0: aja senenge kan ngomong-ngomong. Oh, kaya gue ngemut permen. Iki berpan
1: harmonis yang zaman kae.
0: Oh iya. Gitu loh. Oh iya jare bunder keluar deh. Papa HM. Oh saiki tambah bunder keluar loh.
1: Oh keluar nemu.
0: Iya bolang maning bolang terus sih saiki.
1: Oh
0: tau arek gue wong senenge bolong sih. Lah rencanane paling Sawo Barat.
1: Oh kayak gitu loh.
0: Iya.
1: Nanti
0: itu
1: Ayu
0: KB.
1: Bayos balik ke Gorong.
0: Iya saya udah balik Bayos.
1: Bayos. Pak Nurul. Terus gue
0: Budi Mut.
1: Terus
0: Pak Kokom. Nggak kurang Budi
1: Mut.
0: Iya.
1: Pokoknya
0: keluar. Oh kayak gue.
1: Terus sepur ini Pak Budi Gono Pak Budi Mut. Blepas,
0: kang
1: Abang
0: Ad,
1: Baby Bell, pas.
0: Iya. Nyik.
1: Iya, Kasnuri. Terus Mama Frida, putar suara satu suara. Enak
0: apa nih lah?
1: Tawancuk, lanjut. Marani Kamparjo ya, Ibu Sakti Purbowo, Maria Tiar Jansa,
0: okay.
1: Pak Minur ya, Mandor Buma, Bang Mandor sama Ibu Nenek Mandela sama
0: Ani,
1: terus minter.
0: Yo, salam dua kapsul, Bu Kontija juga salam dua kapsul.
1: Oh, Mbak Sontra, Cinta Nola ya.
0: Ami Bakar Maju.
1: Ami Bakar Maju, Melela. Turun Mbak Bunda Septi.
0: Iya.
1: Jana Pacul, Ida Pacul, Rani Pacul. Nyel-nyel Pacul.
0: Dewi Pacul.
1: Iya.
0: Om Eling Pacul.
1: Pacul, Genyel-genyel Pacul. Mas Arpan Pacul.
0: Iya.
1: Mama Nadia, Mbak Nono.
0: Abah Sarul.
1: Abah Sarul, iya. Si monitor, Pak.
0: Iya. Tapi usul sih.
1: Pasar dulu Mbak Nisa ya, ngomongin beduk, terus ngomongin beduk, putih beduk, nanti ngomongin tinggal, dasar aju,
0: ya dasar,
1: bisa ada Mbak Fedri Gondrung, Mbak Biba ya, pantes yang gerjawet, Ibu Daroja, Rapansa, Ibu Sipur, Juwana Lawan ya,
0: ya,
1: Bapak Dewi Kunti,
0: lele,
1: lanjut mani, ngokas nuri, kas makas, Oh,
0: ya.
1: Mama Ardi barangkali wis monitor apa burung mah. Langsung sono mulurat Kang Jerani.
0: Ya.
1: Makin kita sambut Tong Marcel.
0: Oke.
1: Kamu terodong-odong Mama juga. Awan no maju maping is lulu bae. Terus Bu Kartasari terus Mama Asna ya.
0: Ya.
1: Mira sama Karna juga Umi Hana. Jengat.
0: Ya.
1: Oh John maning tuh, Kasarno Jumarti, Trinil ya,
0: terus
1: ini baik aja saya kalau John, terus Mama Mari bu baik, bu baik.

0: Ah, eh.
1: Tu ya, yeah.
0: Ya benar sore. Ye.
1: Iya
0: khusus Roma.
1: Iya, sedikit
0: saja ya. Iya, tapi Amelia, Amelia siapa, Bu? Wah,
1: sing gue pengen apa? Yeah. Singnya pita malakang.
0: Iya, pusang toyong tahu.
1: Ya, buyong tahu. Kita ngopi tempat cukup terakhir ya, besok stabil ya.
0: Iya.
1: Mulai jualan, atau jarum mulai bu, mulai lagi siap-siap.
0: Iya.
1: Oke, makasih kan, Bapak.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
1: Jos.
0: Yang punya wilayah keturunan Bapak HMHMHM. Yo 614547 halo assalamualaikum selamat sore kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinar bulan kan?
0: Sinar bulan.
2: Tapi tamala. Tolong gajah ya laksana gajah di laut.
0: Iya, ya singgo digoleki.
2: Bunda Imut, lagi mana bakso?
0: Lagi baik lagi.
2: Coba ya, ayo bantu ya, ayo bantu.
0: Ya,
2: Bunda ganti sinta nola, ayo atur.
0: Amelia jalan Papa. Maringin.
2: Baby bebas, mama lolo kali nyamat dan kopi kiba. Itu sih jatuh ayo mah, mama uti. Mbak Yunita kan duli, kakak duli bibit betul. Lalu Ica, Bu Ica Matoloyo, Mbak Kunci Dewi Cendana, ya lo kejeng lo pindah, Kunci Dewi Cendana.
0: Yo.
2: Yo
0: Kang Peter. Waalaikumsalam dobla ting ting. Baik ya Dami Bangar Madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ya sementara 4 lebih 53 menit waktu Indonesia bagian barat di Stara Paramon. Iya. Bawarakan penyapa yang via WhatsApp. Oke, okay. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawaraku Sri Rezeki dari Desa Kedungan Sayang. Salam buat semua seja, salam juga buat yang lagi siaran ya. Dan balani setara para mondang tutis seperti ya. Payung hitam dong di gelinding ya Sri Rezeki atau Mama Anis Sayang ada di Kedungan Sayang. Ada. Assalamualaikum Channel Jai di Debong Kulon nyimak ya, semoga sehat bahagia sukses berkah. Sarah Paramun Ici Kiwi disalami jasa keracum Kang Doli Mama Lani ada Mama Ringganis Kang Kasnuri ada Mama Ari Bang Ala ada Burkon Mama Andore ada Mutar Odong-Odong ada Gendis Trinil ada Prida ada Albar ada Silmi ada Pebi ada Amrul ada BPS siapa? Ada Hikmah Kang Parjo ada Panas Manis Mbak Om ada Eka Kopidin ada Agi Trio Pesek Budi Mut ada Aito Sotik Om HM ada Mbak Om ada terima kasih yo Pak Jainal Jahit Gedung Tua. Iya kalau di Dipad Dangdut iki katangane garis sing durasi ne bahasane jang panjang tak ya. Gedung Tua kan 8 menit hampir 9 menit ya. Nanti di lain waktu ya. Ada Madam Reganis ya hadir ada Dewi Pacul, Abah Sahrul, ada Bu Santo, Yong Tahu, ada Amel yang ada di Jalan Waringin. Para mana FM dan desa berarti teman-teman yang ada di Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Bengle, Talang Tegal. Mas Peter Salamenggo, para naik setara Paramon. Kepewis ya, Kang Bawor buat Kang Bawor metugas saya. Baik hadir sebatas angan. Iya, soalnya sebatas angan ngenteni donasi orang rampung orang tak anjok-anjok hadir mung sebatas angan tok ya gue. Mung angan-angan tok pimen ya yang wina lo ya. Ya war yakun. Bawor didukung produk PT Denatur seperti Abu Dhabi Ramon Arab yang top ya. Ini untuk menjaga stamina prima ya. Untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh ya seperti kolesterol, ada stroke, ada juga jantung, liver, ada juga hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi. Sebatas angin ya. Cuma angan-angan tok donasine ora anjek-anjek.

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Zaporete. Ya, tadi sudah ada Cinta Berawan di bawah sinar bulan, ada Sebatas Angan dan Senin Salju. Tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini. Kali ini ada Payung Hitam. Nanti ketemu lagi di Derang Dangdut Memori khusus pengaji rumah irama ya. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Selamat sore untuk semua saja. Terima kasih atas kebersamaan. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagu belum komplit atau WhatsApp belum kesapa karena keterbatasan waktu. Ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group jam 6 sampai jam 10 malam. Langsung bablas ke Paramon Show spesial Taring dan Tegalan. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia.

Lamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok,

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porece. Baik, di season kedua jumpa lagi bareng Bawor dari Kantoran Sing Somblaktor Ece Kevir di Dedang Dangdut Memori khusus Bangga Jiroma Irama atau Soneta Group. Bagaimana kabar Balan Estara Pramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat, terang sesuatu apapun tentunya sehat dan batin bagi yang sakit. Cepat diberi kemudahan untuk sembuh bagi yang sakit, cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Segera tiap salam buat teman, rekan, anetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Pagi tadi sudah ada beberapa lagu ya. Saya pikir sudah cukup untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Ya tadi sudah ada Apa Kabar Pelangi, Yatim Piatu dan Raib ya. Baik, langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam dangdute. Dangdut Memori.
1: Paramon, dangdute Saporete. Selamat malam, Kak.
0: Iya. Belibet Kang Bawar. Ya iya, benar. Gara-gara keselak itu keselak lato-lato.
1: Iya, minum dulu, Kak.
0: Iya,
1: alhamdulillah ya perdana anak ya. Lagunya, Kang.
0: Yo.
1: Lagunya pengen seribu satu macam.
0: Seribu satu macam, iya. Yeah.
1: Salamnya ya, Kang ya.
0: Yo.
1: Pertama buat Kang Bawor bareng Dede Anggi. Ya selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak rezekinya juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat Kang Karno bareng Yumarti.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak
0: ya. Yo. Mama Kiwi, ya, jare Anggi nabur bunga neng pusarane almarhum mamane, mamane Anggi sing nangis Mama Kiwi.
1: Iya bener, soalnya Mama Kiwi ini ngebayangin.
0: Iya bener ya, rapapa wih, kalem.
1: Rapapa Mama Kiwi ya.
0: Yuk.
1: Mas Yanto jalan poso, Mas Bambang bareng Mama Neng ya, Bu Sri Ayam Sakra.
0: Yuk.
1: Bu Rini bareng Pak Pramudiono, Mama Ali sama Bapak Lemu, Bunda Salia, Bang Alfi, Mama Isma, Mama Frida.
0: Ya, selamat malam Dewi Cendana.
1: Dewi Cendana, selamat malam
0: Dewi, Mama Frida. Ini khusus Roma, Dewi. Iya.
1: Oh, Papa HM.
0: Iya.
1: Bapak Kuningan, Bapak HM, selamat malam.
0: Yo.
1: Terus Ibu Santo yang tahu ya, buat Feby yang lagi
0: berpas,
1: juga buat Bunda Septi yang di Jalan Bali, yang Bunda Tasari, Kang Kopidin,
0: Mama Tahana
1: bareng Kang Awang, Kang Mutarodong Odong, bareng Mak Nong.
0: Baik, di Papa HM ulin gak dia?
1: Oh, terus dugi deh
0: kan. Iya, bener.
1: Iya, juga buat Kang Jenny, bareng Manen, buat Kang Aldia, dosen kita, Nur Kanti, Mama Dea, Kang Agus Boiler,
0: Miratu,
1: Mama Lani, Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari, itu juga di sana juga ada Kang Kumis ya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Nisa yang ada di
0: Sirampok
1: juga ya. Terus buat Mama Mbak Eka Tonjong bareng Mas Andas, Mbak Eka bareng Mas Andasnya.
0: Oke, itu kali itu tuh.
1: Om Kas Muri.
0: Oh, Kas Muri. Iya.
1: Selamat malam,
0: Watasinya.
1: Pak Mandor Leman, Warna Ibu Nusa Mandela, Mbak Asifah bareng Dede Hafi, Mang Upo Happy, grup terlep
0: jeger.
1: Yeah. Nah, di dados ya. Terus Mas Sakrajung bareng Mama Suhada.
0: Yo.
1: Mama Winda Kaliwingi,
0: Wanda
1: Bayu Ningai, Mama
0: Vera,
1: Mr. John bareng Mbak Epi.
0: Iya benar. Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin, Nani Pagianten, Mama Prida,
0: yo.
1: Mama Prida, terus Kang Dasmo bareng Mbak Ani, Kang Ali Bubur bareng Mama
0: Dianya juga,
1: Abah Kumis, buat Kandula dan Empang ya Kang. Buat Kapolsi Gapurkon, Masih Abdillah, Kang Pendi Gunung Gamping, Pak Nelingin, Bang John bareng Mimi Yatin, Abah Rohi bareng Mbak Eni, Mbak Enopal, Ibu Rauh di Pemantikin, Mas Redi Anso bareng Mama Silipon, Ami Bakar Madu bareng Mimi Nenan yang selalu ya Mia. Terus juga buat Bapak Gio bareng Ibu Guru,
0: Bapak
1: Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Cinta, Teh Ida Ayu, Alungki, Teh Dinda ya, Kang Madun, Binsar Pamungkas juga, buat Aganis juga di Long Dewang juga. Selamat malam Kang Agi bareng Singrani, Kang Lupes, Kang Pi, Pak Degondrong bareng Umi Habibah, Mas Gulopot, Mbak Debi Bapuk, Mas Aryo, Mang Parjo, terus Mas Parto Abah-Abah ya. Parto Parti, terus juga buat Kang Joko Tingkir,
0: kemudian Pemantor
1: Takur, Pak Agus Kuriti juga selamat malam, Bunda Iyas,
0: Bacin
1: bareng Abah Kanapi, Kang Oji Saputra, Kang Kohi, Bunda Eko Purubowo, Pak Haji Sari Tidur, Kang Daim, Wat Cemen, terus juga buat Asda Musri'a, Kang Doli, terus juga Kang Raufnya, buat Mbak Dewi Taya,
2: yeah,
1: Mbak
2: Iem,
1: Ibu Koria, Mbak Ia, bareng Bapak Weni.
2: Iya benar.
1: Ini juga selamat malam jeng. Sehat selalu. Terus Mimi Kamisa, Bunda Tio Pemanding, Mama Wadra, Nok Marcelia, Bapak HM, Kang PM, Mama Kiwi,
2: Kang Sabuja,
1: Bu Suri,
2: bareng Mama Kiwi. Saprudin di Kademangaran.
1: Iya,
2: Kiwi yang mengapa?
3: Jeng, aku lagi sedih jeng, orang jaluk anaknya kunyuk jeng tuli.
2: Lagi sedih.
3: Orang jaluk anaknya kunyuk tuli jeng.
2: Iya, lagi sedih.
3: Soalnya
1: orang anak-anaknya kunyuk.
3: Soalnya
2: Pimen sih ki HP ini nyendolin negara Paramon iya nih kiye.
3: Jadi orang jaluk anak kunyuk tuh nih.
2: Soalnya apa?
3: Ya ceng. Kami ingin dilihat nano kang bis ya ceng. Jadi orang jaluk anak kunyuk tuh nih.
1: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Mama Kiwinya ya.
2: Ya.
1: Buat budanya paranya, buat eyangkung juga ya. Madawi Kunti, Mama Reng, Madam Rengganis. Terus juga Wartie.
2: Ya, selamat malam Jeng Robi Wong Ireng.
1: Wong Ireng bareng Mama, bareng
3: Kiwi. Anak beruk anane Mama Kiwi.
1: Oh, anak beruk.
3: Sing lemu kaya Mama Kiwi rene beruk.
1: Mama Amel, Mama Pisan, Mama Lehaus, Kang Joko Kolek, Mama Sandro Bayi Mering, Om Kasmuri, Mbak Winle Peteng yang juga Mbak Nia karo Wong Ireng,
2: Maneng
1: Mas Bambang, Mama Jelita, Mama Uti, Mbak Debi Mencahya, Mas Tio bareng Mbak Mae Sarohnya juga ya. Terus juga Nyiratu, Mbak Bang Eri bareng Mbak Nopi, Mami Mira, Mama Asna juga, Mas Wam bareng Mbak Seko, Grup Pacul semuanya ada Ida Pacul, Jana Pacul, Dewi Pacul, Rani Pacul,
2: Kunyal-kunyal Pacul, ya Eling Pacul,
1: Mas Arpan Pacul, gitu ya. Terus yang ada di beduk semuanya.
2: Yeah, Bunda Siti Bengle.
1: Semuanya ada barangnya setara Paramon ya kan.
2: Iya benar.
1: Bersama Bas Kang Bawon, Bersama Dianggi sehat selalu. Iya ini juga habis keliling ketiga tempat itu Kang Utara ya.
2: Iya benar.
1: Soalnya Kliwonan tadi pagi ya.
2: Iya saya sempatnya tadi habis pulang sekolah.
1: Oh iya,
2: ya, terus
1: mudah-mudahan tidak sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Matur kesuwun ya Kang ya.
2: Yuk,
1: mangga Kang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dupla cing-cing. Atur nuhun ya Jeng Robi nuhanya di Kuningan kanggo kesediaan anak kambu gabunglah ke studio Paramon FM Tegal. Iya, malam Jeng lagi masuk ya Bunda Rini ya. Pagi 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam setara Paramon. Dang dite.
2: Sapurite. Teman-teman ICKIWIR. Alhamdulillah. Alhamdulillah bergas waras teringinas iso tuku beras. Jare ngomongi budek mut uteke ora waras.
4: Kayak
2: gue. Gue budek mut mau pasti jita.
4: Kayak gue
2: merasa gue budaya rumah nama melas re
4: iya melas ada teke waras ladan udu deh ngangguk lak
2: kayak gue iya gue dia emangnya jasmat deh budaya
4: iya orang melu-melu lah
2: ngorara papa mau guyon budaya mu juga
4: iya guyon tapi dong terlalu bukan ngurungok nama jatidik melas sama
2: iya gue bapak HM
4: HM ya ngos ditunggu malah tinggu duetnya karo Nisa HM
2: iya gue
4: ya duetnya ini enak aja ini orang enak kok makan ayam cooking gue
2: iya sing enak
4: terus dipelajari lagunya apa sih gak yang pantas kayak pas di rongok kenang gak
2: wekong
4: ayam
2: oke Wong Ireng
4: orang mana ya Jeng Robi
2: Parjo kayak kumadu WA
5: Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor.
4: Iya, kopi di
2: Kang Kasnuri.
4: Ya, lagunya Roma ini apa ya Mas?
2: Ya, khusus Roma ini.
4: Ini Radan Dwe, juara sini Dawa Mas.
2: Oh, Dawa? Dawa ya, tersesat, nilai sehat.
4: Orang nasibku dawa Mas, itu menit
2: Mas. Oh, nasibku.
4: Iya, nasibku kayak gua Mas.
2: Mengapa
4: nasibku
2: jadi begini?
4: Iya, jadi begini.
2: Nasibku.
4: Kandung Mas Samsul, Mama Anik, jika nih saya nomor rakit aktif.
2: Oh iya, nasibku dawa, bener.
4: Iya, dawa pitung menit.
2: Iya, pitung menit kurang satu detik.
4: Satu
2: detik, iya.
4: Iya, buahnya
2: tanya lo kan jawa-jawa. Waduh, entah, bawa re iso selonjor.
4: Iya, bisa. Loro mas lah.
2: Iya, engko soalnya jam 10 isih naik.
4: Sama sude ada lonjor.
2: Iya, lonjor. Oke. Okay. Ya.
4: Terus ngokang wis turut, bangunan. Okay. Lanjut maning go Pak Niam itu wis ya. Ya, Pak Yanto mlebu Pak Yanto, mamane yeah. Ari, papane okay. Ari, Kang Mokhtar sing de. Ada.
2: Oke.
4: Mama Atun ya, Mama Atun. Ya wis tapi pengen
2: lo kabe baik.
4: Iya. Ya panitia mlebu.
2: Waalaikumsalam dupla dingding.
4: Yo.
2: Ya, terima kasih ya untuk Kang Dasmat ya bersama ini di kelompok ya. Kelompok. Ya Tiwi ya matur nuwun ya. Memang ya begitu adanya mau bagaimana lagi ya. Ya saya sendiri yang langsung menyaksikan ya kadang-kadang sedih juga ya. Iya kowe Kang Kopidin Kang Dasmat omahe sih madhep gili ya. Baik ya, tadi kan saya tinggal di Kali Sapu, akhirnya aku langsung bablas ke Bojong ke Mbak Santi ya. Hajatan ke Bojong, wih putrine Bunda Cici ya, lagi nyunati si gantengnya. Ya, asal saya bisa dan saya juga sehat, insya Allah sejauh apapun juga. Kemarin saya sama Jeng Robi di Dinda di Sedong, Sindang Laut sana ya. Jauh lumayan, sama Kuningan juga tinggal 11-12 jaraknya itu. Insya Allah ya saya akan menampilkan yang terbaik untuk panjenengan. Tapi seharusnya juga orang radio juga bisa menilai dan memaknai ya arti sikap ya. Kadang-kadang orang ada ya segelintir manusia yang tidak memandang mukanya bawor ya. Main habeg wae ya, cara Sunda main habeg. Ya iyalah, mbelani wong sing ora radio, bukan insan radio. Dia itu kan jadi orang radio kan karena saya dulu. Kalau sekarang kan enggak jadi orang radio kan kayak gitu. Ya, kadang-kadang orang itu enggak bisa memilah antara buku dan buku, ruas dan ruas. Saya kan enggak mau urusan-urusan orang lain, cuma nang nginjek kowe siji kowe. Itu ya Yudhune menghargailah saya tuh mau bagaimana penanaman saya ke insan radio dari 2008 dari radio kecil itu radio yang belum resmi ya seperti BM FM seperti Karisma seperti Lestari FM seperti yang di Mas Nungi siapa itu Relasi FM sampai ke radio yang begini ini ya. Penanaman saya itu sama dengan dulu dan sekarang. 1-2 ya. Saya itu gak bakalan meminta-minta. Misalnya kayak pulsa. Gak pernah. Walaupun sebaik hubungan apapun saya gak pernah. Mama Uti, saya itu kirim pulsa deh. 5.000 atau 10.000. Saya gak pernah itu. Tapi kalau dikirimi ya oke. Tapi gak meminta enggak. Ya disitu itu. Apa maunya utang biutang. Oh, bu jenenge, sing ora iso balik nih, ora dibalik nih. Iya, sing demi Allah ya, saya nek gak insan radio di sini saya penanamannya. Saya walaupun wong randuwe prihatin saya ini masalah utang tak iya enggak lah saya tadi. Di situ itu ya, apa maneh? Kepercayaan dari seseorang. Apa wae pribadi, apa itu dari PT, apa itu dari grup. Tetap saya sampaikan insya Allah ya. Ya baik ya, begitu sekelumit ya, antara sikap dan sikap harusnya bisa memilah ya. Kalau memang nongkrong di tempat lain, weyo anak, oke, ya kayak gitu ya. Oke. Ya disitulah antara sikap dan sikap ya. Baik ya, di sini Bawor ya, cuma mengulas secuil untuk renungan ya. Untuk renungan sikap. Itu bukan akul, bukan apa. Sing lagi keluarga dia meninggal tak datangi. Tapi akhirnya polah. cak ketemuan orang gelem. Padahal tak pada traktir sate yang paling larang nih tinggal di orang gelem. Karena dia merasa mungkin merasa oh iya mungkin pangkal masalahnya di sana. Mung tak jak rebukan alus mangan sate sing enak sing paling larang Tegal apa Wendy's apa Cempe Lemu apa Mbak Nok tak bayari sekuat nemu wong siji wae itu sekuat panteng rong kodi enteng 300 orang masalah tak siap nih 500,000 itu waktu itu kalau mau ya di situ itu ya untuk ya Pramon ya pengampurannya ya ini cuma untuk mengulas sikap antara sikap tentunya ya Udune bisa menilai ruas antar ruas bisa mana oh iya power kayak kaya nang kayak gue lo ya kayak gue ta ya baik ya ada 1001 macam iya capcus.

C'est moi le beau, Saint-Aimé, yo mon gars! Aïe! Baik, Power hadir bersama produk PT Denatur. Dedang Dangdut khusus banget sih rumah irama. Iya, selamat malam Bunda JJ. Opo enggak nengene anak wadon? Pangapunten nih, Power tadi enggak mampir karena buru waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawor. Terima kasih banget sudah hadir ke hitanannya Dede. Cucu aku Ardan Padilla atas kehadirannya. Tapi sayang kebetulan saya lagi pulang ke Danawari, soalnya capek, Kang. Maaf ya, barangkali sebanyak kurang berkenang, minta maaf karena banyak tamu jadi sibuk. Makasih banget, Kang Bawor. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Siap-siap anduk teles. Lebar duri buah duri neraka gini nasibku.
1: Iya.
0: Buah ini gini ya anak. Neraka kan duri nerakanya mana wis los.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kisi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pasaste de ahí, Saltimor?
1: Penyiar kok sedih.
0: Nggih, Pak Bagio, leres nggih.
1: Mau esuk nyongkon nyale Pak Bagio ya. Iya, nganter bocil sekolah ya.

0: Pagi kembali ke 101.5 Setara para mondar dan sapor ente, ya ada cane, ada nasibku. Tadi sudah ada buah duri neraka dan 1001 macam. Menghiasi ruang dengar panjenengan sekarang, yuk 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
1: Yang dutis porete kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara para mon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kang.
0: Apa?
1: Pedih.
0: Pedih. Ici

0: Buat ketemu ketemu kita Martolo ya, berarti semua karena ibu ini sama Pak Purjono, Mbak Bibi Belva, kami bukan Matiu Melela.
1: Nah, selamat malam Mbak Asih yang ada di Martolo, Mbak Asih Martoloyo.
0: Siapa Kang?
1: Mbak Asih.
0: Wah, di Martolo ya. Oke, lanjut ya Kang.
2: Ini bisa kayak ronggenge ceng Robi Kang, ini bisa delat.
0: Apa maksudnya? Kumpul.
1: Saya ronggenge.
0: Lanjut.
1: Lanjut
0: ah. Buat Ibu Yong Tahu.
1: Iya.
0: Lanjut Kang Bambang.
1: Iya.
0: Sama Neng, Kang Yanto Bangkelang Lasion ya. Pasar Muti.
1: Oh, kok bagio sama Bu Guru.
0: Mene Kang.
1: Oh, dolan keturen. Ya wis kono wae. Ya mie ayam.
0: Iya. Iya kok bagio sama Bu Guru.
1: Iya.
0: Ya lanjut ya. Terus Marpu Pang Mandor sama Pang Mandor menang Mandela ya, terus mintel ya.
1: Yeah.
0: Ibu Santi Purbowo.
1: Kalem nompo papat ini yo.
0: Maria di Maria
1: Diana. Oke.
0: Ya. Lanjut menurut Bang Sayono.
2: Aku lagi mangan jadinya sang grup kok tujuh mama kami sao. Ya bisa kayak rongeng ya rongeng ceng ropi ngono kan.
0: Rongeng sing rongeng koyo apa rong apa mah?
1: Ya ya ngiring ropi rongeng koyo. Ampun. Ele.
0: Lanjut. Wadri-wadri-wadri Bang saya lopo ya puaranya.
1: Ya.
0: Dewi Cendana kan mika apa nih Kak?
1: Iya, Dewi Cendana ada WhatsApp sama Rung tak wacanya bariki ya.
0: Oke, lanjut ya Kak. Wadri-wadri Mama Arti kemana pemalang punya ya. Mbak Sari, Kang Joyan, Amina, Mas Nuha juga, Okas Nuri ya, Om
1: Ya.
0: Juga.
1: Oke.
0: Kang Akib, Rani Astuti, Umi Hene, Lanjut Bakor, Ibu Mira sama kawan-kawan, Kamukson sama Usorati, Mama Cijin, kawasan Pemilan di kawasan, Mama Lan, Nyiratu juga, lanjut buat Pang Parto,
1: Abu,
0: Malaysia, lanjut Mari, Fahri, jadi Bubai,
1: Bubai,
0: Pak Aton, Pak Dul, Kang Sehat Semanggi, Kang Bak, Mama, Kang Kumis sama Bagas,
1: Om Haji,
0: Mbak Nisa, lanjut Mbak Ibu Haja Siti Mana,
1: iya,
0: Pak
1: Imam,
0: ya, kawasan,
1: Benawari,
0: Cici juga,
1: Mbak Cici,
0: lanjut Yunita sama Kang
1: Jepang juga ya,
0: lanjut kawasan, ya, kawasan Taman Nawari kau ya, lanjut Miki Mangiculu ya, Miki, suruh Mbak Hikmah, Mbak Hikmah, Soles ya, lanjut Wong Ireng Mania Bugaret.
1: Iya.
0: Nurati nyak
1: nyak nyak. Ayo manis, ayo manis wawon.
0: Ayo manis.
1: Iya.
0: Udah Sekar juga.
1: Oke.
0: Dewi Kelopo sama Dewi Ah langsung arahan kafe ya. Lanjut terus buat Mas Arno Jumarti itu orang Trinil, Mbak Tari Dungteng, terus Mbak Sarun, Mbak Nisa, Kang Utik Beduk, Jun Beduk, Kang Utik, Kang Muni Ayam, Bu Ayam Sakrap,
1: Bu
0: Ibroni Pasikin juga, lanjut Mani Dewi Pacul, Dana Pacul, Dana Gide Pacul, Dani Pacul, Langil
1: Dewi Pacul, Gunyal Pacul,
0: Gunyal Pacul, Mas Arman Pacul, Mama Nadia, Mbak Nunung Kali Nyama juga, lanjut, terus terserah sih bisa ada bahasa ada Mas Awang bahasa gondrongnya Abiba kemudian Pak Kito ya
1: Pak Kato
0: juga Mbak Pes Pak Mas Yaki lanjut Ngidul Mani
1: aduh
0: Pak Kato Mas Kito terima
1: ya gonyel
0: ya
1: tadi
0: baik aja saya kalau jong akan dipone Kang Utrehin ini kan udah sebet ya
1: Bibi ya
0: terus buat Ibu Daru Gua Ilmu Ibu Daru Je Harapansa terus Ibu Sipur kamu selawan ngono ya.
1: Iya.
0: Jalan lele Dek Kunti Kang Teddy. Lanjut. Oh Endro beli lagi apa duluan apa Endro?
1: Biasa.
0: Oh gedang dibolak-balik. Dibolak-balik gedang
1: untuk. Iya.
0: Only hey puan ya. Nama hem terjawa terus gigi jengropi aro gigi terus udah sakit masa mereka dari gedang mereka ya wes. Wah ya. Siapa mikir Nyirato ya sudah ya kan ya.
1: Oke.
0: Masaki sudah sakit mama Anis so. Mai ba marang aja yang kemarin. Mending puluh-puluh menggerut.
1: Oke.
0: Yor menggerut. Kangkang doa ngapam sul. Yang sederhana Arois terus tetap terus saya mojang juga ya.
1: Oke.
0: Setara para sampai set. Singapura singa singa.
1: Sudah
0: Kang
1: Bawor. Oke. Apa ding ding yang punya wilayah Keturen ya, ada Bapak HMHMHM dan semua selamat malam yang ada di Desa Keturen ya. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam secara para mohon.
3: Neman.
1: Neman. Neman. Sahak yuk.
3: Di Pemalang.
1: Pemalang. Suantennya, iya. Suantennya kayak beda.
3: Apa ya?
1: Mungkin.
3: Beda kenapa? Apa terlalu dekat mungkin ya? Ini aku kok. Wei Akang Bawor yang jam 8. Aku baru ngeliat tadi. Apa baru masuk jam berapa enggak tahu ya.
1: Ya error mungkin HP-ne Bawor.
3: Lah ini Papa HM masuk. Aku WA. Iya WA. Enggak itu. Padahal kan wifi-nya nyala. Habis. Terus tapi kok itu enggak masuk, terus itu WA dua kali juga belum masuk juga. Kenapa ya?
1: Padahal
3: wifi-nya, wifi-nya itu aktif.
1: Di sini juga wifi, podo wae.
3: Iya ya.
1: Ya, Papa HM, HM, HM.
3: Papa HM. Tadi kan Mama Adi kan WA.
1: Yo.
3: Malam Papa HM.
1: Oh, Bur ini tadi ke Papa HM bu baik.
3: Lagunya apa ya?
1: Kue jadi lagi error mak. Kaya penyi, kaya penyiare.
3: Apa ya? Penyiarnya mah eronya udah semalam tuh. Jumat Kliwon itu.
1: Weh, bener ini. Bener ya.
3: Iya, sekarang mau
4: yang embet, Kang.
1: Weh.
4: Ini yang embet, Kang.
1: Ya.
3: Iya.
1: Udah Santi berbawa.
3: Udah Santi, selamat malam. Lagunya enggak dapat bobo.
1: Oh, enggak dapat bobo dari ini.
3: Dapat tidur, bunda. Salam-salam ya.
1: Yap.
3: Buat Papa HM tadi.
1: Yo, yang berturun. Halo, yo.
3: Bunda Rini, Pak Pramudiono. Terus Mama Kini,
1: yo.
3: Mama Rani, Mama Renggani. Pak
1: Sukan itu. Ya, Pak Bagio, Pak Bagio lagi.
3: Pak Bagio. Bareng Nyonya.
1: Yeah.
3: Mukhtar odong-odong,
1: yeah.
3: Alois, Amir Kamir,
1: Teh Dewi Cendana,
3: Teh Dewi Cendana, Teh Cita,
1: yeah.
3: Teh Agustin, terus yang, aduh itu siapa? Komidin.
1: Komidin. Iya, nggak bisa tidur banyak nyamuknya, mah. Udah ini.
3: Enggak, bukan karena itu. Tapi kiranya loading ke
1: Tegal. Oh, kemarin ada udara ini.
3: Iya, lagi loading otaknya ini lagi pikirannya lagi ke Tegal. Lagi di Paramon.
5: Selamat malam Mama Ardi.
3: Selamat malam.
1: Ya, Cing Rabi.
3: Terus itu suaminya Nyiratu bareng suaminya siapa?
1: Lang-lang Buana.
3: Lang-lang Buana.
1: Weh, gue ciwi ngomong apa?
6: Terima kasih Mama Ardi, Salamel.
3: Iya,
6: terima kasih ya Mama Ardi.
3: Iya.
1: Anak uang, anak uang.
3: Jeruk bukan jeruk ya.
1: Iya. Yeah.
3: Yuk, party ya.
1: Ya, minggu jalan turun ke Tegal loh. Aja ntar ketemu, cari pertemuan P3K nanti.
3: Oh, di mana sih itu?
1: Di Kangkas Nuri di Lebeteng.
3: Oh,
7: Tegalnya mana?
1: Jadi ini kecamatan Tarub ikutnya.
7: Enggak tahu ya?
1: Ya enggak tahu lah.
7: Iya enggak tahu, paling Tegalnya tahunya perbatasan.
8: Mama Ardi Minggu.
7: Iya, insyaallah Mama Renggani.
8: Mama Ardi Minggu. Pertemuan mangkat Mama Ardi. Minggu tanggal 14 berangkat biar ketemu orang-orangnya.
1: Ya lah, Mama Renggani sira mangkat.
7: Itu yang nyuruh mau berangkat gimana? Lagian kalau Mama Ardi ikut ke situ, itu Kang Bawarnya nggak fokus.
1: Nggak fokus.
7: Fokusnya sama mereka-mereka, pas sama megang mic aja udah. Beneran deh.
1: Ya,
7: kita dicuekin di kacangin.
1: Di PHP.
7: Iya di PHP, dicuekin di
8: Mama Ardi. Dekat Mama Sela, Pemalang, Mama Ardi.
1: Jauh.
7: Mama Sela siapa?
1: Ya, itu dia di anu pabrik gula Sumber itu.
7: Jauh. Jauh banget. Iya.
1: Jauh.
7: Udah salamnya gitu aja. Siangnya biasa buat Kang Bawor bareng Nona Manis. Lagi apa?
1: Lu lagi depan TikTokan lu.
7: Oh, TikTokan nanti dipajang dari FB.
1: Iya.
7: Melet-melet.
1: Pekerjaannya cuma gitu. Besok mau ini, mau tampil nari sih.
7: Gimana?
1: Besok mau tampil nari.
7: Di sekolah?
1: Iya, kan pelepasan kelas 6 lulusan.
7: Pelepasan kelas 6?
1: Iya, lulusan kelas 6.
7: Oh iya.
1: Iya, nanti.
7: Nah, Anggi kan naik ke kelas 6 ya.
1: Iya, tetap bae kecelok terus ke panggil terus. Aduh, guys.
7: Iya kan pinter.
1: Iya, ya ne.
7: Enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa gue. Enggak usah
7: dimasalin biaya tuh kan.
1: Iya.
7: Buat siapa lagi sih? Cuman satu gitu.
1: Ami Bakar Maju.
7: Ami Umi.
1: Iya.
7: Iya,
1: belum. Kalau jam segini belum. Kalau jam 9 belum. Lebih, nah itu baru.
9: Ya tetap gue kecelok terus.
8: Biar aku tidak tahu Mama Ardi, tapi tahu fotonya.
7: Itu pernah dipajang loh, makanya aku kaget. Pernah dipajang tapi kan nggak ngerti kan yang mana saking banyak ini itu perempuan dipajang. Itu ada cuma Ardi di situ cuman nggak pada tahu yang mana
1: yang mana
8: enggak
7: ya perempuannya cantik
1: ya jangan terlalu cepat Bunda Santi jadi ini nggak jelas
7: Ah itu siapa tadi
1: Bunda Santi Perbowo
7: iya kalau perempuan cantik sekali itu yang di pajang 5 itu ada Mama Ardi cuman kan nggak tahu yang mana
1: 7
7: makanya aku kaget di pajang gitu iya di SB
1: tapi kan orang arti siapa siapa
7: yang mana karena banyak ada 6 apa 5 itu
1: 7
7: nah iya pilih jatuh yang mana
1: oh, pilih jadi Pak Bagi yang ngomong kali nuding cicili
7: ya udah spesial buat Kang Bawor
1: buat teman-teman yang lagi
7: ucapannya biasa semoga sehat selalu
1: amin
7: makasih assalamualaikum
1: waalaikumsalam berbah ting Mama Kiwi ngomong apa
8: mau kirim yuk mau kirim yuk Kang foto nek kirim ya Kang, foto nih Kang. Kirim ya Kang, kok ya Kang?
1: Malah.

0: Bahagia, terima kasih ya yang punya Padu Raksa, Mama Arji. Bahagia sementara 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Ya, akan menyapa yang via SMS atau WhatsApp. Malam Kang Bawar, Mama Utin, jaluk lagu ini Chinese dong. Tadi sudah dikirim, yang di play ya. Salam buat Mama Wantes, Mbak Nurjana, ada Mama Yunita, Mama Ashifa, Mama Kiwi, ada Mama Vivin, Om Kasnuri, Mama Neng, Bu Ida Martoloyo, Kang Bi, Kang Kopidin, dan Agustin, Ami Barmadu, Milela. Spesial buat Kang Mawar, bareng Nok Anggi, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, amin, amin, amin. Ya, terima kasih, ya, Mama Uti, ada juga Kang Sarmi di Surabaya, ya, monitor.
1: Rasa reka somplak, Kak. Paya, Mama Arti. Dasare somplak. Dasare masih demen sih ya.
0: Pilaku om. Baik ya Pak, disapa kembali. Ya Sabrudin, Kademanan Kejiwan. Salam buat Ibu Ikar di Mencasem. Ada Sani, pada Ami Bakar Madu, Ibu Asia yang ada di Kademangaran. Ada Wildan, Opek. Salam buat semua saja. Baik ya, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor. Ini sama Dewi Jendani di Kuningan, mau request doang lagunya Malam. Ini khusus Roma Irama ya, Vi. Iya. Kirim salamnya, kalau malam, kalau setahu saya kan Malam itu Rita ya. Kalau yang duet ya nggak apa-apa, Roma sama Rita ya. Tapi ini khusus Rita doang ya, nanti di lain waktu ya. Salamnya buat Balenis Tara Paramon dimanapun Anda berada. Semoga pada sehat semua. Spesialnya buat Mas Power yang lagi tugas. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi Cendana yang ada di Kuningan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tara Paramon Dangdut Saporite. Selamat malam Mas Power. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Kang Parjo hadir. Mau kirim-kirim salam buat Balenis Tara Paramon tanpa terkecuali. Spesial buat Mas Power bareng Dede Anggi. Semoga sehat selalu. Iya, lagunya dong Persaingan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tumblat ini cocos. Iya, anak Persaingan, apa gue jenis Roma. Iya, nanti dikuliti ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawar Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balenis Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Kang Bawar sama Nok Angginya, sehat selalu, terima kasih. Black People, Noaya di Bandung punya. Ya Nasir Bae di Banjaran, selamat minggu KB Bae, Balenis Tara Paramon. Ya judi dong di Glindeng ya, terima kasih Kang Bawar, masih kembali. Baik ya, assalamualaikum Mas Bawar, Asim Martolo ya hadir. Salam sehat selalu Mas Bawar dan Dede Anggi. Salam buat Mbak Das di Jalan Jeruk, terima kasih. Baik ya, assalamualaikum Bang Bawar, pesta pasti berakhir dong. Salam buat Bakul Jagung Manis, Ibu Kodimi. Ada Ibu Warni. Ya Warni ya, Ibu Saminah Bos Rongso. Terus buat Balenis Tara Paramon, semoga sehat selalu. Ada Jeng Robi, Mama Kiwi, ada Mama Lani, Cacak Rajum, Kang Kasenburi, ada Abi Abi ya bersama Umi, Mama Lani, ada apa Pak HM, Bu Sri Miam Cakra. Wah, sukses selalu, terima kasih. Iya, apa maning?
1: Tapi ya cemburu.
0: Ya orang lah. Iya. Iya, yo ganti ya lagunya itu bukan perjuangan tapi perjuangan dan doa wi. Bahaya untuk WhatsApp dan SMS online ya, nanti di sapa kembali ya, di cancel dulu. Nanti disapa kembali season berikutnya. Kiwi ngomong apa maning Kiwi? Ya.
1: Kak ora lah. Kak ora lah. Lah kowe anu ke Mama Ar diimen sih.
0: Anu kowe apa nih wi? Baik ya, Pak. Ada pedi hadir yo capcus jegewir. Ya nanti ada teman. Ada tak dapat tidur dan ada perjuangan dan doa ya. Ya nanti yang lainnya ya di season berikutnya.

Pedih, dirilis tahun 1978 ya. 1978 bawa lagi angon wedus.

mami konyol, konyol, konyol, konyol. Setelah pedih ada teman, nanti ada tak dapat tidur, ada berjuang, ada doa. Ya persaingan nanti habis selesai.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

Baik, kembali ke 101.5 Sarah Paramon Dangdute Saporete. Ada perjuangan dan doa tak dapat tidur.

0: Oke, okay, siap.
1: Bunda Septi, Sintano layu atun yu atun. Bunda Yo. Ana. Baby Belva, Mama Nono kali nyaman kang kopi bin, Mama Nadia.
0: Yo.
1: Terus Hijat Rayema, Mama Uti, Mbak Yunita. Terus Mbak Nisa si Rampok. Mama Ari, Bapak Ari si Rampok, Mama Badgan, kang kopi.
2: Ami, ti piak-piak mi, piak-piak.
0: Iya.
1: Oh, nama Nurul.
2: Cinta kelima naga.
0: Oke.
1: Dalam bahasa aja.
2: Mi sehat mi.
0: Kami sah tersayang gue.
1: Maklum mas. Dalam kakak Nuri bibin benda. Kang Doli, Bu Ica Mato, Sinok Sito, Maja Monok Masel.
0: Selah, rasa nyendol.
1: Sintai, Mama Kiwi, Kang Sawun. Mutalo Dongodo, Mama Not, Mama Selin, Walemu. Jalo Jaya, Kalo Lapa Sae, Seri Mbak Pul. Jalo Lele.
2: Ami, ami, sehat, Mi. Ya Allah, kirim salam gue yang bersinta. Tuhun-tuhun ya, Mi. Tidak sehat, Mi.
0: Weh, Sinta Nola. Yo.
1: Ya sini mani kok Sinta Nola. Endang opini di sisan.
0: Yap.
1: Ngomong doge, balak ya.
0: Yo.
1: Ya teh Gusti.

0: Durung.
1: Sapa?
0: Wae ke kami sa tersayang kuwi takon Mukhtar.
1: Tersayang ki mane kacang
0: jaman. Iya, bener kepang, iya.
1: Iya, wae. Kuwi jaman lala sing kita puri ini Prabu Jono pun tadi pun bawa putra yang cakra.
0: Yo.
1: Atuh cakep.
0: Heeh.
1: Mama Frida.
0: Yo.
1: Yo cacat-cacat.
0: Matur nuwun kang. Waalaikumsalam dobla cincin. Pagi apa ada Ami Bakar Maju sama Milela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ya kebetulan nih ya, Kang Sarmudi ini lagi di ke studio. Ya baik ya, disapa 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Mas Bor. Setara Paramon eh
0: Bang Tute sapa? Nama-nama-naman Ciciwin.
2: Ono udan Mas.
0: Ora terang.
2: Iya ngerone studio nang.
0: Ora ning jupo yo padha wae. Lah kuwi Kang Sarmudi lagi anjok ora kodanan.
2: Oh, kene iki mengkene udan gedhe ya, Mas.
0: Ning Karang Malang yo udan gedhe.
2: Oh, berarti kecati lawang sih.
0: Mbuh wae, mbuh wae.
2: Aku sadu ya, Mas.
0: Sadu. Oke. Okay. Yo. Salame
2: Mas Power ya. Sehat selalu.
0: Yo.
2: Rezekine lancar.
0: Amin, amin, amin.
2: Bahagia terus
0: kalau harus ya.
2: Semangat.
0: Semangat tak pasti.
3: Udan gede tapi ini harus terang. Terang benderang.
0: Wah, udan mau udan gede tapi harus terang.
2: Ini pedebaya, ini udan gede. Mereka yeah. Pagi ini ya. Terus
0: ngomong
2: Ami
0: karo
2: Umi ya.
0: Nengkene CCTV tapi ra udan. Bunda Rini.
2: Oh, Kurini ya.
0: Jadi udan ini Bang Kidul kabeh ya.
2: Rombongan
0: emak kiwi,
2: rombongan apa ya?
0: Rombongan umbul-umbul.
2: Oh iya, rombongan umbul-umbul males.
0: Ya, senengane nyekeli pentil.
2: Pentil sih ngokue kan, neng pitan kan.
0: Iya, semokoknya senengane nyekeli pentil.
2: Oh,
0: mangane
2: ma- nyekeli pentil,
0: iya.
2: Ini
0: kok
2: apa sih?
0: Ya, wong nyatane nyong bever dewek.
2: Oh.
0: Cekelan-cekelan pentil.
2: Ngertine makaroni ya, Pak?
0: Kue ini ger lagi royoman kan bunci nih pacetannya kacang.
2: Oh.
0: Iya, entah ngepang.
2: Ngepang.
4: Iya, aku pengen jerope. Terang. Aku ramar terang. Orang udan.
0: Tapi neng kene neng boy seputaran radio orang orang udan terang temen.
2: Oh, berarti
0: iya neng jaba ya tetap terang.
2: Terus mau Om
0: Nganur ya.
2: Iya, iya.
0: Pas ketiban
2: ya.
0: Yo, benar.
2: Mamar Ngenin.
0: Kang Lundung, Mangko.
2: Mm-hmm. Oh, Kakak Rasum ya.
0: Yo.
2: Kapur kon.
0: Mm-hmm.
2: Terus sayur lobo, apa wano, matu, malu, maiz,
0: lumapi ya. Yo, siap.

0: Yalah, kan apa ini paramon?
1: Terang benderang ngomong sekarang.
0: Iya. Kami saya tahu udane setempat toh.
1: Mama
0: Kang Sarmudi.
2: Kang Sarmudi. Udane sak kamar toh kowe karo sawut kowe.
0: Sawute lagi langka.
3: Iya,
1: Mama Bu Joko Poleng ya.
0: Yo selamat malam Mama Lani wong ireng.
1: Wong ireng.

0: Dek, lagi neng kue. Lagi.
1: Lah.
0: Lagi koneng.
1: Lah, bahasa Paramon kis bener-bener orang ki kakean ngebleng. Iya.
0: Kang Sandi lagi neng kue. Lagi koneng.
1: Alah, kau nengen di lambuh.
0: Yo,
1: apa kumis?
2: Selamat malam, Kang Bawor. Selamat malam, Mama Lani. Semoga sehat.
1: Baik, Kang Kumis, aku jajar.
3: Oh, apa kumis ya? Malam.
1: Yo, wes lah, ojo. Oh, besok suara wae ngebleng. Apa ini Bawor? Apa ini Paramon? Ya.
3: Baik, kanya, tonjong apa?
1: Mama Elsa.
3: Mama Elsa.
1: Iya, ora bisa dibuka ya. Nih HP-ne Paramon ya.
3: Terus.
1: Iya.
3: Pompoe Mbak Atun. Kang Dune, Kang Edita.
1: Ning Bawor wae HP-ne. Iya,
3: heeh. Apa
1: matur? Kuwi sendolane baca suara ning HP-ne Bawor bae. Paramon ora bisa dibuka.

0: Pak Iem, Yowatun, Yusri, Pundasan, terus Pundasan Ibu Buya, Pak Al, Mas Ozi, Pundasin, Pak Ila, Umpat, Pak Astower, Mama Tira, Pak Kembang, Pak Omat, terus Bu Sri Mi Ayam, Pak Anton,
1: Mi Ayam, Sakra, Kamuson, Barongan, Bu Purini,
0: Pak Pramutiono,
1: Mas Sandoko. Caranya Mama Kiwi, orang bisa ngomong, ya bisa ngomong.
0: Terus Mama Rizky Kemuningan.
2: Iya.
0: Oke. Terus Triopesek Mayang.
2: Iya.
0: Kalau minggu ngumpul ya.
2: Iya, ngumpul.
0: Mama Nadia, Mama Nunung. Kang Senal Said, Rana Pesukante.
2: Oke.
0: Mas Aiton. Terus

0: Minggu ketemu.
1: Iya benar.
0: Koyok-koyok, goyang-goyang.
1: Iya.
0: Spesialnya ngurusin
1: ya. Iya benar.
0: Semoga sehat ya sayang.
1: Iya.
0: Terima kasih Mas Power. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Dingcing. Baik ya, selamat malam ya. Ada Mama Lani di Desa Munjung Agung ya, semua saja yang ada di Desa Munjung Agung ya. Ada Pendosa di Purbawa juga. Lah, Kiwi Maning.

Pagi, assalamualaikum Bang Bawor. Ya, pesta pasti berakhir dong. Salam buat bakul jagung. Oh, tadi suwe ya. Pagi ya, Pak. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Gimana kabar? Ya, tentunya sehat ya. Minta temannya dong, Cani. Cani tadi sudah di play ya. Oh, Cani. Yeah. Salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat janji aku yang tetap eksis, komunikasi dan harmoni hubungan kita berdua. Amin amin amin. Supaya yang merasa saja mentoki grup terhadap jiger. Hihihi. Sing tetap guyub rukun dan damai matur nuwun ya di dedaus yang ada di Kembangan punya. Pagi up. Selamat malam Raja Somplak sing saya kita balemu. Kang Raju bareng Mama Jelis Bond dan kelima bidadarinya. Sadu dong di play. Salamnya buat Balenistara Paramon KB. Salam manis sing si kembar nok Windy nok Isna nok Kesa nok Anissa ada Abbas. Makasih sing Raja Somplak. Karo diri Anggi. Baik yuk. Hadir monitor malam Kang Bawor ya, teman dong di Glinding ya. Mbak Yurohmi konyel ya. Baik, ada cinta pertama, ada persaingan, ada juga sadu dan ada pesta pasti berakhir ya. Ah, it's a kewir.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5. Setara Pramon dari Saperti, ada pesta pasti berakhir. Ada juga tadi Syahdu hadir. Ada juga persaingan dan cinta pertama. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM Jantute Saperti.
0: Naman Ecekiwir.
1: Selamat malam Kang Bawa.
0: Malam juga Kang Andoko.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah bergas, panas, terginas, iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah beras ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: alhamdulillah
1: ke Nusari diguyur hujan.
0: Oh iya.
1: Iya. Ya lagunya Pantun Cintrong.
0: Oke. Okay.
1: Iya, salam-salam eh. Iya, geng, gua mau makiwi ya kalau Kang Sawut ya. Ya terus kok Kang Muktan, ojong mama no dede non, mama rawat jalan menok mate,
0: ya,
1: mama wanita manisit, terus buat Ami bakar madu, Umi Laila,
2: Handoko, Merdeka.
1: Oh iya Merdeka, terus kok
0: Martiem,
1: Mania Bogare karo wong Iran.
0: Oke.
1: Bikin-bikin siapa sih
0: Martiem?
1: Martiem. Merdeka. Oh iya, mama gila Martiem.
0: Oke.
1: Macam ya Rengganis. Terus ke Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Jasak Rajo, Mama Suhaja.
0: Yo.
1: Saya AM. Terus buat anu siapa ya? Apurka,
0: iya, oke,
1: Kakinya Abila, Baik Beling,
0: Paro Manindo, iya, unit Takali Bakong,
1: iya, terus kok, okay. Mama Dia, Pak Agus Boyiran,
0: iya, ini rumah sakit di Bali,
1: iya, Mama Lani, terus Pak Rina, okay. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Pulau Pasiki, Bu Rini, Pak Budiono, Happy Bapak Tego.
0: Iya, oke.
1: Sama ya Teh Moja, Teh Darwati, Budha Jaki, Kak Syamsul, Kak Ahmad, Pak Ali.
3: Mama kami bisa tersayang harus salami.
4: Oke, mama kami bisa tersayang harus disalami. Kumpul-kumpul kayak gini lagi pada kumpul. Kang, disalami ya Kang.
0: Gak lami ki yang sudah kumpul-kumpul harus disebut.
1: Iya, disebut aja kurang.
0: Iya, mungkin lagi monitor ring mobil ya Mbak Junieta karo Mas David ya.
1: Ya, oke. Taiwai apa weni terus mimi terus buat Teh Dida Sedong ya.
0: Yo.
1: Iya terus buat buat Taslim apa mana ya? Lah kok kabeh.
0: Ya kabeh baik.
1: Gara-gara gue miki mama bisa tersayang.
0: Iya bener lagi ngebleng.
1: Ngebleng kok gimana? Spesialnya kok Kang Bawa buat Teteh Anggi ya.
0: Makasih.
1: Ya, semoga sehat selalu, semangat selalu, semoga hari selancar, semoga selalu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Kang Bawa. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam berupa Ceng. Iya, ada Handoko yang ada di Losari. Iya, mantan Rengganis nih tanggal udan angin wis sing penting ning kene ora. Yang penting ning kene ora udan rasane ana angin karo trelep. Mudan sing diapa pun ora masalah. Sing angin karo trelep rasah teka. Kanak-kanak baik. Nang 145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Ya ini tak op berarti ya situasi kondisi cuaca mungkin nggak memungkinkan gitu aja ya. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setara Pramon.
0: Aduh teh.
5: Aduh saparote teman-teman
0: Nisa. Oke. Okay.
5: Iya betul.
0: Yo.
5: Sehat kan?
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
5: Iya, sudah sehat ya Kang ya.
0: Yap.
5: Lagune Kang.
0: Yuk.
5: Apa ya lagune? Rama-rama sing kaya lapar saya Kang.
0: Lapar?
5: Iya.
0: Mangan oh, gak maem.
5: Gak mantap sih masih pengen maem.
0: Wo kayak kue ya wes mangko tambah maning.
5: Iya wes. Salamnya ya, sebelum pada masuk ya.
0: Iya.
5: Iki ya dokter.
0: Yuk.
5: Terus buat Kang Sansu, Nao, Bumi Yati.

0: ya. Lo kabeh bolo kan ya?
1: Kabeh bae.
0: Wis ora tambah terkecuali sekolahnya para mentaturis. Tapi salam go. Kang bawa bae ya, para dedek angkinya. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Makasih ya Kang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Rupla Cingcing.
0: Jos.
1: Iya, Ami bakar maju. Ya, Kang Sarmuti lagi mampir makan nasi goreng. Iya, ya wes lanjut Kang Sarmuti. Iya, Ani Dasmat lagi
2: temen. Men online Manisa kukup temen.
1: Iya. Iya, Mama Kiwi ngomong apa?
2: Gorengnya udar Kang, jadinya lakru. Ya mama kami saya tersayang. Karo ayang bebe neng kene.
1: Ya wes.
2: Kan bedi.
1: Ya
2: kan?
1: Lanjut wes. Medang wes. Baik ya, assalamualaikum teman-teman Mas Bawor. Aku pengen lagu ini untang lantung, kontang kantung. Kontang lantung itu Latif Gano. Ini kan khusus Roma. Ya salamnya buat Mama Kiwi ya, Mama Regianis, Kang Redi, Angsor, Mama Jelisbon. Iya ada juga Mbak Atin, Mbak Menteri Yesen, Jasa Raju, Mumi Suwada. Ada Om Gasenri, Mama Vivin, Mama Lani, Kang Muhtar, Odong-Odong. Ada Hantoko, Kang Doli, Apurkon. Salam sehat selalu buat Mas Power Ring Didi Agi. Semua jadi anak yang soleha dan sukses ya Nok. Terima kasih. Makasih kembali. Amin, amin, amin, amin. Bagi jangan lupa ya untuk balik setara Paramon ya. Nanti pertemuan P3K ya. Jatuh di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Monggo. Silakan ya. Jalin tali silaturahmi ya. Di pertemuan P3K rutinitas 1 bulan sekali di Minggu kedua ya. Bertepatan di rumahnya Mama Wiwin bersama Kang Kasnuri. Ya di Lebeteng ya. Di Lebeteng tentunya, monggo silakan. Ya sing anyar-anyar ya di Lebeteng RT 7 RW 1 Desa Lebeteng Jalan Jakarta Rup 2 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Ya, Mama Kemisa tersayang ada pengangguran, yup, ada pantun cinta dan ada lapar. Orang nganggur-nganggur orang nganggur-nganggur banget Mama Kamisah. Orang nganggur-nganggur nemen ya.

0: Selamat pagi, Pak Pepin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Bapin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kepancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lho. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ayo kembali ke 101.5. Saudara Pramon dari Desa Porici. Lapar ya, ada pantun cinta dan pengangguran. Bagi ya, Pak War akan menerima 4 penelpon ya di kesempatan malam hari ini. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
1: Selamat Desa Porete.
0: Namun sak.
1: Yo.
0: Yap, oke.
1: Hujan kenek sawang.
0: Hujan ya, gitu-gitu pada hujan ya.
1: Iya.
0: Yo.
1: Lagunya
0: sebujur bangke
1: sebentar
0: kak.
1: Sebujur
0: bangke?
1: Iya.
0: Belum sah kalem.
1: Iya sebujur bangke ya.
0: Oke siap.
1: Salamnya AM, Bapak Tarul.
0: Yo.
1: Ngabarnya Pak.
0: Yo. Sehat sak, Bunda Rini.
1: Alhamdulillah sehat.

0: Warasak, Bunda Santi.
1: Sehat, Bunda. Pesan tanya orang tahu. Yuk. Kau yang mantel aja kantor, nang tuli. Terus Mbak Am, Kembang Pak, Mama Dira, Mbak Pepi. Terus kok apa AM. Tata Agustin.
0: Ya, siap.
1: Terus kok pas nari Mama Wiwi.
0: Okey.
1: Tengok kebet wah. Mama Kiwi.
0: Ya, Kiwi.
1: Kue rumah nak bulan. Mama nak Marcel.
0: Yuk.
1: Terus mana tengok kisah kita. Udah pipa pada kontrol.
0: Yuk.
1: Bisa ada.
0: Benar.
1: Warni pa.
0: Kial kial.
1: Okey. Tengok Kang Poe. Kang.
0: Yo, oke. Okay.
1: Spesial lo, Kang.
0: Ya biasa, yuk.
1: Biasa, rambut pirang lebih apa?
0: Ya, bener.
1: Semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yup.
1: Oh, ibu suhada.
0: Ya, bener.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Iya. Baik, terima kasih Jasa Raju bersama Bu Suhada yang ada di Arjo Sarikidul sama teman-teman bersama saja yang ada di Arjo Sarikidul tentunya. 6145447. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimis neng omah.
2: Aisin nang ruko. Dandu te sapore te.
0: Nama-nama-nama-nama.
2: Kamelia dong.
0: Yo Kamelia. Oke.
2: Salam buat Jasa Keracun yang baru turun ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga sepenjalai buat Kampawor sama Teranginya ya. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Amin.
2: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Upo happy.
2: Juga Kak Antopo ya, ya yang udah online atau
0: iya, tadi.
2: Juga Dewi Kunti sama Mas Tedinya. Semuanya ya. Mama
0: kami sah.
2: Ya mama kami dan sayang juga.
3: Agak kianan teman sih sang orang di wedang masa.
0: Weh.
2: Apa kue? Mama kiwi.
0: Mama kiwi. Iya tangi.
2: Weh. Lepu. Kau termuti kangen ke?
0: Weh.
2: Pengen ka mama kiwi ka apa bisa melepu ya?
0: Tunjukkan suaramu.
2: Tunjukkan kebolehanmu we. Oke, kangen we kami termuti.
0: Yo, weh. Iya.
2: Iya, assalamualaikum buat kalian Paramon semua. Semoga diberi kesehatan selalu,
0: amin.
2: Ya, diberi kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin.
2: Maturumun kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing.
2: Ja.
3: Kang, HP ne Kang? Di sayur cio, Kang.
0: Weh, HP ni sayur cio.
4: Iya Kang, Kang Samudi, kangen. Kengko memakai pembelepu darat maning kengko sampan. Kembujulnya ngakak-ngakak sampai yang. Oh darat maning kengko
0: memakai. Melepu kamar tak iya. Baik yo Kang Sarmudi dendam Jak Surabaya. Yo 35288. Yo. Ya 35288. Baik disapa yo langsung halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Yang Dute Sapor.
0: Teman-teman. Cekewir.
5: Mardine Sapor.
0: Kaudu.
5: Kiwine Saporet. Orang online. Angine seporet.
0: Ya, alhamdulillah.
5: Argine seporet.
0: Ya, wis online.
5: Wis online.
0: Wis.
5: Pentolan.
0: Ya, pentol.
5: Sehat, Kang.
0: Oh, bela bergas waras terginas. Iso tuku beras.
5: Barangnya akas.
0: Wakas, ya. Miki welu bar munggah gunung.
5: Bar gunung.
0: Iya, neng bojong Miki undangan.
5: Undangan apa terus nganter nabu to?
0: Iya, undangan.
5: Balik jam pira
0: kira. Iya. Balik mau jam pira, mau jam cicinan. Jam loro.
5: Nang aku lagi udan cawe.
0: Iya, podo wae membangkit dul tapi nek paraman ta ngomong grimis silik mi kita.
5: Cawe jam 3.
0: Ya, upone ademe sak porete bar udan jare ngomongnya Bunda Rini.
5: Oh. Wong kae musuh

0: Ya wong selalu lah.
1: Pok, nang kono ujian apa ora, Pok? Nang kene ujine gedhe nemen, Pok.
2: Lah nang jero ta ora ujine
1: gedhe nemen, Pok.
0: Weh.
2: Nang jero ta ora udan, no?
0: Iya, nang jero ta.
2: Nang luar sing udan.
0: Ya wingi kami sah tersayang sing ngomong.
2: Mama kami sah tersayang.
0: Iya, kerumunan umbul-umbul gue lagi pada.
2: Nang apa ya?
1: Oh, aku danan lampu, Pok.
0: Weh.
2: Apa kowe?
0: Kuda Santi Purbowo.
2: Alhamdulillah wis lagune bengi ora diputer ya. Iya, Bunda Santi.
0: Iya, udan mubeng ning endi Junita? Iya,
2: udan. Oh, sedulur Reno.
0: Iya, heeh. Lagi ngrungokne ning mobil ya.
2: Iya, paningan endi?
0: Kuwi bar putune lagi dirawat sih.
2: Terbitlah terang apa-apa ya,
0: Omalah. Gelap terbitlah terang sudah di-play.
2: Udah.
0: Oh, belum, Ding. Mau pesta pasti berakhir, Ding, ya.
2: Iya, loh, nembune kowe.
0: Ya. Opo si tinggal udan angin, ya.
2: Napa?
0: Kowe ya. Madam Rengganis.
2: Oh, Om Dok. Udan angin nang kana. Di sana udan angin ya gara-garane sampean selalu Om Dok ya udan angin, no. Angger mone ora Om Dok, teh ora udah bakalan udan angin. Terus singgo Papa Mudliono sing ora musuhe aku ya.
0: Oh, pala.
2: Iya, pala. Terus singgo Miki sapa sih sing nembe mudun, Kang?
0: Mudun Miki. Kang Sarmudi Surabayan.
2: Oh, Kang Sarmudi.
0: Iya, Damjar Surabayan. Oke.
2: Terus singgo sedulur lanang sing enom. Kang Acong.
0: Kang Acong.
2: Karo bojone.
0: Yo.
1: Pok, suka mati ini menjeng neraka, Pok. Jadi nake batire artis-artis, Pok.
2: Sampai asik paning neraka.
0: Yeah, madam, ya. Yeah.
2: Pakaian pegawai Omdo ya, orang maju surga.
0: Wah, nyiratu.
2: Nyiratu karo lang-lang buana,
0: ya. Ya, sing udane sepet kanak-kanak lah. Gini rausah.
2: Jeng Robi.
0: Jelas, selawi udan, guys.
2: Oh, berarti Tegal udan kape ya?
0: Udan, yang kayaknya ora neng Paramon tak ora.
2: Ora. Tegal berbes apa udan pada
0: umum? Udan ini bang gitu lah, Bi.
2: Terus kami bakar madu karo Umi Lela.
0: Oh ya.
2: Terus enggo sedulur bos jamu.
0: Ya. Yeah. Wah si Ekmah, Ekmah hong lagi di rumah aja lagi grimis.
2: Grimis keprim.
0: Ini kan cuma aja Miki. Jalan iya, krimis, bener. Krimis kan Mansur bukan?
2: Iya. Terus engko kayo sedulur setengah tua setengah enom ya. Engko Teddy Dewi Kunti.
0: Ya.
2: Terus Pak Haji Toro karo bojone.
0: Ya, Pak Haji Toro.
2: Terus sedulur tua.
1: Minggu engko mangkat apa ora, Pok? Dina Minggu. Nang ongkas, Pok.
2: Ora sampeane soalnya ora tau manjing. Kecuali sampeane online disit. Konyong mangkat. Ora online ta ora mangkat.
0: HP ini di sayur ciyong sih.
2: Tuku maning kok.
0: Ya tuku maning bebi.
2: Iya.
0: Tuku maning bebi.
2: Gampang ka apa jadul tening Banjaran be akeh.
0: Iwe ngerti ning Banjaran akeh. Kowe ngerti ning Banjaran akeh, ngerti opo?
2: Sekepemu be oleh telu.
0: Bebi,
1: Aku pok kak, bisa orang mangkat, orang batiran bati pok.
2: Iya orang kaya kue wi sampai online disit.
0: Yeah.
2: Angger moni orang dua, orang dua HP, tunggu nah HP disit.
0: Ini jelas wi lagi monitor wi, teman wis di play juga. Iya.
2: Jadi moni ini gerimis.
0: Iya.
2: Terus enggo. Bunda JJ peserta keluarga.
0: Ya melu wae. Bunda JJ, lagi aku kan undangan ning anake Bunda JJ.
2: Oh, mau.
0: Iya. Ning ngene santai.
2: Acara apa sih, Kang?
0: Nyunati wae santine.
2: Oh.
0: Wae marketing selalu anu Naga Emas.
2: Oh, berarti sampean tas nyegeli
0: mie. Ora undangan.
2: Undangan
0: to. Jane ngisuk tanah urjane lah ngisuk aku lagi dampingi bocah lagi nari. Ningen
2: di.
0: Oh, SD yo, pelepasan kelulusan kelas 6.
2: Terus jadinya primer.
0: Ya, aku ning isuke yo ora, ya tetep ndampingi Anggi.
2: Oh. Dilimpahna kaya kowe.
0: Iya.
2: Ya karo nyong bae dilimpahna.
0: Iya,
1: kan. Lah, Ufo ya, ngger ketemu klepek-klepek ngomongnya itu dong online, ledak.
0: Weh.
2: Siapa?
0: Udah Santi.
2: Ngomongnya itu ke primer. kenyong pan nang kana gembar-gembor.
0: Ya. Wani piro nek iso online budarini?
2: Wani piro? Ya. Sipisane wani kiwine sing nantang nyuruh mangkat.
0: Ya.
2: Iya. Berarti sampean musuh kedua nenyong. Bang Erik balangkali monitor ya.
0: Iya, jadi Yunita protes. Ngerti nek kondangan yang bojong ya ora mampir nyong buru waktu siaran japa apa Juni tenan. Aku mau ngelirik neng gangmu tok bu. Memang neng bojong mikine boniwa. Orang mampir yang ini sedulur wadon jadi.
2: Berarti kelewatan.
0: Kelewati yo. Mune Mbak Yunita aku kelewati yo.
2: Ya wis engko dolan manas. Ya,
0: alam engko.
2: Silaturahmi kalem.
0: Iya.
2: Jadi engko nyong bem dolan.
0: Nyiratu.
2: Ya wis nyiratu. Wis kabeh
0: balik lah. Ya memang miki wepan mampir ngene, Pak Haji Imam be aku ora mampir karena wis mepet waktune.
2: Iya.
0: Iya.
2: Engko si tarlingan sapa sing?
0: Paling ya nyong bodo.
2: Ya wis sing penting sehat selalu.
0: Oke. Okay. Jadi temenan kowe dolan apa tak tunggu? Ya wis.
2: Ya, gampang masalah dolan. Yang penting pada sehat
0: ya. Uwe bener.
2: Nomor si jine ya anak kayak gue. Tak tunggu lagu nih ya.
0: Ya siap.
2: Spesial ngomar di Turangi dan
0: Marsi. Oke.
2: Yo, amin. Nama wadah warohmah.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dan cincing.
2: Cus.
0: Upo Happy yang ada di kota kecil Salem ya, ada Pak Haji Toro juga di sana. 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mod.
3: Selamat malam Gang di Desa Orete.
0: Teman-teman.
3: Iki kiwir.
0: Ora isa ditunggu. Iya kowe. Ora isa ditunggu pe teko dhewe ya, Bro. Iya, bener.
3: Bawa.
0: Iya, Ratu. Kowe bundar ini miki.
3: Sayangnya wis mantu ya, ning urung mantu nang undang Kang Buwon.
0: Iya, mantu. Ya mengko bukan nyunati putune.
3: Iya, urung deputu. Isman itu 3 tahun yang lalu Kang Bawor.
0: Ya,
3: tahun 2023.
0: 23 kuis, 23 kuis ning para men.
3: Oh, wis nyung bis online lah ya. Yang wis online. Yeah. Terus ning Bumi Ayu kok kawin karo Bumi Ayu. Lagu nek Keramat.
0: Keramat, oke. Okay.
3: Upo ya, Upo Happy. Terus Bunda Santi Purbowo. Dari ini Pak Pramudiana. Mama Yunita apa ya?
0: Oh ya, rumah sapit.
3: Ya Mbak Yunita, apa okay. Mama Yunita soalnya.
0: Ya padu bae.
3: Di Kalibakung ya.
0: Ya benar.
3: Temannya Mama Uti.
0: Oke. Okay.
3: Terus Ibu Iti juga adanya Mama Uti. Terus Mama Kiwi, Mama Wadra, Mama Kamisa tersayang, Mbak Ning Sindren, kabar Mbak Ning Sindren primen ke Mbak Kiwi, nyor kurung suara.
0: HP-nya lagi kue, lagi error nih ketemu sih, HP-nya iya. Lagi error Kang.
3: Mbak Kang Raju bareng Mama Silva.
0: Oke.
3: Terus siapa ya? Papa HM, Tomkas Nuri para mamuin, Mama Ikmal.
0: Aku mantu tahun 2016 pera undang-undang mengwali mantok.
3: Siapa?
0: Bunda Rini. 2016, aku 2016 aku seneng CBS nih Selawi.
3: Berarti aku paling nanti paling Makumbang.
0: 2020 neng Gemilang bro, ya bener.
3: Paling tak undang yang paling Makumbang.
4: Aku undang Mas Bawore, Ado Nyiratu nikah kedua.
3: Karena siapa sih madam? Iya. Kayak pernah nikah masal gini Pemalang. Anak beneran kayaknya orang kota. Cepat sang pengantin dapat bonus 4.500.000 buat selamatan sama baju. Dan buat ongkos mobil.
0: Yang Pemalang anak program kayak gue.
3: Iya, yang Pemalang malahnya hadir nanti.
5: dari Menteri Agama.
0: Ya, sip.
5: Iya. Ya mau daftar siapa?
0: Nyang.
5: Iya, ada ya di sana ya.
0: Iya, tetap monitor Kang Bawar Esa bersama Bapak Nuridin ya.
5: Orang mana?
0: Rumbok we Esa we wong endi ra ngerti aku.
5: We Esa sama Bapak Nuridin.
0: Esa, Esa.
5: Iya, selamat malam. Buat semuanya aja ya.
0: Oke.
5: Kalau teman-teman Mira tuh di daerah Jonggelor banyak di situ. Cuman monitor Paramon apa enggak ya?
0: Iya, cari ngomongnya Bunda ini. Daftar dong, jelas daftar.
5: Jadi, teman-teman di Jonggelor ya, ya barangkali monitor.
0: Oh, Jonggelor berarti gue sing pan mlebu Pemalang. Jonggelor.
5: Jonggelor iya, yang ada masjidnya tuh.
0: Iya, benar.
5: Di daerahnya Mas Rainaldi.
0: Iya, benar ya.
5: Iya, situ teman-teman banyak itu yang punya pos belati banyak di situ deh. Barangkali ada yang monitor ya. Mira tuh sekarang di Paramon. Udah ngasih pemasangan. Iya, aktifnya di Paramon sekarang.
6: Kasih salam Nyai Ratu.
5: Iya, makasih kembali Mak Iwi. Iya, makasih Kang Bawor atas waktunya. Semoga sehat selalu bareng Dede Agi. Iya, besok yang mau nari ya.
0: Iya.
5: Iya. Ada acara perpisahan.
0: Iya, perpisahan kelas 6.
5: Iya.
0: Wah, tetap gue kecel kok tuh bocah aduh.
5: Iya, biasanya ya orang tua wali murid mendampingi.
0: Iya.
5: Iya. Bapak plus ibu.
0: Iya, iya nana undangan
5: sih. Enggak apa-apa. Iya, yang penting sehat ya Kang Bawor.
0: Iya, begitu.
5: Iya, makasih.
0: Sehat, sehat dan bisa ya.
5: Iya, sehat ya, dan bisa.
0: Sekali tampil kayak ngene kuwi ora cukup secuil sih ya.
5: Iya.
0: Wis wingi ana ada instruksi sepatune kudu pada sing putih ya.
5: Iya.
0: Regane ya lumayan. Engko durung paese, durung seragame. Totalnya setengah juta ya enteng.
5: Paese yang undang tukang paes.
0: Iya, wingi wis nemui ning kono ning Dabjak Lor kan ana wis nemui wis. Iya Pak, nanti jam 5 kurang bawa ke sini. Ya jaraknya paling cuma 400 meter sih dari studio.
5: Sekolahannya jauh enggak?
0: Kalau sekolahannya ta 10 menit nyampe.
5: Di Tegal Kota.
0: Iya, Tegal Kota yang sekolah yang dulu di situ.
5: Oh iya. Iya. Makasih ya, di sini juga hujan Pemalang, Pemalang Selatan ya. Ya buat Mas Kanjang ya.
0: Oke. Okay.
5: Ya selalu Mas Kanjang. Jangan menduda-melulu. Aduh. Katanya lagi nyari-nyari belum ketemu.
0: Iya.
5: Ya enggak ya, tahu ya nyari beneran apa enggak, cuman kayak kadang guyon sama aku. Iya. Makasih ya.
0: Saya juga mau nyari-nyari belum ketemu.
5: Iya padahal banyak ya. Tapi belum ada yang cocok kali ya Kang Bawor ya.
0: Bukan kayak gitu.
5: Iya.
0: Amisa ngomong apa ke?
6: Terima kasih Mama Ratu.
5: Apa Bunda? Bunda cantik.
0: Oh ya, anu Mama Kamisa tersayang nih.
5: Oh, tadi Mama Kamisa. Iya. Dulu Mama Kamisa punya nomorku tapi sekarang nggak ada ya. Iya, waktu masih almarhum.
0: Iya, oke. Okay.
5: Itu. Kondang. Iya. Makasih Kang Bawor.
0: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam kumlating jing.
5: Ya.
0: Ayo ada Nyi Ratu di Desa Karanganyar Bantar Bolang bersama Lalang Buahnya ya. Selamat malam yang ada di kawasan Bantar Bolang, di situ ada agen kami yaitu agen apotek Bagong saya ya. Ya ini saya juga dapat dua ini di daerah Semingkir Amalia Farma minta dijadikan agen, terus nanti di Pulau Sari ada lagi satu lagi ya. Alhamdulillah ya, minta dijadikan agen ya. Nanti Om Bawor harus ke sana ya, ini instruksi dari Pak Desta Farma ya, Pak Desta ya di apotek Desta Farma ya. Itu anak buahnya sih ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita diam aja enggak mencari agen tapi alhamdulillah ya. Terus ini tadi nanti ada di Kalisoka. Kalisoka juga minta jadi agen ya, belum tak lobby. Ya nanti mungkin mulai Senin kita kembali karena besok Minggu kan kita pertemuan P3K ya. Besok saya harus nampingi di bocil Anggi. Ya mikir tak oh ya kena turu lah. Soalnya saya sok tampil ya tiga tari sih ya. Tadi mung pisan-pisan iki ping telu pisan ya. Malah kon nyanyi maning. Jadi mengko kon nyanyi lah, nyanyi-nyanyi dangdut. Ya baik ya untuk pelayan setara Paramount ya. Ya tuntas sudah kebersamaan baru di Dedang Dadut Memory. Di sini sudah ada sepujur bangke, ada kamelia, ada juga habis gelap terbedah terang, ada keramat, nanti juga ada suratan. Ya, sebabnya Bawor pamit undur diri lebih awal karena nanti jam 10 kita tampil kembali di Paramount Show spesial Taring dan Tegalan. Orang ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi syari untuk kita semua. Ya jadi kecaplak bayi untuk di Bawor garing ya kami sahir. Jadi liran digit selonjor digit ya. Nanti ketemu di jam 10 ya Paramount Show spesial Taring dan Tegalan untuk panjenengan. Baik Bawor pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Pak.
1: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk
2: sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa?
2: Sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh, begitu. Jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal.

0: perempuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: dan agen-agen berikut ini.
1: Selatan atau depan di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran, nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan atau sebelah utara Alun-Alun, Kota Tegal.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa
1: Kamba nomor 31 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes di Apotek Alfarendra alamat di Jalan Raya Bulusari RT 01 RW Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan Apotek Atik Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Desa Cangkring Kecamatan Talan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hati berisik, au, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok, manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek, gulune ya lara, jeruane apa maning, panas temen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondang dute saporiti. Baik, di season ketiga, yuk jumpa lagi bareng Bawar di Paramon Show, spesial Ira Matarling dan Tegal untuk panjang yang rapai Balan Istara Paramon. Bagaimana kabar Balan Istara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, atau suatu apapun, tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit, cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bagi yang sakit, cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power, yuk 3528888 atau 6145477. Sedap-sedap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Kayaknya tadi sudah ada Poma Rong Poma ya, Amarindu mengawali jumpa kita kesempatan malam ini. Cekewir pagi rupanya sudah ada yang gabung ya, ada sahabat 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdute Saporete.
0: Teman-teman Cekewir,
1: malam
0: Kak. Malam juga Jeng Robi.
1: Iya, tetap sehat ya Kang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini baru diguyur hujan Kang, baru reda.
0: Sama di kota, cuma kalau di Paramon ini enggak. Tadi kalau di sebelah selatan-selatan sana ya.
1: Adem. Udahnya kaget, udahnya tuh langsung brok-brok.
0: Iya.
1: Tapi udah selesai, setengah jam kayaknya Kang ya.
0: Iya.
1: Tapi adem ya Kang ya, kayaknya adem banget gitu ya. Lagunya Kang. Lagunya pengen yang lama aja Kang. Ada Lali sing Nunung Alpi.
0: Aja Lali. Selamat malam, Papa. Ceng.
1: Selamat malam, Papa HM.
0: Dari,
1: sekarang kuningan ya, udah
0: iya.
1: Papa HM
0: okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Papa HM.
0: Bu Dari ini.
1: Bu Rini bareng Pak Pramudiono. Terus itu siapa, Mama Renggani. Nawat Piem. Terus ke Bang Erik bareng Mbak Nopi.
0: Iya, oke. Okay.
1: Mama Kiwi, Kang Sawut. Bu Suri bareng Pak Mas Guri ya. Mas Teddy Madri Kunti, Mama Ardi,
0: Kamu
1: Happy. Oke.
0: Okay. Wah, Papa HM yo am ngadi yo.
1: Oh, mun Papa HM. Mas itu Mas Bambang, Mama Neng ya. Mas Hendro, Mbak Ismeli. Mbak Bagio bareng gurunya juga.
0: Yo Nyi Ratu.
1: Nyi Ratu ya. Mama Ari, Bapak Ne Ari, Mama Ardi, Kamu Tarodong Odong, Mama Nong.
0: Kang Junet.
1: Kang Junet ya. Mama Saada, Kang Awal.
0: Oke. Okay.
1: Siapa Kang?
0: Ya oke, okay. Wir Urot.
1: Oh Kang Wir, ya selamat malam Kang Wir. Terus juga buat Mbak Dewi Meca ya Kang Dasmat, Mbak Ani, Abah Kumi, ya Mas Handoko, Mbak Nisa, Bu Suri.
0: Yo.
1: Bu Suri pinjam.
0: Bang Suryatmono.
1: Iya Bu Suri.
0: Sehat Bang.
1: Sugeng Dalu Bu Suri.
0: Ya Sugeng Dalu.
1: Mas Kurine ya. Terus juga buat Teh Agustin, Teh Dari Sinana, Teh Sinda, Teh Sinta Alokis. Buat itu siapa, Minah Ting Ting, Yuwantri. Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Terus buat Mama itu Mas Yanto Jalan Poso. Busan Toyong Tahu, Bu Sirimi Ayam Cakra. Terus juga Mama Alisa, Mama itu Kang Sarno Yumati ya. Terus Kang Mama Freddy Anfor, Mama Kiribon. Semuanya aja ya Kang ya.
0: Oke, okay, siap ya, Kang, ya.
1: Iya, spesial buat Kang Mabar untuk Dede Anggi, sehat selalu, panjang umur banyak.
0: Amin.
1: Makasih banyak Kang.
0: Yuk,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublah cincin. Atau non bisa mengganggu Jeng Robi, no aja di Kuningan, ganggu kesetiaan anak, ganggu gabung nak ya. Ke Radio Setara Paramon FM Tegal 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Tarlinge saporete.
0: Naman-naman. Cekewir.
2: Iya. Ayang neng Jawa wis terang dulu nang bawar.
0: Oh neng kene tam iki karo udan neng kene.
2: Oh iya ya. Neng kene mau disiram lumayan
0: lah. Iya, alhamdulillah.
2: Karena lebih nih kayong ya.
0: Iya benar. Iya.
2: Iya. Anjung mana jeng udah nih jeng.
0: Anjung Kuningan.
2: Tekan ya nen ya. Iya.
0: Ya mungkin setengah jaman cari katanya.
2: Oh ya gue. Ini berarti banter ya.
0: Iya.
2: Kayak baik. Sepayung loruan.
0: Iya, sepayung loruan. Oke.
2: Iya, paling enak ya.
0: Heeh.
2: Ya prasane kayak adem nemen. kan.
0: Iya benar, ya.
2: Ya saya mikir Ceng Robi ya.
0: Iya.
2: Terus nengkono ya anak Teh Agustin, okay. Ya. Teh Teh Cendana, oh. Alohis, oh. Wahi Ayah.
0: Oh. Upo ingat, happy.
2: Siapa kue?
0: Upo.
2: Upo happy. Oh iya Upo happy ya. Ning daerahan sing artis.
0: Iya benar.
2: Artis empuk ya kue ya. Kang Parto Diwung ya. Terus Om HM iki ya nyendon, okay. Om HM Kiratu, terus Kang Edi Dados, Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, terus Kang Boim, ya Om Kasnuri singko dinamiku kaya kan rame-rame ya.
0: Ya benar.
2: Iya insyaallah wis lah bisa berteka ya mudah-mudahan ya.
0: Oke.
2: Okay. Ayo gue engko. Tanggal 14 bener ya minggu.
0: Ya, minggu
2: terus iya, nah, Om Kasnuri bener ya?
0: Iya bener.
2: Terus kayak Kang Akib Jengrani, Mama Terleman, Ibu Nelson Mandela, Kang Doli, ya terus gue Umbang-umbang ya. Terus gue Mbak Nia, Panwangirange, gitu ya. Silahkan KPP yang
0: boleh. Iya benar monggo.
2: Iya, semoga salam sehat dan salam sejahtera selalu. Okay. Ada kralet karena dua kapsul ya.
0: Iya benar, butuh.
2: Iya butuh. Iya terus singgah tangan ya anak Teh Moro.
0: Iya benar, Teh Moro.
2: Bukan pengen di baluri minyak enggak
0: ada mana. Sultan.
2: Anak Sultan, kayak gue ya.
0: Iya.
2: Iya. Kita power saya selalu.
0: Iya, amin amin amin.
2: Iya barang dedang kita cinta ya. Wis manu wis manjat bos semoga.
0: Iya ngisuk ada tampil sih takon turu
2: nang turu. Oh iya gue. Oh ya wis ngobor saya selalu ngobor ya.
0: Yo.
2: Yo makasih yang bawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cincin.
2: Ajus.
0: Ayo terima kasih Kang Wiryo 3528 yo terima 4 sekalian ya. Bintang go slonjor bisalah. Yo halo assalamualaikum selamat malam saudara Paramon.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Naman.
3: Malam Kang Bawor.
0: Oke, okay. Malam juga Kang Doli.
3: Lagune Kang Bawor.
0: Yup.
3: Lagune. Wah, bebe. Nyawang Gunung.
0: Nyawang Gunung. Oke. Okay. Lawas iki juga relatif flik ya, heeh.
3: Iya,
0: weh.
3: Salam ya, Bang Bawor.
0: Yo, siap.
3: Salam berdeno Kang Bawor ya.
0: Terima kasih.
3: Bareng nang ini ya.
0: Yo, makasih. Yo, amin amin amin.
3: Oke ya, Kang Wirya ya. Bulannya juga ya.
0: Yo. Malam. Oke.
3: Okay. Mau Ceng Robi juga yo. Malam Ceng. Halo, oke juga ya.
0: Dan oh.
3: Dewi Cendana. Selamat malam. Bu Rini bareng Pak Pramudiono.
0: Iya benar.
3: Mas Dedi bareng Dewi Kuntine juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Andoko Kang Samsul, Kang Desman. Selamat malam. Rekan Nempang, apa Kumis.
0: Iya.
3: Bang Tion juga ambil ya.
0: Juh. Oke okay, siap.
3: Nengkono apa Iwan Tasiwan ya.
0: Oh.
3: Pengen Bang Tion juga ambil juga malam Pak Iwan.
0: Oh, you. Monitor.
3: Ale, gue. Mbak Nia Bukala siap bareng Wong Irenge.
0: Oke, okay, you.
3: Bu Santo Yong Tahu. Mama Fida juga malam. Ini Pak Pramudiono, Mbak
0: Pemimpin. Siap.
3: Dasar Rajuk. Udah Biba pada Gondrong.
0: Iya, benar.
3: Channel Jai.
0: Iya, Channel Jai.
3: Iya,
0: benar.
3: Di Albar ya juga malam. Mama Ari, Bapaknya Ari ya.
0: Yo.
3: Mama Ani,
0: Pak Bung,
3: Pak Yanto.
0: Siap.
3: Bapak Acung, Mama Elsa juga malam. Di Umkas Nuri, Barang Mbak Wiwin, Pak Sahrul.
0: Oh, iya, benar.
3: Mama Nisan ya. Yo. Mama Nadia. Malam. Pak Nes Manes.
0: Iya.
3: Malam. Umkas Nuri bareng Pak Wiwin ya.
0: Amrul
3: juga malam.
0: Iya.
3: Kang Parjo. Imam Manadia. Gue Mama Sira ya. Mbak Mama Asna. Kamu Sebaro Yati. Ibni Abdillah di Santoso. Ini malam jam. Mandole Manersen Mandela ya, Kang Kamari juga malam, Kang Atif Cengrani malam, Jailo Pulopo ya, Mama Lani malam, di Kusanti Purbowo ya malam, Mama Kiwi Wanda ya di Nurkanti ya, malam Miksar dulu ya, Mas Juwita Pak Warno ya, li Mbak
0: Atina
3: Pak
0: Kanapi, Mbak Ida. Oke, siap.
3: Spesialnya
0: kok Mbak Bor ya. Terima kasih.
3: Minum Pak HM ya.
0: Yo, benar.
3: Spesialnya
0: Pak
3: Bor,
0: Mbak Terjun Mbak Bor. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Doli di Dampiak Kidul ya. Selamat malam untuk semua yang ada di Dampiak Kidul, Dampiak Lor ya. Di wilayah Kampiak ya masuknya ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarlinge tak korete.
0: Nama-nama-naman Icikiwir.
4: Kegodalanang.
0: Ah,
4: kegodalanang ya. Iya, kegodalanang.
0: Oke, okay, siap.
4: Dalam iki melu Kang Joli.
0: Icikiwir.
4: Anak Robi.
0: Oke, okay, siap.
4: Semuanya KTW.
0: Yuk.
4: Yang pan karo liling rumah
0: kena. Iya.
4: Yang sampai esok kok Kang.
0: Iya.
4: Yang ngelilir i sampai esok.
0: Iya.
4: Orang tempat ini.
0: Bener,
4: iya. Iya. Makasih ya. Sehat selalu ya Kang.
0: Selamat
4: Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Nyiratu yang ada di desa Karanganyar Bantar Bolang ya. Selamat malam yang ada di desa Bantar Bolang ya. Tentunya di sana ada agen kami ya, agen PT Denatur adalah Habutop, ada di Apotek Bagong Sai ya. Baik ya, pamor di dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya aja lali Nunung Alpi Ejikiwir.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habu Top, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondan itu saporete yuk. Mikiri janji ada Manwarso ya, tadi ke Kodak Lanang, ada ke Nyawang Gunung hadir ya, ada juga Ajalali dan Sepayung Loroan. Menghiasi ruang dengar panjenengan di Saba kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara para mon. Nama teman
1: mikiri
0: janji.
1: Nyombe mikiri power be angin.
0: Susah ditebak power tahu.
1: Kita mikirin pimen sih. Esok malam minggu ya oke.
0: Okay. Iya, siap siap.
1: Ya bukan.
0: Siap siap ada kompor.
1: Lagu-lagu mikiri janji.
0: Mikiri janji.
1: Power be mana sih nyombe?
0: Mana sih nyombe? Angin nemen. Iya, ya, Kang Sarmudi, sebatas batur tadi tak sedih belak bawah.
1: Sebatas batur tak kue, Kang. Kang Sarmudi, hari nyong malam Senin sampai malam Sabtu pun sebatas batur. Iya, hari malam Minggu malam Senin musuh.
0: Iya, bener. Iya, Winda kali ulingi jalan ke Saritem.
1: Sarwinda bae. Nyong lagune aja tine mati nemu ya, Kang.
0: Aja tine mati nemu Yoyok Suwaryo.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Salamenggo, si wis pada mancing kayaknya wis pada turu.
0: Iya, diguyur udan atis mau akhirnya nginak turu.
1: Iya, nyong be ari orang-orang mancing para mon be penasaran bae orang
0: iya. Bisa turu. Oh, kayak berasa turu. Weh, Mbak Yunita kali Bakung weh.
1: Sedulur Reno masih tangi.
0: Yo, yo tuh lagi pak. Alah, yo mau melek di pati kayak iwak.
1: Nah, karo kue, karo Kang David.
0: Ya,
1: Iya,
0: sampai Paris lah. Sampai baik. Oh, pan anu menyeruput kopi maning.
1: Wah, kopi ne, wis enteng rong gelas.
0: Oh, berarti nih gara urung urung online yang pada monta anta kayak gue pak.
1: Iya, anta.
0: Dirimu padahal terkenal jeneng neng kanan neng kanan terkenal. Dirimu
1: ngertian
0: ngertian terkenal tapi antara sana
1: antara sana
0: oh kayak gue
1: iya
0: oh
1: meskipun
2: aku gue masih melek lagi ngopi Kang Upo happy
0: weh
1: yang ngerti miki be mancing
0: iya weh sama ujenenge nyiratu
1: nyiratu is online durung nyiratu.
0: Oh, wes nyaluk ke Kuda Lanang mau.
1: Oh. Wanci ke Kuda Bawor. Sing kode ke Kuda Bawor ta wong kae.
0: He wong kae turu kaya nge langka-langka semarane.
1: Kita sering sering menghindar saya kini ngaku. Malam Minggu be ora gelem duet.
0: Yo.
1: Jadi tiba-tiba menghindar gua nyong online ya. Langsung muncul ya.
0: Yo.
1: Moga neng kok malam minggu nih duetan kan karo Mbak Yunita bae lah.
0: Karo Mbak Yunita. Ya. Dulu jago online war anu yo po.
1: Siapa?
0: Mbak Yunita dulu jago online.
1: Tapi saya ki bisa ne ora ya.
0: Orang duwe jago pecah tulisan mungkin.
1: Oh, orang sing online paling
0: kali. Wow, dulu ta bener-bener online e iso pentol.
1: Oh, berarti pinter online ya.
0: Kuwi kan duwe grup jenenge apa jenenge grup Budrek kok.
1: Grup Budrek.
0: Grup Budrek tapi sing loro wis almarhum.
1: Tapi semenjak semenjak nyong rongo kena paramon wis we nemen urung kena krungu suarane
0: nek ono. Oh kaya kowe. Yo anggo iso-iso malah tuku HP jadul. Sebenarnya kecil yang dia tau tuku HP jadul selilit to.
1: Iya.
0: Nah, grup Budrek isi loro alhamdulillah ya Mbak Yunita karo Mama Uti. Zaman zaman Paramon juga, zaman si Anto waktu gue.
1: Zaman Paramon.
0: Iya, gue sing grup Budrek. Lah sing loro alhamdulillah wis ya mendahului kita. Cakwir juga gue.
1: Nyong pentak pon jenengan pernah nang Gemilang
0: kan? Orang belum pernah.
1: Oh, orang pernah. Masih mau sih ngomong nang Gemilang sih.
0: Oh, kuwi to ridiang soro.
1: Oh.
0: Zaman pertemuan yang gemilang-gemilang kan saya ingin jadi Thompson.
1: Iya.
0: Waktu aku pernah aku menghadiri pertemuan.
1: Mungkin kan aku takonnya kayak gue. Nyong pengen pen gemilang ya. Tapi kan orang tahu online tapi gini orang kerungu suara. Nah gini bawor ngomong kayak aku.
0: Tapi kan aku penyiar, wes penyiar posisinya di Neo CBS.
1: GSM ya.
0: Urung, wes oh wes bar GSM oh Neo CBS Lawi.
1: Puber PSM. GSM pentol ya gula-gula hebat.
0: Iya dulu ya. Saya kan dilahirkan nama Bawor itu kan di GSM. Lahir pertama jadi penyiar di GSM.
1: Ngebit-ngebit musiknya.
0: Iya, waktu itu sama CEK Awaludin.
1: Paling bersih. Sing nang terminal ya.
0: Ora GSM kene nang jadi barang.
1: Iya nang prak terminal.
0: Enggak, jadi barang enggak punya terminal loh.
1: Oh, jauh ya. Tapi lagunya pentol.
0: Iya. Yeah.
1: Ya wis selama enggak kabeh bae wis lah.
0: Yap.
1: Masih ala enggak Mardi ya.
0: Ye.
1: Lagi tugas.
0: Yo.
1: Dede Anggi wis turu.
0: Wis kok ngusak ngono ngisuk tampil sih.
1: Mudah-mudahan
0: jam lalu. Setengah lima kudu wis tangi kali di Paes.
1: Setengah lima.
0: Setengah lima apa jam lima kurang kuwi kudu wis tangi wis Paes aku wis janjian karo sing tukang pasi.
1: Oh iya.
0: Nanti terkini ngomai perak sih, kalau lore Paramon ngono perak sebenarnya.
1: Perak.
0: Melakuin petang terus kilometer paling.
1: Tapi nggak orang ditunggu nih.
0: Orang ngurungku dari Sampung, kan di WA.
1: Oh iya. Ya mudah-mudahan hari lagi lomba nih.
0: Ya kita orang lomba, cuma orang lomba kan ini nggak pelepasan lulusan kelas 6.
1: Lulusan
0: ini. Ya. Lomba tuh wingi OSN lewat online loh.
1: Berarti kelas 6 saya kira.
0: Engko urung kenaikan kelas engko tanggal 20 penerimaan. Oh, iki wis gladrak kok pon ning ranking siji jaluke liya-liya wis akeh-akeh kok. Wis ditatani. Apa-apa wis ditatani wis ditulis iki.
1: Wis ora apa-apa sing penting pancen rezeki
0: ini. Ya alhamdulillah amin ya.
1: Iya. Biasane cita-cita bocah kowe biasane selalu ada rezekinya
0: enggak ya, enggak kok.
1: Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleha juga.
0: Iya, amin.
1: Ya teruskan apa ya, jadi anak yang pinter. Sekarang ya jalur itu dan ini karo ayah yang kotak ganti ini ya.
0: Iya. Iya. Tapi yang sing penting kuwi urusane karo sekolah ora apa-apa.
1: Ya iya.
0: Iya.
1: Mugane sing penting bawor tambah lemu. Rokok kepe yang bermerek
0: pak. Iya, daripada dulu tuton kretek.
1: Iya,
0: 5.000 perak.
1: 5.000 perak. Makanya ta ora laku.
0: Ora laku gue. Ya gue karena apa? Karena ya memang segala sesuatu mengalah dengan sikap ya gue.
1: Lai. Jadi ya pikirannya adem ya rokoknya bermerek. Airnya tambah lemu kulkasnya ana sih ngebeki banget. Kurang
0: alhamdulillah kok po yakin ya orang ngurangi rezeki ya wes tak syukuri baen.
1: Ya iya minumnya cap bintang
0: ini be, aku lagi minum bintang po sumpah.
1: Lamu kan
0: lagi minum bintang ya.
1: Yang ngomong aja aku minumnya bintang rokoknya bermerek kurang apa. Iya. Sing penting aja gawa bojone uang karo demenane uang dipamer-pamer na 2026 mana pasalnya.
2: Nanti Kang Bawor kalau udah dianggi di Paesi di kalau udah dianggi di Paesi dipotoin ya kirimin ya nang aku.
0: Oke, ceng isu kan aku mendampingi ya, Insya Allah pastilah gitu tak.
1: Nah, mudah-mudahan lancar lah.
0: Iya.
1: Tak tunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumplak incing.

0: Yo, ada Upo Happy yang dari kota Salem ya, kota yang kecil, damai, diterpangin kumbang. Pak Jitoro juga ya, selamat malam. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, setara paramon.
1: Dangdut, purete, asalam, roka, tuh, mendung ireng, kang.
0: Mendung ireng, yo.
1: Yo, kang, lawas, nomor sim, kang, udah pakai, kang.
0: Oke.
1: Iya, perdana, kang, bawa, no, kang, ini, semoga, lalu ya.
0: Yo.
1: Ibu Happy, Cing Robi, ini, termasuk, ya.
0: Yo.
1: Mau pertama, siapa mau, sim, dong.
0: Tanggo, sing pertama mau Cing Robi, yo.
1: Oh, iya, Cing Robi,
0: ya.
1: Jadi, ya, ini ratu, ya.
0: Yo, terus satu, terus, kang, Doli.
1: Doli,
0: bener. Yo, terus, ada Kang Wir Urut.
1: Wir Urut iya, pertanyaan Kang, pertanyaan itu Kang Bawon, Kang Sulawesi ya. Buat tak ketuk, peketuk. Wih, kamar teroyo.
0: Oke, Mama Winda kali ulingi.
1: Mama Winda kali ulingi. Terus burini sama kasih belaku.
0: Iya.
1: Bubai.
0: Bubai.
1: Dengar kan benda cocur cemburu tutup kan?
0: Yo yo lari.
1: Iya benda cocur sih anda pada angen nong tahu mulai sih tutup. Lalu kemudian barat ini cakup nong mau sekurung maruf mangan di situ. Barat ini kima buka merentang.
0: Oh ya alhamdulillah.
1: Iya benda cocur sih setengah bulan benda ini pada angen. Iya cek ropi nongol maring mana kan? Tidak dapat tidak tidak ya tak ya.
0: Cek
1: ropi Agustin ini cendana. Terus lain ada Pak Bwedi, terus well, kalau esok kamu ngoin dengan lingi, terus kakak lu kan dokok, kemarinnya sireng manis, terus artinya mesti turu ketara
0: langkah ini. Iya, langkah bani.
1: Iya, udah sakit manis, songgong, lanjut buat Dewi Kunti, anak Medi, buat Lemu, ibu terus sarapan saya, ibu Sipur, lawan gue.
0: Iya.
1: Jangan lele, lanjut buat kami bakar madu melela, madu seperti itu. Eh kan Tesi Mas, Kiti alami, ngendol.
0: Ya
1: kan Tesi, ya melepu, oke, pergi melepu, oke melepu. Terus Maria Timur, udah Santi Purbowo ya,
0: Melani Kamarjo,
1: Maria Timaria di Ardiansa, Bu Mandor sama Ibu Nansi Mandela kemarin, Bu Yong Tahu, Hendro sama Ismuli ya. Nur Kayanto, belakang stasiun.
0: Iya.
1: Tazar Mudi, Mudi Emot alias Mama Bondi ya. Terus kue ya,
0: itu,
1: Mama ya. Ayu apa sama ya? Iya.
0: Mbak Ayu ya, Ayu, apa? Ayu Poso.
1: Ayu Poso. Terus di sini sih Mas Danuk Maning siapa ini mertua ya kue.
0: Oh saya macet tau sih.
1: Iya, macet. Iya juga. Uga cuman pun kok kalau meturun, anu mengeturat, umi cihen. Di lanjut, terus buat terima kasih si Jamina Mas Nuha Mas Yongyan, Mangar Sari, Mama Arti, Cucu Jurma.
0: Ayo umi siapa
1: orang yang jalan? Iya, orang apa ini Mas Wanda? Ucun ni ngaji ucun video kamu ikutan itu terangin. Ucun mata boy keturun meturun lumayan mau pan buka jam. Barisan lah Ucun. Kamung Son, nama Glorati, Kaumi Hena, terus Kang Akib Jenggerani Astuti ya Makor, Ibu Mira sama Karawan juga, lanjut Mani memakai kan saya butuh Marcel sama suami ya, kamu taruh dong-odong, lanjut terus Mama No juga ya, Mama No cuma pingin senyum aja, terus menghidul, Mama tuh
0: Ubu.
1: Mama Ari pada komen. Nyong turu ngono PP dan turu asli yeah. Turu
0: lah kita asli turu lah nggak ubah nih
1: lah turu. Ada tuh mending nyong turu kalau salami kan melek. Ada komen ya batin asli turu wis. Kita enak udeng dian mau rata asyo dan Andri Gondrong ya Manisa okay. Ya Bang Tur Batun Kang Ses Semanggi Kang Kumis sama Bagas lanjut Bunda Cece Pak Isi Bu Aja Siti mana Pak yang memuji Pak Isi Pak memuji ya terus okay. Dan Nawari Kape Bunda Cece Mbak Yunita sama Kang Dabi
0: ya lagi monitor ya
1: lanjut Mani ya cuman kaya jago online kan Mbak Yunita
0: ya jago online ya
1: iya Oh, kalau kau jadi biru, kau mesti ngajar paling banyak orang harus punjul dok. Karena selidik benar, ajar dulu peka, karena kau turun terlalu paham deh. Tuh, kayaknya di dia itu ngeluruh rapi, nemen kipas. Tekan satu, pas satu, saya siapin nemen gak ya. Aku apa itu lu tak tulis apa ya. Mau bahas, kita nolak aja orang karep ya, nyong aja orang mati.
0: Ya lah, kadang munggu guyon paling ora usah.
1: Iya, oh ora apa-apa, anak anak hasilnya kan. Nyata loro anak be anak aja dah. Pak Sahrul, Mbak Nisa, mungkin beduk. Terus untuk beduk. Lanjut mana kan boi batu ya lanjut Amulidin sama pemain ayam ibu ayam sakra ya kawasan Langon juga sekarang cuma berada bahasa ada Mas Awang Madir Gondrumnya Bibe lanjut manis songgob ya sakti lanjut warna mikir wes ya mau merengan marir manis Eka Tonjong Eka Anjas
0: Cinta
1: Pacul Ica Pacul Rani Pacul
0: Dewi Pacul, Dewi Pacul.
1: Dewi Pacul.
0: Eling Pacul. Eling
1: Pacul, kenya-kenya Pacul. Mas Arfan Pacul. Apa ni dia?
0: Baru paling nyaman.
1: Ya. Lanjut, mami Mas Arno Jumarti itu dan yang fit terinil. Matahari Kunteng. Baik Mama Ikma. Lanjut. Kesbolor mana dia? Kes Pak Elisa ya. Lanjut. Kas Nuri, oh kas Toro kas. Kas Nuri Toro langkas. Pada Toro ya kan dia langkas lah. Lalu pada nyendul sih.
0: Acem dai ya.
1: Lanjut
0: oso
1: boleh nestara kapal
0: makan
1: pengen
0: mendungi raja
1: manik lo tentang Dewi
0: Pok ya memang ngira
1: dia pengen muncul nah pada tangi
0: iya benar.
1: Iya makasih Kang.
0: Assalamualaikum Cing
1: Jos
0: yang punya wilayah Keturen. Ya ada Bapak HMHMHM yo. Tadi sudah ada ya malam Paramon Nugros Amin di Jatirawa. Salam buat semua Panis Star Paramon sekota Tegal dari A sampai Z. Ya Manwarso ya tadi sudah dihadirkan yo. Aduh. Nyeblak panter banget malah ra kena. Ya assalamualaikum selamat malam Kang Bawa di Cikiwir tandingi sapuri teman-teman. Junet ya, mikir janji dong. Tadi sudah juga dihadirkan. Salam Minggu Trinil, Nyiratu, Mama Nia dan Mama Asnai. Ada Mbak Rani, bareng Kang Agi, pada Mbak Eka, bareng Kang Anjas. Ada Kang Doli, Om Kasri, Bang Alaba, Sahrul. Cek Robi, Minggu KPB, sebelahnya setara Paramon, spesial Minggu sing lagi tugas. Siaran semua diberingi sehat selalu, amin amin. Super mentoknya Minggu Ayang Mbep, Matur Nuwun, Duplan ini Cos. Ya tadi, ya sudah dihadirkan juga yo. Ada Mama Winda, ya. Ada lagune Saritem. Di sini ada Wadon Selingan, Sebatas Batur, ada juga Ajatinema Temu, Mendung Ireng dan Saritem, ya. Baik yo hadir Wadon Selingan, K-Boy, Sang Turumar.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Vitama di Radio Paramount FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi

0: Pantesan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
1: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nomi Pak Manten.
2: Lu anak mbar penyo.
0: Kisi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

Hanya setelah ada remah-remada kadang-kadang angin. Kita sudah kebersamaan Bawor di kesempatan pagi hari ini, malam hari ini, yang menjelang pagi ya. Harus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, di penyelamatan bersama. Sampai ketemu lagi insya Allah ya. Oh, besok di Paramon suka-suka jam 10 ya saya. Baik ya, di kesempatan pagi hari ini Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habu Top, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habu Top, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habu Top tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: Apotik Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Nah ngapa mbak, kubalinnya buru-buru teman. Karena ngerinyis-ngerinyis kayak kue tra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah ngapa, bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Oh, kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya punya diola, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih ya, bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak?
0: Idilah, kue, mak, sing kacape katon, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kegiyen, om. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantal.
0: Duwite bapak, mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilikutra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mencasem tinggalnya Mas Anis, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu,
2: ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu. Dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nenyo ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: seripah. Awit mau kemure boy kaya boy ya.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rain ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak. Ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Oke. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya ya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyaw mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HPnya kurang yo.
1: Iya kang. Yuk. Kater?
0: Nanti, si caper. Kau naro weronya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi, Bapak.

0: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet,

0: kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol isi 200 kapsul.
0: Iya, oh, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut-

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak No.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Kesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: momen kak metune sat gawe awake pada larak boyoke merengkel jerawat ya pada tukul kayak kie.
1: Kasri geremong bae sih
0: gula nyamber bae Rika ya urusan emang wadon
1: alah ada nyorok rungu kawan ngelu
0: udah tahu nanya
1: ini main jepek kayak dinung bae Sri habu top dongong lagi datang bulan kayak jenggeremong bae ditlateni nginung jamu sadurungnya pas aku wise kayak urusan repot-repot nginungnya habu top cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa mana ngomong datang bulan ngomong peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinong gue dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gue katanya sih dinain
1: itu karepe
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Yang kedua, qatlun nafsi illa bil haq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsa. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujurannya akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras, di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironia, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cat diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari, kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya, biarin jam 11 sampai jam 2 matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip-prinsip free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'sara syabab, manistata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, Inni ra'aitu wuquful ma'i yufsiduh in salafa wa illam yajri lam yasif. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma delohom, ayam-ayam, akhirnya jadi ngerusak.
1: Ngomongin orang. Ya no, ngapa? Ano.
0: Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ribah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan.
1: Insya Allah, dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa.
0: Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homoseks, terlepas dari penyakit kejiwaan.
1: Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya. Meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka.
0: Secara manusiawi boleh. Secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama,
1: ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa.
0: Terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi, lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon.
1: Ya, kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini bukan penyakit baru. Liwat homoseks sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut. Laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Luh. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama,
1: ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar.
0: Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, di tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat. Memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah. Jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata.
1: Padahal sanksi dan resikonya sangat besar.
0: Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar,
1: mendapat dosa yang sangat besar.
0: Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat. Kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong seenaknya dewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. berbagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapa, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapa. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak, dan setiap anak punya ibu dan bapa. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapa merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju, orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo, Tuhan gedok banget itu. Coba ya, kalau itu paling sibuk nyuruh penumpang naik, tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya nggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Dan saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekah namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat.
1: Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif, karena yang berbuat baik orang yang dia keselin dia enggak senang. Tetapi karena yang berbuat jahat orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilu yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklu riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya, bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid. Kadang-kadang riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj, waktu Nabi diperlihatkan neraka, orang perutnya sebesar rumah dililit ular, diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengadu kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara Ini kan mencetik leher orang. Orang sedang kesulitan.
0: Kelihatannya si baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang menolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya perikmanukus kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari gak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah, berlaku perpanjangan waktu.

0: Itu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Nah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah, kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sedang gak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil, dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget, baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata, vitama, sultan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan...

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 13 Juni 2026. Yo monggo silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Yang masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi,
1: lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Gue arep ning ndi to? Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000, ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon, ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Jadi caknan, ya, Sugeng Dalu, ya, sudah digoyang. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balai Stara Paramon.
1: Pagi.
0: Selamat pagi dangdut saporete nemen.
1: Nemen wis lagune.
0: Wis lagune nemen.
1: Iya.
0: Walajan. Ki nemene simpan sapa ki? Happy. Happy,
1: ya, happy
0: asmara, ya. Oke, okay. Ya. Nemen wis pokoke nemen, Kang. Nemen. Ya. Engko esok ketemu ya Balai Stara, ya.
1: Ya, ketemu, ya.
0: Iya, besok kita ketemu. Iya, iya, seneng kok. Selamat pagi yang sudah bergabung di live TikTok juga, ya. Selamat pagi, selamat pagi Mama Nesa, pagi Mama Nesa. Iya. Wulu-wulu suaranya cilik, Kang. Order, Kang. Ya, volumenya digedeni maning, oh. Volumenya digandeni gedeni maning. Iya. Gede nemen. Iya. Syah. Ya keri ala keri. Ya Mama Nadia, pagi Mama Nadia. Mama Nadia. Iya. Kang Naam, pagi Kang Naam. Iya, Mama cantik. Halo Mama cantik. Iya, Mama cantik, Mama Iya, ya. Selamat pagi. Iya, Mbak Feby Belpas. Ya, pagi Mbak Feby Belpas. Iya, Mame Abdila. Pagi Mame Abdila.
1: Abdila, selamat pagi.
0: Terus pagi, Bu Holdija, salam 2 kapsul.
1: Apa gue?
0: Bu Holdija, salam 2 kapsul.
1: Bu Holdija, selamat.
0: Iya, Mbak Amel, ya, pagi Mbak Amel di Waringin. Yo. Terus? Neng Jalan Waringin.
1: Jalan Waringin, ya.
0: Ya.
1: Pohonnya ditebang tapi Waringin.
0: Ye. Terus apa lagi?
1: Jeng Robi Alok.
0: Iya.
1: Soalnya di Kuningan Sadayana.
0: Yo, di Kuningan semuanya. Selamat pagi Ir, bangun Iorp, bangun. Terus
1: Mbak Murni.
0: Iya, Mbak Murni.
1: Terus Maninge.
0: Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Mama Gendis.
0: Iya. Iya.
1: Terus Kang Darmo.
0: Iya. Iya.
1: Apa Tarun?
0: Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Sebuah siapa lagi, ya? Ibu Mira. Ya, terus. Kang Muksan Mbak Rohyati, cereng nong. Iya. Yuk.
1: Astuto lagi apa Astuto?
0: Iya, iya nanti, ya. Terus buat siapa lagi, Kang?
1: Suaranya.
0: Iya. Yeah.
1: Burine karo
0: Pak Pramudiono. Terus buat siapa lagi?
1: Pak
0: Sumantino. Iya. Terus?
1: Jatilawan.
0: Iya.
1: Iya, Mama Kiwi.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Iya, pasukan
0: Trelep Jeger. Hi hi hi hi ho ho ho. Mama Dea, pagi Mama Dea. Iya. Halo, Mbak Rinda Murniasih. Selamat pagi Mbak Rinda.
1: Mbak Rinda Murniasih.
0: Ya. Iya, neng di ya Mbak Rinda ya, di mana ya? Iya. terus buat siapa lagi? Oh, Cemara, pagi Cemara.
1: Cemara, selamat pagi.
0: Iya.
1: Pak Bagio.
0: Yuk. Terus buat siapa lagi? Oh, Pak Daharja ya, Lalen Bay ya, Pak Daharja Mbak Rinda. Iya. Iya, Mbak Febi pagi Mbak Febi. Terus buat siapa lagi? Ya. Mister Jai, Mister Jai ya. Alim pagi Alim, Kang Alim. Iya, acah. Ajak lain ngopi lah, mah mesti ngopi ya. Lah kaliannya apa ya selain ngopi ya? ya Mbak Rinda. Ketutupan. Kakek kopi nang beripat ora aping Mbak Rinda. Iya ngeres soalnya ya. Iya. Wa'i'ah. Alim lagi katisen ke nang Kerawang. Misalnya katisen sih Kang Alim.
1: Nang
0: Kerawang katisen ke wala dalah. Iya, dong artis tambahnya Pak Kang.
1: Nyekape kue.
0: Oh, udan. Udan awi jam loro. Oh, ya Bibi Amung, halo Bibi Amung. Akhirnya lihat Mbak Ria, tiap pagi dengerin Mbak Ria siaran. Oh iya. Sekarang sudah bisa memandang ya. Iya. Mama Lani Tropesek hadir. Ya, Tropesek iya, Bagus Dewek pagi Bagus Dewek. Iya, Rasudin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bibi Amung Pekalongan, Kang.
1: Pekalongan.
0: Iya, Bibi Amung dari Pekalongan ya. Salam dari Pekalongan ya. Iya. Iya. Mbak Dewi Pacul pagi Mbak Dewi Pacul.
1: Pacul
0: ya.
1: Iya.
0: Aduh melas nemen di Pacul ya. Aduh, jen. Oke. Oh, Alim ke aslinya wong Debong, Kang.
1: Wong Debong.
0: Cuma merantau nang Kerawang. Iya. Iya, ini radio Stara Paramon Tegal. Terus?
1: Terus apa, Mali?
0: Kang Parjo. Ya, jare Kang Parjo anger atis engko mengkelet ya, Kang. Kang Trimo Pemalang juga selamat pagi Kang Trimo. Iya,
1: Iya,
0: Bengle ya. Mas Lui, salam dari Slawi, Mas Lui di Slawi. Iya, Lui. Iya. Ai Alfa, halo Alfa. Yang ada di Dampiak betul.
1: Ya halo.
0: Iya halo Kang Pimen, Kang sampe gari mana bae Kang. La.
1: Karo ngilang gambar kowe ya.
0: Ya kayak ngilang gambar. Terima kasih Bibi Amung, terima kasih Mas Lui. Terima kasih. Terima kasih ya. Berkah selalu deh. Terus? Iya, buat semuanya saja ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Lui.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Cios, terima kasih. Ada Kang Akib yang ada di kawasan Suradadi ya. Iya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman. Mbak Rinda, terima kasih Mbak Rinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat.
2: Request
0: lagunya apa?
2: Menyulam di kain yang
0: rapuh. Aduh, menyulam kain yang rapuh. Walah, yang ngeprol, Kang. Iya lah, wis rapuh disulam yang ngeprol ya. Iya, makasih ini yang sudah ngasih gorengan, sudah kasih mawar ya.
2: Benar ya.
0: Yo. Amin ya Allah, amin.

0: Mama iya. Pide, Mama Neng, Teri Ba, Mama Cire,
1: iya. Mama Rido, pagi Mama Rido.
0: Mama Rido,
1: iya. Pak Ramon jandute saporete Kang Alfa. Halo Alfa, Alfa, Alfa. Iya. Aku siapa? Aku Ria Jenaka.
0: Iya, terus.
1: Iya.
0: Iya. Sampai Taharu. Iya. Pertama. Mbak Eka, Kang Jase.
1: Iya.
0: Sama Nadia.
1: Kang Parjo, artis Kang Aryo.
0: Ora
1: artis Kang.
0: Ya, dari Kang Parjo Kak.
1: Iya.
0: Artisin ya.
1: Mengkelut gut. Budi Emut, pagi Budi Emut, Budi Emut.
0: Selamat pagi Budi.
1: Bibi Amung, salam buat Jasak Rajum. Bibi Amung ya.
0: Bergaya penggemar Jasak Rajum.
1: Iya, ini Bibi Amung dari Pekalongan ya. Ini salupan salam monitor Paramon ya. Iya.
0: Terus tangisnya file.
1: Mama Kiwi, pagi Mama Kiwi. Selamat pagi. Iya, ini TikToknya saya ya untuk Kang Ikwan ya.
0: Terus buat Banu Satu, Banu Nungkali Nyamat Lapurko.
1: Iya, Kang Adi Dedos, pagi Kang Adi Dedos. Iya.
0: Terus Jane Cecetu,
1: Wong Ireng, pagi Wong Ireng, Wong Ireng.
0: Iya. Nia Bukares.
1: Iya, Mbak Nia Bukares. Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
0: Hari ini barang kamu di Indonesia, kurangnya parang-parangnya nih. Bapak Nuyun, Bapak Nisita.
1: Iya, Mbak Febi Belpas, Mbak Pagi ya.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Mbak
1: Eva, Mbak Maggie. Terus Ikhwan Hairstyle ya. Yuk, terus buat siapa lagi?
0: Iwatri.
1: Iwatri.
0: Baru Mas Nuyun, Ami Pak Karmatu, baru Melela, Kang Ridianto, Pak Manu Cibuni.
1: Iya.
0: Kang Yunian, terus Mama Wajar, baru Nok Marta.
1: Medang, Medang, kok Medang, Bude. Iya.
0: Mama. Go terus buat go Andoko, Kang Pendi, Kang Jasmine.
1: Iya.
0: Terus Mama Lydia, Mama Ina, Bumi Cewek, Nyerang, Mama Renggani.
1: Iya.
0: Go Tinere, Bangga Cipta, Trini. Iya, Mie, Beni Ayam,
1: Iya.
0: Mama dia bagus beler, Mama Lisa.
1: Sehat, Mama, Alhamdulillah. Iya.
0: Terus buat ke Papa Mari, Par Mama Ari.
1: Iya.
0: KB
1: baik Kang Aryo. Ya.
0: Ya. Sukses selalu, semangat.
1: Semangat dong, adong, adong, adong.
0: Adong. Biasa suruh Mama Senang.
1: Iya. Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cucu-cucu, terima kasih ya ada Kang Aryo yang ada di kertas. Ya, iya. Lagunya ada menyulam kain yang rapuh ya, ditunggu saja. Iya, wis rapuh disulam ya, ora bisa ya. Ya wis, yang biasa dengerin suaranya saja. Iya, pagi hari ini, iya, step pagi sih ya. Sudah bisa melihat wajahnya ya. Ya Bumi Amung ya. Iya, biasanya cuma dengerin suaranya saja. Nah, ini sudah bisa menatap ya. Ya Allah. Ustadz Gaul juga selamat pagi, oke. Ada Safar ya, Safar Rasrafa juga selamat pagi. Ya semuanya saja yang sudah bergabung di live TikTok juga ya. Buat yang ada di Kertas Kerep dan sekitarnya ya, yang pengen beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamak, silakan bisa ke Apotek Melati. Terus buat yang ada di Setu, halo yang ada di Setu dan sekitarnya, itu bisa ke Apotek Setu Sehat ya. Terus buat yang ada di kawasan masih di area Setu, silakan bisa ke Apotek Berkah Mulia. Terus buat yang ada di kawasan Eko Proyo dan sekitarnya bisa ke Apotek Eko Proyo. Yang ada di Benglek silakan bisa ke Apotek Amaliah Medika Benglek. Terus bisa juga ke Apotek Sumber Sehat Benglek ya. Terus buat yang ada di kawasan Lemah Duwur dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Injaya. Terus bisa juga ke Apotek Sumber Sehat Lemah Duwur ya. Ada siapa nih? Aku Wong Kebandingan. Iya, owner Valentino ya. Iya, Kebandingan. Halo yang